0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336.000 masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336.000 masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga membeli prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
2: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
3: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara. Ya, selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. Empat tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. Empat tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
6: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Emanuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sudah hadirkan tadi informasi dari Pro 3 Jakarta untuk update berita terbaru. Dan pukul 8 ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti Bengkulu Menyapa. Dan Anda juga bisa berpartisipasi interaktif bersama kami di line telepon, WhatsApp, dan juga di live chat kami YouTube channel RRI Net Bengkulu yang juga bisa Anda saksikan nanti. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah Timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Tahukah kamu siapa pahlawan di uang terbitan pertama Bank Indonesia? Jawabannya adalah Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro. Dua sosok tokoh pahlawan Indonesia yang ditampilkan dalam uang pertama terbitan Bank Indonesia. Raden Ajeng Kartini muncul di uang kertas pecahan 5 rupiah pada tahun 1952 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan resmi edar pada 2 Juli 1953. Di bagian utama uang, gambar Raden Ajeng Kartini ditampilkan dengan ukiran dua burung dan motif kelok paku yang terpampang indah dalam rupiah. Sedangkan tokoh pahlawan Pangeran Diponegoro yang kerap dijuluki Satria Piningit muncul di uang kertas pecahan 100 rupiah pada tahun 1952 seri kebudayaan. Pada gambar depan uang, terdapat gambar Pangeran Diponegoro serta ukiran burung Garuda. Kita juga bisa loh melanjutkan perjuangan pahlawan bangsa menjaga dan merawat uang rupiah kita dengan 5 jangan. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Rupiah bukan hanya kertas dengan nominal dan gambar saja, melainkan identitas negara kita.

0: lampu merah tandanya berhenti. Kalau lampu kuning berarti hati-hati. Kalau lampu hijau, let's go.
1: Tuh, anak kecil aja tahu. Masa kamu enggak? Lampu lalu lintas bukan pajangan, tapi punya tujuan. Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan. Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan.
0: Ingat ya, lampu lalu lintas itu dipatuhin, bukan dicuekin.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.
2: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Saya Vicky Puranti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Mengenai kemerdekaan, Indonesia itu kaya banget ya. Tapi kenapa masih banyak yang hidup dalam kemiskinan? Nah, ini yang harus kita pikirkan bareng-bareng. Menurut aku nih ya, membangun Indonesia bebas dari kemiskinan bukan cuma soal memberi bantuan saja, tapi juga membuka lapangan banyak kesempatan bagi masyarakat di luar sana. Seperti lapangan kerja harus diperluas, pendidikan dan pelatihan keterampilan harus mudah diakses oleh siapapun. Serta usaha kecil perlu benar-benar didukung dan diperhatikan. Harapan saya, semoga pemerintah dan dunia usaha dan juga masyarakat bisa bekerja sama agar setiap orang punya peluang untuk hidup lebih baik. Karena Indonesia yang maju adalah Indonesia yang tidak meninggalkan siapapun di belakangnya.
2: Saya Nida Kofia, mahasiswa dari UINPAS Bengkulu. Kemerdekaan Indonesia bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu di masa yang akan datang. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk mengisi kemerdekaan dengan hal yang bermanfaat, seperti belajar, berkarya, berprestasi, serta menjaga persatuan dan saling menghargai satu sama lain. Perjuangan kita hari ini memang tidak lagi sama seperti dahulu, tetapi menghadapi berbagai tantangan dengan semangat yang tentu sama. Mulailah dari hal sederhana, seperti bersikap jujur, peduli terhadap lingkungan, dan juga menggunakan media sosial secara bijak. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, dan siap membawa Indonesia menjadi lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar juga pemirsa, Anda bersama kami di Pro 1 Bengkulu untuk obrolan kita pagi ini di Bengkulu Menyapa. Dan tentunya hari ini ya di bulan Agustus ini sudah semarak sekali, sudah mulai terasa nuansa merah putih dimanapun ya, bendera merah putih sudah terpasang di jalan-jalan, di perumahan, di kantor, sekolah, hingga juga tempat usaha, dan pasti juga berbagai kegiatan juga akan meramaikan, tentunya digelar untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun bagi generasi muda, memaknai kemerdekaan bukan hanya sekedar mengikuti perlombaan atau juga meramaikan perayaan 17 Agustusan. Dan kreativitas tentunya ya, juga inovasi dan berbagai hal yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk bisa mengisi kemerdekaan ini. Dan untuk itu Anda bersama saya Haryansyah pagi hari ini di Bengkulu Menyapa. Kami juga menghadirkan pemuda-pemudi Bengkulu yang sudah hadir di studio kami pagi ini. Saya sapa dulu yang pertama, selamat pagi, ada Zaskia Anggun dan juga Vicky Purwanti dari Winvas Bengkulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Semangat ya.
2: Iya.
1: Oke. Dan mereka ini juga lagi program magang di RRI Bengkulu, dan ada satu pemuda juga ini yang juga lagi magang juga di RRI Bengkulu, ada Akbar Mahardika Putra Nusa. Ini mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam di UMB, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Halo, selamat pagi.
3: Pagi juga, Pak.
1: Panggilannya apa?
3: Akbar.
1: Akbar, oke. Okay. Akbar, ada Zaskia, ada Vicky. Kalau Zaskia sama Vicky, jurusan?
2: Komunikasi dan Penyiaran Islam.
1: Oh iya, sabar, sabar. Udah kenceng ya, semangat ya. Oke. Okay. Dan tentunya Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di lantai telepon di 0736-7321995. Ada juga di nomor WhatsApp, bisa tinggalkan pesan Anda, atau juga voice note di 0811-7307079. Juga kami live di YouTube RRI Net Bengkulu saat ini, dan Anda bisa tinggalkan komentar kami di live chat. Nah, kita ngomongin soal kemerdekaan nih dari kacamata anak muda nih. Kalian yang mewakili anak muda Bengkulu, kalau saya kasih satu kata kemerdekaan, apa yang terlintas saat ini? Dari Akbar dulu deh.
3: Oke, terima kasih ya Bang. Menurut saya kemerdekaan itu kita bukan hanya mengingat di tanggal 17 Agustus saja Bang, akan tetapi kita melakukan nilai-nilai positif, mengingat seperti perjuangannya para pahlawan kita. Ya, jadi kita bukan hanya sekedar, oh 17 Agustus nih kita mengadakan lomba, tidak, tapi kita bagaimana cara kita mengenang para pejuang kita itu, para pahlawan kita, baik dengan hal-hal positif, baik itu dengan membantu atau membersihkan lingkungan dan lain-lainnya, Bang.
1: Oke, baik. Nah, kalau Zaskia gimana 30 detik dari sekarang? Coba.
2: Kalau bagi saya ya, tentang kemerdekaan itu anak-anak muda juga bisa mengembangkan suatu tentang dari inovasi, mungkin bisa jadi dari anak-anak muda ini kita harus tahu tentang kemerdekaan. Kita juga bisa mengembangkan suatu rasa cinta kita terhadap Indonesia itu dari suatu karya atau mungkin suatu inovasi-inovasi yang memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat, terutama buat generasi anak-anak muda.
1: Oke, baik. Vicky?
2: Iya.
1: Yeah. mau pas dulu nggak?
2: Nggak. Iya, baik. Menurut saya kemerdekaan bagi saya adalah kesempatan yang dimana kita untuk belajar, berkarya dan mengembangkan potensi kita, ya. Dan tanpa melupakan tanggung jawab kita sebagai penerus bangsa, penerus generasi bangsa yang akan mendatang juga.
1: Oke, okay, baik. Itu kalau kemerdekaan terlintas dari mereka ya. Panjang ya ternyata di lintas ya. Udah berasa ini ya, kuis ya pagi-pagi ya. Sebelum mulai kuliah. Oke, jadi merdeka. Jadi kalau makna merdeka, kalau kalian memaknai seperti apa? Coba ke Vicky dulu deh.
4: Makna merdeka ya itu tadi, kita harus belajar dan berkarya dan terus melakukan hal yang positif. Dan melakukan media sosial sekarang ini banyak sekali hoax, jadi kita harus mencegah agar kita ibaratnya tuh makna kemerdekaan juga apa yang namanya tuh memberantas hoax kita.
1: Oke, itu untuk buat ngisi kemerdekaannya ya. Kalau makna merdeka menurut Zaskia apa?
2: Kalau
1: boleh bilang, kalau memang belum merdeka, ngerasa belum merdeka, ya bilang dong. Anak-anak muda tuh kan biasanya suaranya tuh lebih lantang seharusnya, ya kan? Yeah. Untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang gitu.
2: Kalau menurut saya tentang makna kemerdekaan ini banyak ya, tapi yang bisa saya ambil atas pendapat dari saya adalah kebebasan untuk belajar, terutama bagi anak-anak muda, di mana kita terus bisa berkarya dan juga berekspresi secara positif tanpa adanya rasa takut.
1: Oke, jadi merdeka buat belajar, merdeka buat berekspresi, merdeka buat berkarya. Yeah. Oke, baik. Kalau Akbar?
3: Oke, kalau menurut saya bersama sih bang, ya itu kita bebas berpendapat. Yang mana mungkin kita bisa perhatikan ya di sekarang untuk pendapat aja kita agak sulit gitu, mau menyampaikan aspirasi gitu. Ini tuh ya bang.
1: Di mana?
3: Ya dalam halnya misalnya.
1: Menyampaikannya di mana ini? Misalnya yang dirasakan oleh Akbar loh ya maksudnya.
3: Saya nyampaikan kepada ini. Orang tua kita, kan, misalnya, oh ini ada terkendala di ekonomi gitu. Kurang lebih seperti itu, bang.
1: Oke, baik. Jadi masih mereka tapi ada masih ada keterbatasan di sana. Baik, jadi berarti mereka ini masih punya tantangan tersendiri ya. Nah, kalau menurut kalian ini, berarti kalau untuk bisa mencapai merdeka ini apa nih buat kita nih anak muda buat ngelakuin apa gitu biar bisa mencapai kemerdekaan yang kita harapkan. Akbar boleh deh.
3: Mungkin samping dong.
1: Boleh, baik. Kita ke Zaskia deh ya.
2: Oke, jadi kalau menurut saya untuk mencapai suatu dalam kemerdekaan itu, pertama kita harus sebagai anak muda untuk terus mau ada belajar, dimana kemauan belajar dalam bersungguh-sungguh, ibaratnya dalam suatu pendidikan, tetap tekun, tetap menggiati, gak cuma dari satu bidang, tapi juga bisa ke bidang-bidang yang lain. Sama selain juga kita harus perlu belajar untuk terus menciptakan adanya niat dan juga kemauan dalam diri kita. Untuk mencapai dalam suatu kemerdekaan itu kita perlu ada namanya memperkenalkan juga dan melestarikan kebudayaan dan juga kesenian yang ada di Indonesia. Itu termasuk juga sih bagian dalam kita harus tahu di dalam kemerdekaan dan maknanya itu sendiri. Karena mungkin banyak anak-anak muda yang mungkin belum tahu caranya untuk melestarikan beberapa budaya-budaya yang mungkin hampir punah. Tapi dengan kita bisa mempelajarinya itu, kita mungkin bisa memperkenalkan juga sampai ke mancanegara supaya orang-orang tuh tahu gitu. Kalau di Indonesia ini banyak sekali keragaman, terutama kita harus bisa melestarikan itu.
1: Oke, jadi memaknainya luas ya. Iya. Jadi untuk buat bisa mencapai kata mereka itu. Yang lain boleh nambahin? Silahkan. Oke, Akbar atau Iki?
4: Iya, menurut saya juga jangan malas sih sebenarnya. Karena kalau kita malas itu kita gak bakal berkembang gitu. Dan juga kita harus tetap produktif dan kreatif serta perkembangan teknologi yang sekarang ini gitu.
1: Oke, gitu ya.
4: Iya.
1: Kalau buat Akbar gimana?
3: Ya kita sebagai anak muda ya, kita harus menciptakan gebrakan-gebrakan baru ya, inovasi-inovasi baru yang mana itu bakal menjadi sosok yang bakal bermanfaat gitu bang, di masyarakat maupun negara.
1: Oke, jadi belajar, berkembang, berinovasi ya. Oke, baik. Dari tiga orang ini sama-sama di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam nih, apa nih yang paling gak kontribusi yang sudah kalian lakukan lah gitu, kalau secara pribadi ya, tidak harus juga mungkin berdampak terhadap provinsi, negara dan sebagainya gitu. Paling gak yang sudah kalian lakukan sendiri apa sih buat kalau bagi kalian ini bisa buat mengisi kemerdekaan ini gitu. Oke, jadi mungkin ada aktivitas atau kegiatan atau kalian punya kontribusi apa? Boleh, siapa aja boleh mau berbagi cerita dulu pagi ini.
2: Dari Vicky.
1: Agak berat Vicky ya. Oke, iya. Dilepaskan aja enggak apa-apa. Oke.
4: Iya, untuk kontribusinya insyaallah nanti kalau Vicky kan di Karang Taruna juga, Bang.
1: Wih. Iya. Provinsi, kabupaten, kota, kabupaten. Oke.
4: Tepatnya di Kecamatan Tanjung Kemuning, nah, di desa saya sendiri, yang dimana nanti pas ada akan acara 17 Agustus itu, di mana di desa akan mengadakan beberapa perlombaan, dan di situ kita sudah mulai membentuk kepanitiaan untuk mengadakan beberapa lomba di desa nanti, yang di mana tujuannya bukan hanya menghibur saja, tetapi bagaimana caranya supaya kita sebagai anak generasi muda ini ikut berkontribusi dalam kemerdekaan 17 Agustus itu.
1: Apa tuh kegiatannya?
4: Contoh kegiatannya kayak lomba tarik tambang, terus makan kerupuk ya, terus ada juga kayak pokoknya mengedukasi anak-anak lah gitu, supaya mereka itu semangatnya tuh enggak luntur gitu.
1: Oke.
4: Okay.
1: Yeah, alright. Enggak. Oke. Okay. Jadi bakal pulkam nih nanti.
4: Iya, insyaallah Bang, kalau semisalkan ada waktunya juga.
1: Oke, okay. Tadi kirain anak Jaksel tadi. Oke, okay deh, lanjut.
4: Jaksel banget.
1: Oke, okay. Kalau yang lain gimana? Ada kegiatan apa gitu?
3: Kalau untuk saya pribadi ya Bang, yaitu kita
1: Pulkam juga enggak?
3: Enggak, kita orang sini saja.
1: Orang sini, oke.
3: Ya, kalau untuk pribadi saya itu membuat konten edukasi mengenai
1: konten kreator, Bang. Iya. Oke, okay. apa ininya?
3: Yaitu
1: account-nya.
3: Ya, kita membuat edukasi itu tentang bagaimana sih perjuangan pahlawan dulu. Jadi kita perlu mengingat kembali. Jadi jangan sebagai anak muda kita lupa.

0: kalau kamu sendiri isi konten-kontennya apa aja biasanya?
1: Kalau kemarin-kemarin masih isinya tugas-tugas kayak itu bang, tugas-tugas kuliah, kayak kita storytelling, cerita kehidupan kita, bagaimana kalau yang ada di Instagram itu dia menceritakan bagaimana kisah kita kuliah gitu bang. Jadi dari awal kita kuliah itu bagaimana kita mendapatkan biayanya gitu, baru bagaimana kita mempersiapkan untuk menuju kuliah gitu.
0: Oke, dan itu kamu manfaatkan di sosial media itu ya, betul, untuk dibagikan edukasi. Dengan ya dengan konten edukasi, dengan cara storytelling berarti di sana. Oke, baik. Ini menarik. Kalau Zaskia ada yang berbeda?
2: Kalau mungkin bagi aku sih mungkin masih di sini ya, belum ada keinginan mau pulang kampung. Sebenarnya kalau misalkan mau pulang kampung ya ibaratnya
0: enggak maksa pulang kampung juga sih sebenarnya. Iya.
2: Maksudnya kalau ada sempat pulang kampung juga kan keinget ibaratnya ikut juga bersama rombongan dari Karang Taruna juga
0: sama
2: di desa.
0: Ikut gitu. Karang Taruna juga.
2: Nah, ibaratnya itu kan ada diskusi lah antar lomba ini kira-kira mau untuk buatnya nanti lomba-lomba buat anak-anak tuh apa aja. Dan juga ada nambah inovasi yang baru lah gitu, biar gak cuma lomba-lombanya itu terus gitu.
0: Kalau di kegiatan kampus ada gak buat gitu?
2: Kalau di kegiatan kampus sih mungkin ada. Belum ada ya,
0: karena masih magang sini ya.
2: Masih magang jadi belum tahu kalau ini kampus.
0: Oke, okay. Buat berita ya masih ya kalau sekarang.
2: Iya, pasti.
0: Oke, okay. Jadi macam-macam yang dilakukan ya. Kalau kalian tuh manfaatkan sosial media juga nggak kayak Akbar gitu? Kalau Zakia sama Vicky?
3: Iya, memanfaatkan bang.
0: Iya. Mencari cuan atau gimana?
3: Iya, sekedar cari cuan.
0: Oke, okay, jadi kalau di sosial media kalian seperti apa ininya? Atau postingan kontennya apa?
3: Kalau aku lebih ke
0: selfie.
3: Iya, bukan. Menambah branding aja sih bang, kayak misalkan habis nge-MC itu aku posting kayak
0: MC.
3: Gitu. Iya.
0: Aduh. Iya, yeah. Terus?
3: Terus kalau sekarang tuh kan kalau aku tuh kayak memanfaatkan media sosial dengan cara ya kayak mak-mak kayak FB Pro gitu bang. Iya.
0: Okay.
3: Tapi di situ kayak seru gitu mengeksplor diri kita sendiri dan juga gajinya tuh lumayan menurut aku.
0: Oh, udah menghasilkan.
3: Iya. Jadi kayak ini duit gitu. Jadi buat apa kita malu kalau duit gitu. Dan kalau aku aktifnya di IG sih, kalau misalkan ada setiap kegiatan itu kan kalau kata dosen aku membangun branding personal gitu kan. Jadi apapun kegiatannya aku ekspresikan lewat sana. Jadi ya walaupun memang kata orang jangan diposting semua, tapi ya menurut aku itu cara aku buat membahagiakan diri aku sendiri gitu.
0: Oke, jadi sosial medianya buat personal branding gitu ya. Kalau Zaskia apa?
2: Kalau misalkan
0: pakai apa dulu? Pakai ini sosmednya apa?
2: Kalau aku lebih ke aktifnya itu Instagram sih bang.
0: Instagram, oke. Terus?
2: Kalau biasanya Instagram itu aku lebih gunainnya itu buat sekedar hiburan gitu. Nah kalau konten-konten tuh belum sih, karena kalau aku pengennya konten itu lebih ke pengen fokusnya ke TikTok bang. Tapi tentang temanya ini aku ambilnya itu platformnya itu tentang kayak traveling gitu. Aku kan orangnya suka traveling kan, suka jalan-jalan.
0: Oh, travel blogger.
2: Pengennya tuh ada kayak konten aku buat di TikTok itu. Ini masih niat sih, masih rencana. Tapi kan aku pengen kedepannya tuh ngembangin suatu konten itu tersebut. Kayak traveling kemana kan misalnya gitu. Sama
0: di daerah aja dulu ya, di ininya, di explore.
2: Di explore itu. Pengennya lebih fokusnya di TikTok sih. Kalau untuk konten itu aku gunainnya untuk kedepannya.
0: Kalau aku Velocity sih sebenarnya.
2: Kalau Velocity aku enggak terlalu ya, Bang.
0: Oh, iya, iya.
2: Velocity itu kewajiban, Bang.
0: Baik. Jadi macam-macam cerita mengenai kegiatan kalian yang tentunya ini buat mengisi kemerdekaan juga. Dan kalau ada yang berpendapat tadi seperti yang Akbar bilang tadi, belum sepenuhnya merdeka untuk bisa berpendapat.

0: gitu. Kebebasan berpendapat yang seperti apa sih yang kalian pengen gitu, yang kalian harapkan?
1: Oke.
0: Iya, Akbar.
1: Ya, yang seperti halnya misalnya kita dari segi pendidikan gratis gitu. Ya, kita mendapatkan pendidikan gratis yang tidak menyulitkan kita gitu, Bang. Jadi ketika kita kayak kuliah atau sekolah, kita mendapatkan beasiswa, itu banyak, baik itu beasiswa apakah IP dan yang lainnya. Jadi tidak membatasi beasiswa. Jadi yang mana teman-teman misalnya belum ada terkendala biaya, dia bisa mendapatkan biaya tersebut.
0: Oke. Kalau sebenarnya beasiswa tuh gimana kalau sekarang masih terbatas atau kalian yang dapat nggak yang beasiswa?
1: Kalau untuk Akbar, kalau untuk KIP karena habis umur ya, Bang.
0: Oh iya.
1: Jadi KIP, kan kalau bisa kan diperpanjang beberapa ini.
0: Oke. Okay. Gitu. Sebenarnya tawaran beasiswa banyak nggak sih kalau menurut kalian?
2: Banyak.
0: Banyak. Tapi?
2: Nggak lulus.
0: Oh iya. Karena nggak selesai tadi kan banyak tapi nggak lulus. Emang syaratnya agak berat atau gimana kalau sekarang?
2: Iya, kalau sekarang tuh persyaratannya harus memenuhi dan tidak asal-asalan ya, Bang. Tapi memang sekarang ini tuh kita tuh bisa dikatakan perlu adanya apa ya, boleh dikasih ini ya, perlu adanya ordal. Karena saya melihat di situ tuh bukan 100% murni. Ya, itu pengalaman yang saya dapat. Dan memang sekarang itu ketat. Ketatnya tuh bukan karena administrasi, tapi memang kita perlu ordal itu tadi.
0: Gitu?
2: Iya.
0: Ini harus dipertanggungjawabkan ya, itu pernyataannya ya. Karena ini di publik ya. Jadi itu pengalaman kalian ya. Nah, tuh. Ini udah agak tepi jurang nih, bebas obrolnya ya. Jadi itu yang dirasakan. Jadi mudah-mudahan ini bisa diperbaiki ya untuk sistem seperti ini ya.
2: Iya, betul.
0: Ya, kalau Zaskia gimana soal kebebasan ini?
3: Kalau harapan bagi aku sih buat anak-anak muda ya di masa kemerdekaan sekarang ini adalah untuk tetap menjaga persatuan lah buat seluruh masyarakat, terutama anak-anak muda. Jadi kalau misalkan ada masalah apa-apa itu, kalau bisa dikompromiin secara bersama-sama, jangan langsung terpecah belah gitu. Kalau bisa sih tetap jaga persatuan sama kesatuan sih.
0: Iya, sebagai anak komunikasi harus bisa dikomunikasikan dengan baik ya tentunya ya, yang tidak cuma didapat apa secara materi dari bangku kuliah, seharusnya bisa dipraktekkan juga ya. Oke, kita akan break dulu ya, boleh minum dulu. Kita akan kembali lagi obrolan bersama anak-anak muda Bengkulu untuk mengisi kemerdekaan ini di Bengkulu Menyapa. Tetap bersama kami.

0: beli tisunya kak. Permen dan air mineral juga ada. Dibeli kak, dibeli kak. Dibeli, dibeli.
1: Dek, dek.
2: Ya kak.
1: Beli tisunya dek. Satunya berapa?
2: 2000 kak.
1: Tisunya satu, sama air mineral dua. Eh, kamu jam segini udah jualan aja. Emang gak sekolah?
2: Udah gak lagi kak. Kata bapak, biaya sekolah mahal, mahal. Ini kembaliannya kak.
1: Gak usah, buat kamu aja. Biar bisa nabung buat sekolah.
3: Satu langkah kecil lebih berharga daripada 1000 mimpi yang tak pernah dilakukan. Satukan langkah, membangun dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo

0: Pagi Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa Pagi Ini pendengar. Ini bulan Agustus, tentunya banyak sekali yang kita kangenin dari bulan Agustus ini. Kalau saya sih seperti mungkin beraneka macam perlombaan dan juga permainan rakyat, permainan tradisional yang mungkin kalau hari-hari biasa tidak kita temukan, dan di bulan Agustus ini banyak muncul ya. Dan juga termasuk dari tiga anak muda ini yang hadir di sini, ada Akbar, Zaskia, Vicky. Apa nih kalau kalian paling kangenin atau kalau yang paling ingat kalau bulan Agustus tuh apa gitu?
2: Oke, baik Bang.
1: Apa tuh?
2: Kalau yang saya ingat itu lomba terompah dari kayu itu Bang, yang sendal panjang pakai kayu itu.
1: Oke, nah, oke.
2: Itu kita butuh strategi kekompakan. Kalau misalnya satu nggak kompak itu bisa guling-guling kita Bang.
1: Oke, iya.
2: Iya.
1: Oke, itu lucu. Itu biasanya masih dimainkan kalau di tempatnya Akbar itu?
2: Masih ada. Rumah.
1: Masih ada?
2: Iya, soalnya kan kita kan unik itu. Ada juga yang kayak terenggiling juga dari kardus. Kita masuk di dalamnya, kardusnya dibikin bulat Bang. Jadi kita kayak terenggiling maju gitu.
1: Menggelinding gitu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Itu sepertinya saya bisa kalau yang itu, menggelinding. Oke, baik. Kalau Zaskia apa nih? Yang paling dikangen gitu kalau Agustusan.
3: Kalau menurut aku sih yang paling dikangenin itu tarik tambang sih Bang.
1: Tarik tambang.
3: Iya, karena kalau aku nih mau di apa tarik tambang di zaman sekolah atau misalkan ngikut lomba di desa sendiri, itu aku kangennya itu selalu yang paling terdepan Bang. Jadi kan yang depan itu kan orang yang paling kuat. Jadi narik, jadi saling menopang satu sama lain. Kalau yang depannya ibaratnya narik yang gak kuat, yang belakang belum tentu kan. Jadi saling tarik menarik. Dan kangennya itu selalu alhamdulillah ya dapat juara satu itu Bang.
1: Oke, oh iya.
3: Karena butuh tenaga yang kuat sama kekompakan juga antar tim gitu. Dalam lomba tarik tambang itu sih aku paling kangen Bang.
1: Oke, jadi kangen mainnya atau kangen hadiahnya?
3: Dua-duanya Bang.
1: Oke, baik. Itu ada yang unik lagi nggak mungkin di Vicky, di tempatnya ada yang mungkin berbeda dari tempat lain gitu?
4: Ya kalau saya yang kangen itu lomba lari dalam karung sih, karena sebelum lari aku udah ketahuan.
2: Udah datang
1: lomba lari dalam karung. Yeah. Oke, baik. Terus ada lagi nggak kalau kalian tempat yang mungkin yang unik-unik gitu, yang berbeda gitu, yang mungkin di tempat lain tuh jarang ada gitu?
3: Paling
1: enggak, apa?
3: Kalau lomba sih lebih ke lomba joget balon sih Bang.
1: Oh, lomba joget balon, iya.
3: Lomba joget balon kan diasikin gitu kan, ikut ritme lagu gitu.
1: Oh iya, pantang ya denger musik ya.
3: Iya.
1: Apalagi musik horek. Oke. Dan itu jadi beberapa yang dikangenin itu lebih ke permainannya ya.
3: Iya,
1: betul. Oke. Okay. Kalau kegiatannya misalnya kayak gotong royongnya, kumpulnya gimana? Buat 17-an.
2: Itu tadi Bang, kalau mengenai 17-an kita gotong royongnya kayak kita menancapkan pohon pinang, bersihkan lapangan sekitarnya untuk persiapan perlombaan.
1: Berarti ada lomba panjat pinangnya gitu ya. Masih bikin-bikin gapura enggak sih?
2: Mana? Kalau di sebagian tempat masih ada itu Bang.
1: Oke. Okay. Kalau di tempat kalian bikin enggak itu?
3: Kalau untuk yang panjat pinangnya itu masih ada buat itu.
1: Panjat pinang. Kalau bikin gapuranya gitu?
2: Ada.
3: Kalau gapuranya ada juga.
1: Ada juga. Mm-hmm. Oke. Okay. Kalau Vicky?
4: Enggak ada, Bang.
1: Enggak ada.
4: Enggak ada.
1: Itu kalau dekor-dekor gitu menghias gitu di jalan gitu.
4: Itu masih.
1: Oke. Okay. Itu siapa biasanya kalau bikin-bikin gitu? Yang Pak RT yang tua-tuanya atau anak muda-mudanya gitu?
4: Iya, Karang Taruna tadi, Bang.
1: Karang Taruna gitu. Itu biasanya kalau darahnya dari mana kalau bikin-bikin kayak gitu?
4: Dari Kades.
1: Enggak ada, mungkin ada yang sumbangan patungan dari masyarakat atau ada memang yang donatur gitu.
4: Ada donaturnya juga.
1: Atau pakai dana desa ya. Gitu. Oke. Okay. Nah, kalau diperuntukkan bagi anak-anak sendiri ada nggak misalnya kalau kegiatan? Kalau tadi kan misalnya kalau panjat pinang kan mungkin yang untuk dewasa gitu. Kalau untuk anak-anak sendiri yang biasanya lebih meramekan ini?
2: Pengen kayak mewarnai gitu bang, untuk mewarnai untuk anak-anak umur-umur TK biasanya.
1: Kalian khas-khasnya 17 Agustus permainannya apa biasanya?
2: Ini balap kelereng pakai sendok gitu.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Makan kerupuk ketika ada.
1: Oke. Okay. Jadi banyak ya kalau kegiatan. Biasanya betul. Satu hari atau sebelumnya itu sudah ada perlombaan sih kalau tempat kalian?
3: Kalau di tempat aku itu waktu pas sesudah dari upacaranya, pas di harinya itu juga.
1: Oh, di hari H ya, itu langsung ya.
3: Langsung mulai lombanya.
1: Oke. Okay. Kalau di Vicky, Karang Taruna apa tadi?
4: Karang Taruna Mentari Jaya.
1: Mentari Jaya. Nah, gimana tuh kalau ini satu hari atau berapa hari?
4: Tiga hari biasanya.
1: Tiga hari.
4: Iya, tergantung banyaknya juga lomba-lomba itu tadi, dan kalau misalkan memang belum mencukupi harinya diperpanjang gitu.
1: Oke. Nah, berarti ini banyak melibatkan masyarakat juga, yeah, gitu. Kalau ibu-ibunya sendiri dilibatkan nggak misalnya kalau buat? Yeah.
4: Dilibatkan. Ini dalam perlombaan bang?
1: Ya, atau kegiatan ya, macam-macam gitu.
4: Kalau perlombaan itu kalau ibu-ibu tuh tarik tambang, terus ada juga main poli gitu. Dan pokoknya hampir setiap tuh jenis perlombaan itu diikut sertakan. Ada yang kayak kami kan.
1: Oh, kategorinya kasih, ya.
4: Kategorinya dari umur berapa ke umur berapa gitu.
1: Oke. Seru ya. Sebenarnya kalau kalian ini kan kalian lagi studi di Kota Bengkulu gitu, yeah. Pasti pernah merasakan juga kegiatan atau 17 Agustus di kota gitu. Ada beda nggak kalau di Kota Bengkulu sama tempat asal kalian?
4: Kalau aku selama di Kota Bengkulu belum pernah sih bang.
1: Belum pernah.
4: Iya ikut. Belum pernah ikut.
1: Atau ngerasa mungkin di sini agak beda atau gimana? Mungkin pernah ada pendapat kalian gitu. Kalau Zaskia.
3: Kalau misalkan menurut aku agak mungkin bedanya itu dari segi aku nggak ada ngikut mungkin ya kalau lomba-lomba di sini gitu. Beda kalau misalkan di desa kan harus terus ikut serta gitu. Kalau mungkin biasanya di sana mungkin di tempat desa aku tuh selalu ada pawai, ibaratnya dalam setiap upacara itu ada perkenalan beberapa karya-karya dari seluruh warga-warganya misalkan. Untuk sekaligus ada mengingat lah sedikit mengenang tentang perjuangan dari para pahlawan kan. Misalkan ada buat karya kapal atau pesawat atau macam-macam karakter setiap orang gitu. Misalkan kayak ada jadi karakternya yang orang Belanda nih atau orang Indonesia yang pernah dijajah gitu. Macam-macam.
1: Cosplay gitu.
3: Iya cosplay okay. Gitu. Oh. Kalau di sini kan mungkin ada tapi rata-rata kan sebagian tidak melakukan hal yang sama lah ibaratnya seperti
1: ini. Cosplay itu diperlombakan atau gimana?
3: Kalau cosplay itu juga diperlombakan untuk di setiap antar RT-nya di desa gitu. Jadi siapa yang ibaratnya paling menarik, paling bagus gitu. Ibaratnya yang menghayati sekali lah ibaratnya dari setiap cosplay dan karakter orang-orang itu, ya dia yang menang. Itu juga ada hadiahnya juga kok bang.
1: Oke, berarti kalau di sini mungkin kamu jarang ketemu ya yeah. Gitu ya. Kalau di tempat asal itu ada gitu. Oke, dan kalau kalian sendiri tuh apa nih harapannya untuk kemerdekaan kita di tahun ini lah khususnya gitu. Dengan istilahnya kalau sekarang kan indis ekonomi gitu yeah. Apa nih harapan kalian dengan situasi yang sekarang ini kan tidak hanya ekonomi di nasional tapi juga di situasi global gitu. Apa nih kalian pasti punya harapan kan kita di peringatan kemerdekaan tahun ini.
3: Kalau bagi aku sih harapan bagi aku sendiri buat juga anak-anak muda adalah tetap terus mengembangkan inovasi-inovasi terbaru dan juga tetap terus mau belajar, adanya kemauan terhadap diri sendiri untuk mencoba mengembangkan hal-hal baru lah. Nyoba pengalaman-pengalaman baru gitu yang mungkin belum pernah kita rasain gitu. Supaya kita juga udah dapat ilmunya nih gitu. Gak cuma di satu bidang tapi di bidang lain juga gitu.
1: Di Akbar atau Vicky gimana?
2: Ya kalau untuk harapan kedepannya sih, pertama dari perekonomian kita, semoga dengan harinya kemerdekaan itu berlangsung, perekonomian kita terus membaik, dan kita sebagai anak muda terus ciptakan inovasi atau gebrakan-gebrakan baru yang mana itu bakal memperbaiki negara Republik Indonesia ini ya, biar berkembang pesat, misalnya kayak kita menciptakan inovasi, kita kirim ke luar, yang mana bakal memperkenalkan, oh ini loh Indonesia yang sebenarnya, menciptakan pemuda-pemuda yang cerdas dan berbakat gitu.
1: Oh, oke. Vicky ada? Mau ditambahkan?
4: Ya, harapan saya sebagai generasi muda sekarang itu semakin kreatif, berprestasi, dan berani untuk menyampaikan ide-ide yang positif.
1: Oke, kalau berbicara soal peluang, gimana peluang anak muda sekarang untuk berkembang kalau menurut kalian? Ke Vicky dulu boleh. Masih terbuka atau masih banyak sekali rintangannya gitu?
4: Mungkin untuk peluangnya sih, yang dimana kita itu harus berani sih Bang, karena banyak sekali ketika ada peluang itu, teman-teman ini banyak sekali untuk mengeluh sehingga peluang itu tidak didapatkan oleh mereka gitu.
1: Jadi peluang itu tidak sekedar buat di, bukan ditunggu ya gitu ya, tapi diraih, tapi harus dengan berjuang gitu ya. Oke, kalau Zaskia sama Akbar gimana nih melihat peluang kalau kalian sekarang anak muda? Mungkin peluangnya kan macam-macam nih kan, bisa untuk peluang berkarir ke depan, peluang atau mungkin kalian ingin punya usaha sendiri atau gimana?
2: Oke, kalau menurut saya kalau untuk peluang ya, apalagi kan sekarang ini udah canggih ya Bang, ada teknologi, jadi mungkin teman-teman atau generasi muda yang masih ada kata introvert, yuk kita sama-sama kita manfaatkan teknologi digital ini untuk mengeksplor diri kita, yang mana mungkin kita biasanya diem, oh gak berani saya, coba kita berawal dari kamera, kita berbicara gitu, bikin konten gitu.
1: Oke, jadi sebenarnya perkembangan teknologi itu jadi peluang juga. Betul. Ya. Oke, kalau Zaskia melihatnya seperti apa?
3: Kalau misalkan dari aku sendiri sih, buat anak-anak muda juga, harus peluang besarnya itu nyoba buat beranilah ngomong di depan umum gitu. Ibaratnya berani bicara, yang awal pertamanya ada rasa malu, kurang percaya diri gitu, sama ada rasa minder nih, kayak aku tuh kurang gimana-gimana gitu kan, kayak ada jauh dari kata sempurna lah gitu. Itu kan suatu namanya proses belajar kan, ibaratnya dari orang yang awalnya tidak berani berbicara di depan umum, masih malu, harus perlu lebih ditingkatkan lagi buat terus belajar gitu. Asal ada kemauannya juga, biar bisa lebih tampil percaya diri gitu. Kalau salah itu kan ibaratnya wajar, karena bagian proses dari belajar juga gitu.
1: Iya. Oke, baik. Kita main dulu ya, main games dulu ya, biar gak tegang ya. Senyum dong. Oke, baik. Kalau saya sebut satu kata, kalian harus apa yang satu kata yang terlintas ya, gitu ya. Jadi jawabannya cukup satu kata juga dari satu kata yang saya tanyakan. Indonesia, Akbar.
2: Merdeka.
1: Zaskia.
3: Terus berkarya.
1: Udah dua kata.
3: Nih.
1: Vicky, Indonesia.
4: Aktif. Gak kepikiran lagi.
1: Ya kita kan yang kata pertama kita terlintas. Betul. Ya kalau Indonesia terlintas sebenarnya.
2: Jaya.
1: Oke, okay. Kaya misalnya jaya. Gitu ya. Oke, okay, baik. Macam-macam mungkin yang terpikir. Oke, okay, ya bagus ya. 17 Agustus. Zaskia.
3: Meriah.
1: Meriah.
4: Vicky. Perayaan.
1: Perayaan.
2: Keren.
1: Akbar keren. Perayaan meriah yang keren ya. Oke. Okay. Lagi? Oke, okay, baik. Satu kata lagi ya. Nungguin ya. Iklan dulu ya. Enggak, bercanda. Oke, okay, satu kata yuk. Untuk kita mulai dari Vicky dulu. Anak muda.
4: Berani.
1: Berani. Akbar.
2: Membanggakan.
1: Membanggakan. Anak muda. Zaskia.
4: Kece.
1: Oke. Oke. Oke. Baik. Dan kalau sekarang nih, kalau sebagai penutup, kalau kalian, tantangan apa sih sebenarnya yang terbesar yang kalian secara pribadi mungkin rasakan saat ini untuk kita ya secara pribadi atau juga buat macam-macam buat kemajuan untuk berkembang. Yang saat ini yang paling besar yang kalian rasakan atau kalian mungkin hadapi saat ini, Zaskia dulu. Tantangan terbesar.
3: Kalau misalkan tantangan terbesar bagi anak muda, terutama aku juga yang udah mengalami ini Bang, adalah rasa dimana orang ini masih agak sulit untuk berbicara di depan umum sih, lebih tepatnya, karena banyak anak-anak muda yang emang masih ada rasa takut gitu buat berani baratnya berpendapat kepada halayak umum gitu. Misalkan kayak di sekolah atau misalkan di kuliah, mungkin ada diskusi gitu, misalkan pas lagi pas presentasi gitu kan, itu menjadi suatu tantangan juga yang besar, karena mereka ini mungkin sebenarnya ada potensi lebih, ibaratnya ada jawaban yang ibaratnya bagus gitu, tapi mereka ini masih agak sulit untuk mengeluarkan beberapa macam-macam ide atau gagasan yang ada di pikiran mereka gitu. Jadi masih agak sulit ya, selaku juga buat aku karena pernah ngerasain juga gitu.
1: Jadi tantangan untuk bisa mengemukakan pendapat dan juga berbicara di muka umum. Nah, kalau tantangan ini apa yang kalau Zaskia lakukan buat untuk bisa, yuk pelan-pelan untuk bisa ini mengatasinya?
3: Kalau untuk cara aku buat mengatasinya itu adalah dengan cara aku terus belajar ini Bang. Belajar gimana caranya buat ngontrol emosi aku juga, ngontrol gimana pikiran aku ini biar nggak berperang lah sama diri sendiri gitu. Jadi aku pernah ada ngerasain rasa takut, ibaratnya rasa minder gitu kan, rasa insecure lah buat ngomong depan orang ini. Aku tuh nggak berani karena ibaratnya pertama orang lebih sempurna, ngomongnya lebih baik, lebih bagus, lebih tertata gitu. Tapi dengan aku adanya belajar caranya public speaking, aku ikut beberapa kelas-kelas juga di luar gitu. Jadi bisa tertata gitu, cara ngomongnya depan publik itu gimana gitu, dan untuk melawan rasa takut itu gimana gitu.
1: Oke, jadi sebenarnya tantangan terbesar itu ada dalam diri sendiri.
3: Iya, tergantung diri sendiri.
1: Oke, kalau Vicky apa nih tantangan yang kamu rasakan untuk kamu hadapi, mungkin untuk bisa berkembang, untuk lebih maju? Apa Vicky?
4: Tantangan menurut aku yaitu insecure sih Bang.
1: Insecure, ya. Kenapa? Apa?
4: Ya karena sebenarnya gak boleh insecure ya, tapi memang di dalam diri kita itu ngerasa ada minder. Dan yang itu tantangan terbesar aku yaitu harus berani, karena kalau semisalkan Vicky tetap insecure, kapan lagi Vicky bisa berkembang dan berekspresi gitu.
1: Apa bisanya yang kamu rasakan insecure-nya apa gitu misalnya? Contohnya.
4: Insecure-nya mungkin dari prestasi anak-anak gitu. Yang dimana teman-teman aku berprestasi, sedangkan aku ya gini-gini aja gitu. Tapi
1: kan kamu berprestasi kan? Tadi kan juga sudah mulai MC gitu-gitu. Itu kan prestasi.
4: Iya,
1: gitu.
4: Tapi aku dari situ tuh belajar memang potensi anak itu berbeda. Jadi aku sekarang itu ngerasa, oh iya, potensi anak itu berbeda, jadi gak bisa dibanding-bandingkan dengan anak yang lain. Aku bangga kok pada diri aku sendiri.
1: Nah, mantap ya. Jadi tiap orang itu juga mungkin beda-beda ya kan. Jadi kelebihannya juga, tiap orang juga pasti ada kekurangannya gitu. Dan kalau Akbar apa nih tantangan yang kamu hadapi?
2: Tantangannya,
1: atau mungkin sebagai content creator gitu.
2: Kayak dalam kita berkonten ya, tantangan terbesar saya itu menciptakan karya Bang. Jadi kita
1: ide-ide gitu ya,
2: mencetuskan ide apa lagi sih yang harus kita bikin nih filmnya, dan kreasinya kayak mana, dan kita mulai dari mana. Itu yang masih jadi tantangan terbesar bagi Akbar, karena kan sebagai konten kreator kan harus menarik daya tarik dari orang, bisa ini bagus nih kontennya. Nah itu bagaimana cara kita membuat orang itu tertarik dengan konten kita, Bang.
1: Oke. Kalau bikin konten, kamu bikin yang ya penting ini atau ngejar FYP?
2: Yang penting dalam artian ini, konten ini bermanfaat, Bang. Ada kesannya, ternyata misalnya doa orang tua itu penting, gitu. Kan ada juga di Instagram itu mengenai itu.
1: Jadi, nggak mikirin mulu, enggak mikirin dulu viewers atau FYP gitu. Yang penting buat dulu yang bagus ya.
2: Betul. Oke. Okay. Bermanfaat untuk teman-teman sekalian.
1: Oke, okay, baik. Jadi mulai aja dulu untuk berkarya dengan cara kita masing-masing. Kalau Akbar mungkin lebih ke pemanfaatan sosial media, bikin konten. Kalau Vicky berkaryanya jadi MC, bagi-bagi job dong. Ya, canda. Oke, okay. Atau kalau Zaskia mungkin mulai berbagi ilmunya mengenai public speaking dan sebagainya. Dan ini yang bisa dilakukan dari kita, dari hal-hal kecil ini sebenarnya ini buat kita mengisi juga untuk atau juga memaknai kemerdekaan dengan versi kita, untuk juga menjadi versi terbaik kita juga ya. Dan terima kasih untuk kalian bertiga sudah hadir di sini. Semangat terus, tetap juga berkarya dengan cara kita masing-masing. Yang penting lakukan hal yang positif dan tetap semangat juga ya magangnya di RRI ya. Iya dong. Nah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat Akbar, buat Saskia, juga Vicky yang sudah berbagi cerita juga di Bengkulu Menyapa pagi ini. Dan kami akan hadir lagi dengan cerita yang berbeda untuk Bengkulu Menyapa berikutnya. Saya Haryansa pamit, sampai jumpa.
0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.
0: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas.

0: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: on FM RRI Bintuhan.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan, ada Dikta dengan Hanya Kau Yang Bisa. Itu dia, Hanya Kau Yang Bisa ya. Bisa apa sih? Bisa segalanya kali ya. Nah, di menit 16 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, bakal kami hadirkan informasi pilihan di ruang dengar Anda. Yang tadi Anda juga baru saja mendengarkan Bengkulu Menyapa melalui program 1 RRI Bengkulu ya. Nah, untuk di pagi hari ini pendengar, kita bakal hadirkan informasi pilihan. Di antaranya, Kementerian PU salurkan 8.000 liter air bersih di Kabupaten Banjar. Ini kita masih informasi nasional ya. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menyalurkan 8.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bantuan tersebut menjadi bagian respon cepat pemerintah memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau. Nah, distribusi dilakukan di Desa Gunung Batu, Kecamatan Sabung Makmur, menggunakan 2 mobil tangki berkapasitas masing-masing 4.000 liter. Penyaluran air dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hasil penentuan di lapangan. Kementerian PU Dodi Hanggono mengatakan ketersediaan air menjadi pondasi penting bagi kehidupan dan juga pembangunan nasional, dan menurutnya pemerintah harus bergerak cepat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ketika kekeringan melanda satu wilayah. Sebelumnya, kekeringan di Desa Gunung Batu ini dilaporkan mulai sejak 3 Agustus 2026 akibat terbatasnya sumber air. Kondisi geografis wilayah turut menyebabkan masyarakat membutuhkan tambahan pasokan air bersih selama musim kemarau. Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Selatan atau BPBPK Kalimantan Selatan mengerahkan 3 personil lapangan. Petugas tersebut mendukung distribusi air bersih agar penyaluran berlangsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain Kementerian PU juga menetapkan 2 unit tandon kapasitas masing-masing 2.200 liter di lokasi strategis. Fasilitas tersebut memudahkan masyarakat untuk memperoleh air bersih dari hasil distributor mobil tangki. Dan pendengar, penyaluran air bersih tersebut dilakukan bersama pemerintah Desa Gunung Batu dan Kecamatan Sambung Makmur. Kegiatan tersebut juga melibatkan BPBD Kabupaten Banjar serta Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Selatan. Dodi juga menegaskan penanganan kekeringan tidak cukup dilakukan melalui distribusi air bersih semata. Menurutnya pemerintah juga harus menyiapkan langkah jangka panjang untuk memperkuat ketahanan air di daerah terdampak. Dengan begitu, risiko kekurangan air pada musim kemarau dapat ditekan. Kementerian PU juga terus berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah ancaman kekeringan. Nah, berikut itu dia untuk informasinya yang sudah menghantarkan kita pada pukul 9.19 menit ya. Masih kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Herlida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: 98,8 FM RRI Bintuhan.
6: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu,

Maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tak ayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisatanya terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungi, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Danau Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih, kemudian

0: tinggal di kota Bengkulu, jadi untuk ada memilih untuk 3 hari, kebetulan ada weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Terus kalau dalam 1 tahun bisa dibilang sekitar 4 kali,
0: jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
2: Tak hanya di satu pantai, agak tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Asal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
3: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya bagus lah, karena kami, terutama saya, kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya, di pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini, lautnya ya terasa, alamnya masih terasa. Jadi kan ya, tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya, ya pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
2: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Baik, beringat dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami 98,8 MHz RRI Bintuhan. Tapi kami akan tergabung ke program Satu RRI Bengkulu untuk kita simak bincang mengenai bagaimana mengelola usaha dengan baik.
1: Ya, Mikro. Sebelumnya juga saya di Dinas Kominfo itu sebagai Kabid Kabid e-government. E-government, dan sebelumnya juga sebelumnya saya di perencanaan saya biasa itu 7 tahun di keuangan itu. Jadi saya memang dari 2010 diangkat udah langsung pengelolaan keuangan, terus di udah pindah-pindah nih, udah berapa OPD gitu kan. Ada beberapa OPD, dan sampai terakhir kemarin saya diminta untuk mengabdi menjadi pelayan UMKM, usaha mikro ya, yang ada di Kota Bengkulu. Tentu saya sangat menikmati pekerjaan ini karena saya bisa berhubungan langsung dengan masyarakat. Saya menganggap pekerjaan ini pengabdian gitu, mengabdi ke masyarakat, dekat dengan masyarakat itu menyenangkan. Ternyata kalau sebelumnya saya sibuk mengurus antar ASN, antar OPD, kalau ini saya lebih ke turun ke masyarakat, antar stakeholder yang di luar dari Pemda Kota. Tentunya saya sangat senang gitu, bisa.
2: Berarti sebelum
1: mencintai pekerjaan di sini.
2: Ada juga pekerjaan lainnya ya sebelum sampai ke sini gitu ya.
1: Iya.
2: Makanya kalau kata orang tuh cari kerjaan tuh yang kita gemari, yang kita sukai gitu kan. Jadi nggak terasa berat gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Ngomong-ngomong soal tema nih ya, modal nekat hasil hebat. Kira-kira modal nekat tuh nekat yang seperti apa sih? Dalam artian apa? Nekat dalam arti modalnya kecil kah? Nekat dalam arti nggak ada basic pebisnis kah sebelumnya, atau seperti apa, Bang Isan, boleh?
3: Oh baik, kalau definisi saya terkait dengan modal nekat, ya. Modal nekat ini, apalagi dengan background saya pengusaha, ini modal pengusaha itu bukan hanya nekatnya aja, Mbak. Modal usaha ini ada modal yakin, terus modal knowledge, gitu, terus juga modal uang, gitu kan. Nah jadi jangan diartikan bahwa modal nekat ini kita tumbur menumbur, itu pasti juga ada, tapi kita harus tahu juga apa dasar utama kita untuk masuk ke dunia bisnis itu, gitu kan. Yang pasti pertama kita harus tahu tata cara bagaimana kita merekrut klien, gitu kan. Apalagi saya basically juga emang di marketing dulu kan, saya sudah beberapa di instansi bekerja. Kita untuk bersosialisasi, silaturahmi, gitu kan. Silaturahmi itu membawa rezeki, gitu kan.
2: Benar.
3: Nah dari modal nekat ini kita kan lambat laun kita akan menemukan apa sih timing point utamanya, gitu kan. Nah dengan modal nekat ini udah kita terus berusaha, terus pelan-pelan, dan akhirnya nanti endingnya apa? Kita mendapatkan hasil yang hebat tadi, Mbak, gitu kan. Nah modal nekat ini kita harus di, apalagi anak-anak muda gitu kan, modal-modal anak ya ambisius gitu kan.
2: Bener.
3: Ambisi untuk bagaimana kita memperjuangkan sesuatu yang kita inginkan harus dapat, gitu kan. Nah tadi modalnya harus nekat juga dulu, gitu kan. Dan modal nekat ini harus ada pondasi utamanya tadi, ilmu-ilmunya, gitu kan. Gak mungkin kita nekat ketemu klien, misalkan klien bos yang misalkan ada proyek 100 juta kita nekat, tapi kita diam, kita pun nggak dapat hasil yang hebat, gitu kan. Tapi kalau kita sudah memiliki modal utamanya, modal utama berbisnis, setidaknya kita tahu bagaimana kita berinteraksi dengan orang, gitu kan. Karena kita ini kan makhluk sosial, makhluk yang untuk berinteraksi sesama orang, gitu kan. Nah dengan kita interaksi nanti akan timbul kolaborasi, gitu kan. Itu sih, Mbak, definisi saya dengan tema modal nekat ini. Keren banget, saya juga sudah mengalami, gitu kan. Dari saya memang audiensi dengan anggota DPR RI dulu di saat kuliah, tapi itu saya nggak punya ilmu apa-apa. Tapi setidaknya sudah punya dasarnya dulu. Nah kalau sudah punya dasar ilmu kita untuk bersosialisasi, dan yang terpenting tadi attitude dan etika kita, adab dengan sesama orang.
2: Benar.
3: Kalau etika kita sudah bagus, adab kita sudah bagus, trust orang, klien kita itu secara tidak langsung untuk menginvestnya nanti, itu sudah tidak perlu, oh ini lu siapa sih, gitu.
2: Benar-benar.
3: Nah
2: ya,
3: itu sih, Mbak,
2: untuk paling penting ya, Bang,
3: paling
2: ya.
3: Penting banget.
2: Kalau dari versi Ibu Leni sendiri gimana nih, Bu?
1: Kalau nekat itu kan bisa diartikan berani. Nekat juga bisa diartikan dengan gigih. Jadi keberanian kita untuk memulai usaha. Nah keberanian ini banyak orang idealnya sih berani dan modal, tapi kan tidak semua orang punya modal tapi punya keberanian. Orang yang sudah punya modal belum tentu juga punya keberanian. Jadi nekat ini kalau untuk orang yang sudah berani tapi belum punya modal tentu akan punya triknya tersendiri. Sedangkan orang yang sudah punya modal tapi belum berani ada juga simulasinya atau triknya juga, gitu. Nama saya bagaimana membangun keberanian atau nekatnya gini dibangun dulu gitu. Biar hasilnya nanti hebat gitu.
2: Modal nekat versi orang tuh beda-beda ya.
1: Beda-beda. Jadi nekat itu bukan berarti gegabah gitu. Yang bagusnya ya, nekat bukan berarti gegabah, tapi nekat itu kita harus punya perencanaan, kita harus punya program agar hasilnya tidak gimana ya? Tidak sesuai apa yang kita harapkan gitu.
2: Apalagi anak-anak muda ya yang kalau zaman Covid dulu tuh mulai merintis usaha rumahan gitu kan. Entah itu dari makanan gitu kan dan sebagainya. Mereka juga kan mulai apa ya, promosi di bidang sosmed gitu ya. Tapi apakah mereka itu juga memikirkan peluang pasarnya? Karena kan kita kan kalau berbisnis itu kan harus tahu pasarnya dulu ya, pasarnya untuk siapa nih misalnya, yang suka makanan manis atau memang menengah ke atas atau menengah ke bawah, itu kan juga harus dipikirkan ya Bang Isan ya. Kalau dari pengalaman Bang Isan sendiri seperti apa nih Bang?
3: Pengalaman
2: berbisnis ya.
3: Oh, berbisnis. Iya. Baik. Kalau untuk pengalaman berbisnis, yang pertama yang saya lakukan emang kita harus menentukan pasarnya, tadi kata Mbak Agnes gitu kan. Bagaimana kita, siapa nih target pasar kita duluan gitu kan, kita akumulasikan dulu nih. Misalkan target pasar saya misalkan di konveksi ini, saya fokusnya di internal dulu, karena kita bekerja sama dengan pihak-pihak lembaga yayasan gitu kan. Nah kita, emang targetnya fokus di internal dulu. Nah nanti setelah sudah misalkan di internal sudah clear, sudah beres, nah baru kita memikirkan ke depan lagi strateginya seperti apa gitu. Apakah misalkan di konveksi ini ada buy order. Nah buy order ini tadi kita kerjasama dengan eksternalnya. Misalkan organisasi apa nih yang bisa kita kerjasamain gitu kan, ataukah PDH-nya, ataukah kaosnya gitu kan. Nah itu mungkin strategi-strategi untuk awal untuk kita pengalaman saya berbisnis gitu kan. Mbak, kita tahu target pasar, terus value dari usaha kita itu apa, ya kita itu kita pasarkan dengan orang-orang. Karena kalau sudah kita punya kualitas, kita bersaing dengan kompetitor di luar, kita tidak takut gitu kan. Gitu. Jadi kompetitor nanti kita untuk menjadikan partner kita nanti ke depan. Itu sih Mbak untuk pengalaman saya.
2: Kalau pengalaman Abang dulu kan, kata Abang dari SMA ya?
3: Dari SMA.
2: Itu jualan apa waktu itu?
3: Saya pertama kali jualan baju.
2: Emang jualan baju,
3: jualan
2: ya?
3: Baju. Emang basically saya itu emang suka fashion sih saya orangnya gitu kan. Dan alhamdulillah juga, saya juga selain di BPD HIPI ini juga saya selaku ketua ekonomi kreatif gitu, Gekraf. Emang dibawa langsung dari Kementerian Ekonomi Kreatif gitu. Iya. Nah, jadi ya itu saya tadi, kita melakukan usaha itu secara hobi kita. Dengan hobi kita ya otomatis menjalankan usaha itu ya welcome enjoy gitu kan. Pasti beban ada. Bener. Tapi kan beban itu kalau bisa kita minimalisir.
2: Mungkin boleh ceritain ada kegagalan yang pernah dirasakan ketika mulai berbisnis, mungkin dari bulan ini juga bisa ngasih sarannya nanti ya bulan ini.
3: Baik, dulu saya kalau untuk pengalaman terburuk saya di usaha itu, saya sudah sempat bangkrut. Itu sudah sangat, ya saya sempat mengapresiasi bangkrut. Jadi saya dulu juga punya usaha kuliner, itu Foodpedia. Nah itu punya saya dulu, bangkrut itu Mbak. Saya berjalan 3 tahun. Karena itu tadi, saya setelah kuliah belum tahu ilmu, saya gerasa modal nekat tadi. Gitu kan. Modal emang saya belajar banget di dunia bisnis itu pas di saat saya eksekusi gitu kan. Saya itu emang gak suka orang-orang teori-teori itu, udahlah saya pengen ya aksi, tep. Nah kita harus ada hasil yang hebat, kita harus terukur juga gitu. Nah itu terus udah sempat bangkrut, ditipu oleh kawan sendiri, partner bisnis itu udah sering banget. Nah disitulah mulai saya membangun dan lebih hati-hati lagi untuk memilih bagaimana partner bisnis, untuk mengembangkan usaha lebih besar. Itu sih saya terbangun dari pengalaman saya. Itu
2: Pengalaman terbaik ya.
3: Pengalaman terbaik tadi.
2: Pengaruh banget itu. Ibu Leni mungkin ada cerita dari teman-temannya atau mungkin dari dinas koperasi sendiri ya terkait dengan pembinaan para UMKM.
1: Kalau saya untuk UMKM ini pernah saya mendampingi suami juga buka usaha. Mungkin ini distro pertama ya di Bengkulu itu distro Flow dulu. Jadi saya bisa menemani di situ juga, saya bisa ngelihat. Jadi bagaimana yang kita lakukan agar usaha ini tetap eksis gitu. Memang pada saat itu kita kan belum ada mall ya Pak Mas. Jadi belum ada mall, persaingan itu masih minim sekali. Apalagi kita di store pertama, wah sangat menjanjikan. Kita ada trik-triknya juga, memang kita itu harus menjaga konsumen kita, pelayanan kita, kepercayaan kita, menjaga kepercayaan konsumen ke kita gitu. Jadi kita juga tetap setiap yang berkunjung itu tulis tuh nama, nomor handphone. Kalau dulu kan media sosialnya kan belum seperti saya ini ya, belum punya TikTok, YouTube, itu masih ya enggak gitu-gitu amat gitu. Nah, cuma kita baru masa ada BlackBerry gitu ya. BB kayak dulu ya. Belum ada yang Android kayak sekarang ya. Nokia zaman dulu ya. Jadi kita catat nih apa nama-nama konsumen, nomor handphone mereka. Terus hari ini barang masuk. Oh ya, Bro, hari ini barang udah masuk nih. Teman-teman silakan mau dilihat atau ada yang ini, ada yang mungkin sesuai dengan pesanan nanti mereka pengennya apa gitu. Jadi kita sangat menjaga itu. Jadi memang pelayanan dan menjaga kepercayaan konsumen itu penting.
2: Waduh, berarti sebelum dulu ada sosmed door to door banget ya?
1: Iya.
2: Hubungi satu-satu berarti
1: iya,
2: ya.
1: Teman-teman. Oh iya, teman-teman ini barangnya udah nyampe gitu. Tapi alhamdulillah saat itu ya menurut saya sangat ini ya, sangat menjanjikan gitu ya. Iya. Cuma kan namanya usaha, roda berputar. Mungkin rezekinya sekarang di sini. Cuma kalau saat dulu suami saya dan teman-teman juga kan memang fokusnya di distro. Kalau sekarang suami saya juga sudah di Kemenkes dan saya juga sudah di dinas, memang jadi enggak bisa manage. Jadi kan kita enggak bisa ya, Mak. Harus lepas-lepas aja sama karyawan kan. Tidak tetap harus dipantau, tapi kami tidak punya waktu itu karena saya juga punya kesibukan sendiri kan, udah punya baby itu dua, jadi kan memang harus lebih fokus gitu ya.
2: Berarti emang dua-duanya ada basic bisnis semua nih. Oke, kita break dulu, nanti akan kita bahas lagi tema kita di hari ini. Tetap bersama kami di podcast Buka Suara.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi bersama kami di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Oke, mungkin dari Bang Ihsan sendiri ya, selaku Ketua Bidang 12 BPD HIPMI Bengkulu, ada nggak sih bantuan HIPMI buat anak muda yang baru merintis nih, atau baru pengen mulai usaha?
1: Baik, untuk di HIPMI sendiri, bantuan untuk anak muda itu kita, yang pertama adalah kita merekrut dulu anak-anak muda. Nah, setelah mereka direkrut di menjadi anggota dari BPD HIPMI, kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan gitu kan. Mm-hmm. Pelatihannya itu sangat banyak banget. Ada pelatihan personal branding, pelatihan digital marketing, terus pelatihan UMKM. Nah, ini kita semua kita kumpulkan. Nah, itu nanti bentuk apresiasi dan dukungan dari BPD HIPMI sendiri. Nah, nanti kalau misalkan nanti anak mudanya ini emang berpotensi untuk kita support misalkan pembiayaan atau dana, nah itu kita bakal support juga, kita kerjasamakan nanti dengan stakeholder lainnya, misalkan ada pengusaha-pengusaha lain ataupun juga dengan pemerintahan ya Bu. Jadi HIPMI sendiri ini adalah mitra strategisnya pemerintah untuk saat ini gitu kan Mbak. Nah jadi anak-anak muda itu tidak hanya dia ikut bergabung, gabung-gabung aja jadi, terus kita akan kita bina gitu Mbak, untuk menjadi seorang entrepreneur muda gitu kan. Apalagi sekarang udah saatnya panggung utama di dunia pemerintahan, dunia politik, itu anak-anak muda sudah mengambil panggung gitu. Dan itu kita akan memberikan panggung sebesar-besarnya untuk anak muda untuk bisa merealisasikan apa potensi-potensi yang bisa mereka lakukan untuk bisa dikenal oleh masyarakat luas. Itu sih Mbak untuk bentuk kontribusi dari HIPMI terkait untuk anak-anak muda ke depannya. Itu sih Bu.
0: Berarti dibina dalam segi personal branding dan juga digital marketing tadi
1: digital ya Bang marketing, ya. Digital marketing, terus UMKM dan lain sebagainya itu. Itu sangat banyak banget potensi-potensi untuk kita bergabung di HIPMI. Jujur, saya pertama kali gabung di HIPMI itu saya merasakan insecure gitu Mbak. Kenapa saya insecure? Saya melihat, wah ini dalam-dalamnya orang-orang udah di atas saya gitu, pengalaman Mbak. Yang labanya udah miliaran atau ratusan juta gitu. Tapi saya, tadi kita modal nekat, yakin kita pede, punya kualitas juga, ya udah kita bergabung, kita bersosialisasi. Dan terpenting tadi attitude dan etika sih Mbak, itu yang pertama untuk kita dimanapun kita berada sih.
0: Oke, kalau anak muda yang benar-benar baru merintis dan juga modalnya tipis banget, kira-kira dari HIPMI sendiri ada supportnya kah atau gimana?
1: Ya tadi supportnya kita aja gabung dulu.
0: Aja gabung dulu pokoknya ya.
1: Sudah gabung, nah nanti dia bisa berkomunikasi sendiri.
0: Oh iya.
1: Nanti kan akan dengan komunikasi yang baik itu tercipta kolaborasi. Kita emang kita wadahin lah kita untuk ekosistem di dalam HIPMI ini untuk tadi mendorong anak-anak muda ini untuk bisa belajar berbisnis. Kita
0: berarti
1: sama-sama belajar.
0: Enggak perlu takut ya anak-anak ini ya, meskipun modalnya kecil, enggak ada basic di bidang sana misalnya.
1: Benar, Mbak.
0: Tetap dibimbing dari nol.
1: Iya, ya. Dibimbing dari nol sampai nanti kita berhasil. Itu udah banyak contoh gitu kan. Dan ini sekarang yang kebetulan membersamai Ketum juga, yang selalu mendampingi Ketum dimanapun berada, itu masih muda banget gitu.

0: mungkin program kece yang bisa yang udah jalan ya bagi pelaku UMKM sejauh ini?
1: Kalau dari pemerintah kota yang diwakil oleh Dinas Koperasi itu tentu banyak sekali program-program yang sudah kita laksanakan dalam rangka pengembangan UMKM yang ada di Kota Bengkulu. Salah satunya seperti juga yang dilakukan ini, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan, peningkatan SDM para pelaku usaha baik yang baru maupun yang sudah lama itu. Misalnya contohnya itu bagaimana cara pengolahan ikan, itu yang terakhir 2024 ya. Kalau untuk 2025 karena kita efisiensi memang belum ada pelatihan-pelatihan, tapi kita tetap diikut sertakan. Seperti kemarin saya pernah diundang juga, itu dari mana ya lupa saya, bahwa kita tetap menjadi narasumber mendampingi mereka yang ingin membuka usaha baru gitu. Kalau kemarin itu yang peternak ayam yang ada di Rawa Makmur, kita juga tetap melakukan pelatihan walaupun itu stakeholder yang ngadain, kita tetap mendukung, mensupport gitu ya. Kita tetap hadir di sana. Selain itu juga kita juga melakukan promosi baik di dalam maupun di luar dari Provinsi Bengkulu, ya di dalam Bengkulu yaitu dengan adanya bazar-bazar gitu, pemasaran sekalian promosi kan, mempromosikan apa sih produk-produk yang ada di Kota Bengkulu atau UMKM yang ada di Bengkulu yang bisa kita jual ini, kita promosikan ini. Itu sudah untuk di luar maupun di dalam udah banyak sekali. Kalau di dalam ini juga kita pernah menyiapkan tempat usaha contohnya kayak sekarang ini ada di Berendo Remaran, itu kan sebenarnya aset pemerintah kota yang sebelumnya terbengkalai, tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi tempat kuliner ya, salah satu ya tempat kuliner yang ada di Kota Bengkulu. Kalaupun anak-anak muda yang ingin sholat tetap bisa nongkrong di sana ya. Sekarang kan udah bisa ada malam-malam ada nyanyi-nyanyi juga yang kekinian lah Mbak. Pokoknya bisa mengundang kawan-kawan, bisa kayaknya kalau duduk di sana asa lebih aman ya kayaknya daripada di pantai, karena kalau di sana dekat dengan masjid. Ada yang mengingatkan kalau udah ada yang ya. Lebih asik juga karena bersih gitu. Nah, selain itu juga kita ada kegiatan kerjasama dengan stakeholder gitu. Kita mencari kerjasama ini seperti kita kerjasama dengan PLN, kerjasama dengan Pelindo, Universitas. Kita juga kerjasama dengan HIPMI ini juga nih, iya, salah satu.
0: Iya, bentuk apa biasanya nih? Dengan HIPMI ya?
1: Kegiatan, pelatihan gitu. Apapun bisa kita laksanakan gitu. Selain itu juga apa ya, kita mencarikan bapak angkatnya dari UMKM yang ingin berdiri gitu. Nah, yang ingin berdiri mencarikan siapa sih yang bisa mendampingi dari perkembangan UMKM. Kalau sekarang kan banyak tuh UMKM kayaknya ada di bawah Bank BI, Bank BPD.
0: Bener gitu. Ya. Kalau sekarang ada nggak dari pengalaman Ibu sendiri nih ya sebagai Kabid Koperasi dan juga UMKM, tips simple nih untuk anak muda yang mungkin modalnya pas-pasan ya, seperti pertanyaan sama Bang Insa tadi, biar tetap bisa maju dan juga bukannya malah menyerah gitu di tengah jalan.
1: Baik Mbak Agnes dan pemirsa yang ada di rumah, tips simpelnya ya, bagi yang pengen usaha tapi pas-pasan banget, contoh mahasiswa ini, mahasiswa itu kan banyak yang pengen usaha, pengen punya penghasilan, pengen membantu keluarga lah ya. Benar. Mungkin karena kan biaya sekolah itu mahal, mereka itu tidak, kita idealnya memang punya modal, punya keberanian. Tapi kalau memang kita hanya punya keberanian, belum punya modal, silakan gunakan apa yang kita miliki. Misal, kita punya motor, berarti kan kita bisa untuk nge-grab gitu. Nah. Atau kita ini cewek nih, pintar masak, kita punya alat dapurnya apa. Bisa sih membuat makanan nanti dipasarkan gitu. Nah, jadi kita manfaatkan fasilitas yang ada gitu. Jangan, oh karena aku mau buka usaha harus beli ini dulu. Nah, uangnya belum ada. Iya. Jadi gagal lagi. Nah, maksud saya kalau kawan-kawan yang ingin punya usaha, ya silakan dimulai dari apa yang kita miliki. Bukan harus menunggu lengkap dulu, harus ada semuanya dulu baru kita usaha. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus konsisten. Konsisten bahwa seperti hari ini misalnya kita membuat jajanan risol misalnya. Hari ini kita hanya karena modalnya tadi pas-pasan, namanya anak mahasiswa jajannya cuma berapa gitu kan. Jadi kita hanya bisa mampu membuat misalnya 5 buah butir 5 buah risol setiap hari, enggak apa-apa konsisten 5 itu aja dulu. Tapi kita tetap setiap hari konsisten, jangan hari ini jualan besok enggak. Jadi pas saat saya yang mau pesan, ternyata enggak, dia tuh enggak mau, enggak ada, enggak jualan tuh hari ini,
0: katanya. Apalagi mut-mutan.
1: Padahal kita kan udah nih, otomatis.

0: pelanggan kita akan berpindah, berpindah ke orang lain. Mereka nggak suka hari ini ada, besok enggak. Karena di saat mereka selera, apalagi kita tadi kan udah gimana ya, rasa risolnya ini cocok di lidah mereka, tentu mereka mengharapkan pengennya yang seperti itu. Tapi kalau hari ini nggak jualan, besok nggak jualan lagi, tentu mereka akan mencari tempat lain yang bisa memenuhi hasrat mereka untuk belanja tadi. Yang ketiga juga kita harus terus belajar. Jadi kita koreksi, oh kalau tadi risolnya ini gimana sih, terlalu kurang garing, tapi terlalu banyak minyaknya atau gimana, tampilannya jelek atau packagingnya belum pas. Itu akan terus dilakukan pembelajaran atau dievaluasi agar nanti kita akan setiap hari akan semakin baik dan semakin baik. Selain itu juga kita harus memanfaatkan gadget kita, karena itu promosi gratis kita. Jadi promosi gratis itu bisa, kalau ibu rumah tangga itu kan nggak semua orang sekarang sudah pegang handphone. Jadi kita itu bisa untuk kalau kita ibu rumah tangga itu bisa kirim di grup RT, status WA, ya status Facebook, IG gitu kan mas. Jadi kita nggak perlu harus pasang apa yang di tepi-tepi jalan gitu, harus disiarkan di televisi. Sekarang orang kan nggak nonton lagi, biar orang lebih suka ke TikTok, WA, Facebook gitu. Nah di sana kita bisa memanfaatkan media-media yang gratis. Gitu. Selain itu juga kita kalau sudah konsisten dengan itu, kita ke depan mungkin akan mencari peluangan untuk misalnya penambahan modal itu gimana, pengembangan berikutnya. Yang penting konsisten, berani dulu.
1: Konsisten dan berani. Dan tadi juga kalau saya simak harus terima kritikan juga ya, mungkin saran juga dari teman-teman ya, masukkan agar
0: itu evaluasi tadi mbak, kan? Dievaluasi tadi ya dengan
1: menyoroti bisnis yang sekarang juga kadang-kadang viral tuh ya, misalnya lagi tren es kepal Milo semua kan. Tren risol mayo semua. Kalau misalnya ngikuti tren gitu, sah-sah aja enggak sih? Atau gimana tuh, Bang Isan?
2: Sebenarnya sah-sah aja ya, Mbak. Tapi lebih baik kita pelajarin dulu nih, bisnis apa yang memang bisa berkesinambungan, yang bisa jangka panjang, menengah, pendek gitu kan. Kalau kita ngikutin tren itu ya tadi, trennya misalkan udah habis juga pasar. Tapi kalau kita misalkan berbisnis sesuai kebutuhan, misalkan kita punya usaha kayak cewek skincare gitu kan, itu kan kebutuhan gitu kan, nggak bakal habis dan pasarnya pasti ada terus, dan anak bayi pun pasti lahir terus. Dan itu misalkan anak cewek-cewek kan skincare, itu kan kebutuhan.
1: Benar.
2: Itu bukan tren. Misalnya kayak makanan atau minuman, kopi pun dulu kayak misalkan Aqua itu kan disepelekan, apa sih air putih dijual gitu. Tapi kan sekarang sesuai kebutuhan,
1: banyak
2: gitu.
1: Mereknya ya,
2: banyak merek mana-mana. Nah, jadi kita berbisnis itu tidak ada masalahnya sih sebenarnya, mau kita ikutin tren atau tidak tren, tapi terpenting untuk bisnis itu tadi sesuai kebutuhan, apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Itu sih mbak,
1: kebutuhan konsumen jangka panjang,
2: menengah, pendek, itu harus kita perhatikan
1: dan
2: semua.
1: Juga terus berinovasi sepertinya ya bang ya,
2: pasti itu harus inovasi terus. Kalau kita nggak inovasi, kita kalah dengan zaman.
1: Benar.
2: Apalagi misalkan sekarang eranya udah era digitalisasi 5.0 gitu kan, dengan misalkan kita contoh Pak Gub kita, Pak Wali Kota kita itu memanfaatkan media untuk bagaimana bisa mempromosikan yang ada di Provinsi Bengkulu. Benar. Misalkan wisata lokal, terus juga pariwisata kita gitu, itu kan harus kita dorong. Apalagi sebagai pengusaha ini kita sama-sama bekerja sama gitu kan, dengan mungkin dengan mitranya pemerintah, kalau dengan tidak adanya stakeholder juga agak berat, terus dengan misalkan stakeholder tidak ada mitra dari pemerintah juga sangat berat. Makanya tadi kita perlunya adanya kolaborasi gitu.
1: Sejauh ini ada nggak bang mungkin tantangan ya, apalagi kan ini kan HIPMI ini kan juga support ya, dan juga membina anak-anak muda gitu, tantangan sejauh ini apa?
2: Tantangan untuk ya tadi, kita kan setiap orang itu pasti punya tantangan gitu, dan tantangan itu kan berbeda-beda. Nah mungkin di saat-saat ini tantangan terbesar kami tadi misalkan kayak ada di Provinsi Bengkulu itu Pelindo. Nah bagaimana kita untuk menyelesaikan pengerukan-pengerukan, nah itu sebagai tantangan kita untuk bisa memfasilitasi semua antara stakeholder, pemerintah dan lain sebagainya. Terus tantangannya anak muda ini yang pertama yang saya rasakan, dan saya juga memanage karyawan Gen Z, itu sangat emang berbeda dengan misalkan kelasnya zaman-zaman ibu gitu kan. Nah kalau anak-anak Gen Z ini gampang bosanan.
1: Gampang bosan
2: mereka. Terus gampang, ini saya ke depan pengen ngapain gitu kan. Nah itu tadi pintar-pintarnya kita membangun leadernya tadi. Nah, antara leader dengan atasan dan bawahan itu harus seimbang. Itu sih kalau prinsip saya di perusahaan, antara saya dan anak buah itu tidak ada sekat gitu kan. Jadi kita ya jadi welcome aja, kita ngobrol santai, enggak usah kaku-kaku banget. Tapi kalau awal-awal emang kita setelan statue dulu gitu kan, nggak mungkin kita SKSD sama orang gitu kan. Nah tapi kalau sudah dapat emosionalnya itu ya bakal welcome semua gitu, setiap orang sih sebenarnya. Itu sih mbak, karena anak-anak Gen Z ini ya mau nggak mau di era sekarang ini harus kuat dulu mentalnya. Mental sudah kuat itu akan tumbuh yakin gitu.
1: Benar. Kalau Bu ini mungkin juga dikasih saran nih Bu ya, seberapa penting sih, apalagi kan sekarang zaman digitalisasi ini ya, promosi lewat media sosial, seberapa pengaruh sih, apalagi kan ini kan promosi di media sosial ini bisa menjangkau konsumen ya.
0: Jadi Mbak Agnes dan pemirsa ada di rumah, untuk promosi melalui digital, karena udah zamannya digital, nggak konvensional lagi, itu sangat penting sekali. Karena apa? Kita harus berubah, kita harus mengikuti zaman yang sebelumnya konvensional, sekarang digital. Karena mengapa harus sangat penting? Kalau konvensional itu kita punya keterbatasan. Waktu kita mungkin hanya 8 jam, selebihnya kita akan mau istirahat, ngurus keluarga, atau ngurus anak, atau banyaklah kegiatan kita ya. Sedangkan kalau kita digital itu, walaupun kita tidur lelap pun di tengah malam, jualan kita tetap eksis, tetap jalan, tetap bisa check out gitu. Tidur pun tetap bisa menghasilkan, maksud saya. Dan jadi itu memang sangat penting. Jangan saya sarankan untuk semua pelaku usaha itu harus mengikuti zaman, jangan ketinggalan. Karena kalau ketinggalan nggak mau ikutin zaman, ya udah tertinggal lah kita.
1: Harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Oke, ada pesannya Bu untuk pemirsa di rumah yang baru mulai berusaha atau merintis usaha atau sudah mulai berjalan tapi tiba-tiba terkendala di tengah jalan, boleh Ibu pesan-pesannya?
0: Untuk pemirsa yang ada di rumah, pesan saya agar tetap semangat, karena lebih baik capek-capek mengurus usaha sendiri daripada nyaman mengurus usaha orang lain. Karena kalau kita capek hasilnya untuk kita, tapi kalau kita nyaman bekerja dengan orang lain, tentu hasilnya akan dinikmati oleh orang lain, bukan kita gitu. Kalau kita capek ya nggak apa-apa, hari ini kita masih banyak keluhannya, lelahnya, besok hasilnya juga tetap kita yang menikmati. Kalau kita capek ngurusin usaha orang lain, ya orang lain yang menikmati. Besok-besok kita udah gak keluar dari tenang.
1: Oke, kalau Bang Ihsan, pasti saya menyerang.
2: Salam pemirsa semua. Sedikit pesan dari kami. Jadilah pengusaha yang baik, yang berproses dan berprogres. Jangan banyak protes. Dan selesaikan sampai beres. Insya Allah akan menjadi pengusaha yang sukses dan tidak akan stres.
1: Waduh, terima kasih banyak Bang Ihsan dan juga Ibu Lening sudah sharing session dan juga pengalamannya ya, dan juga semoga ini jadi motivasi juga buat teman-teman yang baru mulai berusaha, juga merintis usahanya, dan juga harapannya semoga semakin banyak juga pengusaha muda yang akan bermunculan nantinya. Amin. Karena diminta langsung ya sama Dinas Koperasi dan juga HIPMI. Terima kasih podcast kali ini untuk semua kru juga, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di podcast berikutnya.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medoktoria menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini di Selasa 11 Agustus 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini. Selanjutnya kita punya lagu dari Ada Band, Bukan Cinta Sempurna. Selamat siang.
1: Salah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

kawasan Es Parman nomor 31 Padangjati Kota Bengkulu. Pendengar masih di Bengkulu siang ini, Rizka Mediokter yang menemani ruang dengar Anda. Dan nanti sesaat lagi jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga. Kita masih punya satu lagu kali ini.

0: Baik, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro3.
1: Dinamika Olahraga.
2: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi sepak bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ifeanyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya itu merupakan sesuatu yang istimewa. Ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub, serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi. Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and in the
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner, sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berkembang.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Ini tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarmo menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa Jakarta akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang
2: dikontrol. Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Rodi GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Cook lewat Kholidin Noviera Ross. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk mengumpul poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mix relay.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Panggilan kepada Bapak Rambu.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambu. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

atau Benteng York. Tidak banyak yang mengenal nama ataupun keberadaannya. Benteng yang menjadi cikal bakal Fort Marlborough ini, nama dan bangunannya tenggelam bersama puing dan rekaman sejarahnya di kota Bengkulu. Bahkan, benteng pertama yang pernah menjadi pangkalan dagang Inggris di Bengkulu ini terus tergerus sungai air Bengkulu. Konon ceritanya, masih banyak benda bersejarah sisa peninggalan Fort York ikut terkubur bersama kokohnya tembok Fort York. Menelusuri benteng sisa Inggris 4 abad silam yang didirikan di hilir muara air Bengkulu atau tepatnya di Jalan Enggano, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, bukanlah hal yang mudah. Masih banyak informasi yang simpang siur, catatan ataupun ingatan tetua pun sangat minim sekali. Fort York dan beberapa sisa puing bangunannya pun tetap menjadi misteri. Dengan atap yang sudah terkubur tanah dan sekarang sudah berdiri sekolah dasar dan kantor urusan agama Kelurahan Pasar Bengkulu. Tak hanya dilupakan, papan nama ataupun tanda merupakan situs sejarah juga tak pernah terpajang untuk menjaga keberadaannya. Menurut warga sekitar, sebagian besar warga khususnya yang mungkin masih memiliki ingatan tentang jejak Fort York sudah banyak yang tutup usia. Sehingga cerita tentang Fort York paling hanya sebatas cerita dahulu saja. Keberadaannya pun, baik itu untuk pintu masuk benteng hingga seluruh tembok dan parit yang pernah mengelilingi benteng juga sudah terkubur tanah. Jika ingin melihat pintu masuk Benteng York atau Fort York, harus menggunakan sampan atau perahu kecil nelayan tradisional. Berdasarkan catatan yang kami baca dari laman wikipedia.org, merupakan pangkalan dagang pertama Inggris di Bengkulu yang didirikan dengan perkiraan sekitar tahun 1685. Dibangun dengan harapan sebagai pelabuhan yang menjadi penyuplai rempah-rempah dan pangkalan politik sekaligus militer garnizon Inggris, The Honorable East India Company atau EIC. Karena situasi alam dan kondisi Bengkulu kala itu rawan bencana gempa dan banjir, serta menjadi sarang wabah kolera dan malaria, Fort York hanya bertahan sekitar 29 tahun. Sekitar tahun 1712, melihat kondisi Fort York yang memprihatinkan akibat bangunan benteng dan barak banyak yang rapuh karena air hujan yang terus-menerus masuk ke benteng serta berbagai penyakit yang menyerang prajurit seperti wabah disentri, kolera dan malaria, sekitar tahun 1714 pembangunan benteng baru akhirnya disetujui. Joseph Colet yang kala itu menjadi pimpinan garnizon Inggris mendapat restu untuk pembangunan benteng baru dengan jarak sekitar 2 mil dari Fort York. Tepat pada tahun 1714 pembangunan benteng baru yang selanjutnya dikenal dengan Fort Marlborough dimulai. Sekarang, Fort York hanya sebuah nama benteng Inggris yang pernah berdiri kokoh di Bengkulu, yang bentuk bangunannya nyaris tak tersisa dan namanya pun mulai terlupakan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Pendengar ada Iwan Fales dengan kemesraan ini. Janganlah cepat berlalu gitu ya. Jadi itu dia kemesraan siang hari seperti ini pukul 11.50 menit. Kami temani Anda dengan teman-teman oldies ya, sambil mungkin Anda merencanakan untuk istirahat siang bareng teman-teman ya. Udah janjian mungkin teman-teman kantor gitu ya, yang pengen menikmati makan siangnya. Baik itu mungkin pengen mie ayam, pengen makan bakso gitu ya. Pokoknya apapun itu deh. Yang jelas ketika Anda merencanakan sesuatu, pasti Anda sudah punya tujuan. Entah itu pengen sharing bareng teman, atau bahkan sekedar pengen membuat sebuah rencana terbaru ya, atau membahas sebuah agenda dan sebagainya. Oke deh, kita tinggalkan untuk lagu kemesraan anggota pansus sekaligus banggar Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu, Haji Soeharto MBA, menyoroti kebijakan pergeseran anggaran APBD Provinsi Bengkulu yang dinilai belum memiliki payung hukum yang jelas. Soeharto juga menegaskan sebelumnya masuk dalam pansus, pihaknya melalui Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu telah memanggil Dinas PUPR untuk mempertanyakan pelaksanaan APBD, khususnya anggaran pembangunan infrastruktur yang telah dialokasikan ratusan miliar rupiah. Menurutnya hingga memasuki Agustus 2026, sejumlah program pembangunan jalan yang telah dianggarkan belum menunjukkan pelaksanaan di lapangan. Bahkan dalam pemaparan pemerintah disebutkan adanya pergeseran anggaran tersebut untuk membayar utang tahunan anggaran 2025. Ia juga mengaku telah meminta dokumen yang disebutkan sebagai surat edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, namun setelah ditelusuri bersama anggota pansus, dokumen yang diajukan justru berupa berita acara kunjungan kerja.

0: Terlebih dari hasil komunikasi dengan pihak kementerian, berita acara kunjungan kerja tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan pergeseran anggaran secara keseluruhan. Ya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu menjelaskan berdasarkan ketentuan yang dipahaminya, pergeseran anggaran yang menyangkut APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD atau melalui banggar, namun hingga saat ini dirinya mengaku belum menerima dokumen persetujuan tersebut. Oleh karena itu, dia juga meminta aparat penegak hukum APH mencermati persoalan tersebut, mengingat sikap kritis DPRD bukan untuk menghambat program pemerintah daerah, melainkan memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai dengan aturan dan memberi perlindungan hukum bagi eksekutif maupun legislatif. Maksud kami bagi eksekutif maupun legislatif. Lebih lanjut, politisi yang sudah 4 periode menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif Provinsi Bengkulu ini menyampaikan pihaknya telah meminta penjelasan kepada BPKD Provinsi Bengkulu mengenai dasar hukum pergeseran anggaran tersebut. Namun hingga kini ia mengaku belum menerima dokumen tersebut sebagai surat edaran Mendagri. Soeharto juga menambahkan surat edaran yang diketahui pada tahun 2024 berkaitan dengan penggunaan anggaran dalam kondisi darurat atau kendaraan tertentu dan bukan menjadi dasar untuk melakukan pergeseran anggaran secara bebas, ya. Selain itu, pendengar juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengulangi persoalan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya pernah berujung pada pemeriksaan aparat penegak hukum karena temuan BPK harus menjadi bahan evaluasi agar kesalahan berupa tidak menjadi kembali terjadi. Soeharto juga menegaskan DPRD Provinsi Bengkulu tidak bermaksud menghambat kebijakan pemerintah, ia justru meminta agar setiap pergeseran anggaran memiliki dasar hukum yang kuat sehingga pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Dan mendengar, diharapkan pemerintah daerah DPRD dapat bersama-sama memastikan pengelolaan APBD dilakukan secara transparan sesuai dengan ketentuan serta benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Bengkulu. Itu dia untuk informasi pendengar melalui rri.co.id.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan, dan untuk azan zuhur ya untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya hari ini akan berkomando pukul 12 lewat 15 menit, dan kami akan tunda untuk teman-teman oldies mendengar. Kami akan hadirkan lagu-lagu islami untuk Anda menjelang azan zuhur tiba.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan

pencerah jiwa. Musibah datang karena maksiat dan dosa. Saudara, rasanya baru kemarin kita dikagetkan bencana di Lombok, di Palu, dan di Selat Sunda. Rasanya tidak pernah berhenti dari satu bencana ke bencana berikutnya. Ada apa ini? Sayyidina Ali bin Abi Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Firman Allah Ta'ala yang lainnya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Sulah ayat yang ke-30. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah mengatakan, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosa. Pendengar, saatnya merubah diri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap hamba merenungkan hal ini. Ketahuilah bahwa setiap musibah yang menimpa kita, datang menghampiri negeri ini, itu semua disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Betapa banyak kesyirikan merajalela di mana-mana dengan bentuk tradisi ngelap berkah, memanjang jimat untuk memperlancar bisnis dan karir, gemar melakukan zina, free sex, LGBT, minuman keras, narkoba, korupsi, perselingkuhan, berjudi dan lain-lain. Kita dapat melihat bahwa masih banyak di sekitar kita yang sholatnya bolong-bolong. Padahal para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, yang lebih besar dari dosa besar yang lainnya, yaitu lebih besar dari dosa berzina, berjudi, minum-minuman keras. Na'udzubillah min dzalik.

pencerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat. Ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerjasama dan bekerja sebaliknya. Saat direm malah ngebut, saat digas malah berhenti. Wah, benar juga ya, puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus, jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah.

pencerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat di kandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita.

0: 98,8 MHz RRI Bin Tuhan Beringari. Itu dia untuk lagu-lagu islami Anda dengarkan bersama tadi selepas azan dan zuhur berkumandang. Tepatnya nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mendengarkan Warta Berita Daerah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini Pertiga RRI
2: Cakapan spontan.
3: Mendengar indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali bergerak melemah,
2: bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, terima kasih masih di Bengkul siang ini. Rizka menemani ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi, pendengar, kita akan hadirkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari Selasa 11 Agustus 2026, pendengar, yang akan menghadirkan laporan dari reporter RRI Bengkulu yang juga bisa Anda simak di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store, dan siarannya juga bisa Anda tonton, pendengar, untuk Warta Berita Daerah di channel YouTube RRI Net Bengkulu.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Selasa 11 Agustus 2026. Sari Berita, operasional 25 gerai Koperasi Merah Putih di Kota Bengkulu menunggu arahan pemerintah pusat sembari menyelesaikan verifikasi sarana-prasarana, persiapan Hari Gajah Sedunia, dan mendukung perlindungan dan pelestarian gajah. Peringat inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Operasional 25 gerai Koperasi Merah Putih di Kota Bengkulu menunggu arahan pemerintah pusat sembari menyelesaikan verifikasi sarana prasarana. Berikut laporan selengkapnya bersama Antonia Sinaga.
1: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM terus mematangkan kesiapan operasional 25 gerai Koperasi Merah Putih yang telah diresmikan. Program yang terintegrasi dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru sekaligus memutus mata rantai praktik rentenir di tingkat kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nelawati mengungkapkan bahwa pembangunan fisik 25 gerai tersebut telah rampung 100% dan siap untuk beroperasi. Saat ini pihak dinas tengah mempersiapkan tim verifikasi dan validasi dari Kementerian Koperasi untuk menilai kelayakan fasilitas gedung serta gudang penampungan. Berbagai sarana dan prasarana pendukung seperti rak perbelanjaan hingga kendaraan operasional roda 3. Dikatakan Nelawati juga sudah mulai diterima di lokasi gerai. Walaupun ditargetkan dapat berjalan mulai Agustus ini, kepastian tanggal pengoperasian resminya masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat.
2: Jadi kita harus melihat atau memberikan penilaian untuk gedung, kesiapannya, gudang, untuk persiapan. Nah, kami belum mendapat informasi tergres untuk operasionalnya kapan. Kalau kemarin sih di Agustus, sewaktu kita peresmian beberapa bulan yang lalu. Nah, katanya sih running ini di Agustus. Kita tunggu petunjuk selanjutnya.
1: Di sisi lain, menurut Nelawati, pengerjaan untuk gerai-gerai koperasi yang belum tercapai target 100% masih menemui beberapa kendala teknis di lapangan. Hambatan tersebut meliputi ukuran lahan yang kurang dari standar 600 meter persegi, perizinan pemanfaatan lahan pemerintah atau BUMN yang belum keluar, hingga belum tersedianya lahan sama sekali. Pemerintah daerah kini masih menunggu regulasi atau kebijakan terbaru dari pemerintah pusat terkait opsi izin sewa lahan maupun kelonggaran standar luas area gerai. Melalui operasional gerai koperasi yang sehat ini, masyarakat diharapkan mendapat kemudahan akses barang kebutuhan pokok, berharga terjangkau, serta fasilitas pembiayaan usaha yang legal. Sementara untuk menjamin tata kelola yang transparan dan efisien, Nelawati menjelaskan manajemen gerai Merah Putih menerapkan sistem pencatatan keuangan serta inventaris barang berbasis digital. Selain itu, jajaran pengurus dan manajer koperasi telah dibekali pelatihan teknis agar mampu mengelola aset komunal masyarakat secara profesional dan berkelanjutan. Gerai-gerai koperasi ini dirancang sebagai wadah penampung dan pemasaran bagi produk-produk unggulan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Saat ini, kemitraan dengan para pelaku UMKM maupun instansi strategis seperti Bulog dan Pertamina masih terus berlangsung dalam tahap penjajakan. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, program Sekolah Lansia Merah Putih yang digagas pemerintah Kota Bengkulu terus berlanjut dan kini memasuki pertemuan ke-9 dengan memberikan edukasi literasi digital kepada para lansia. Kegiatan digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Bengkulu, tersebut diikuti 70 lansia dari Kecamatan Lingkar Barat. Koordinator wilayah Mavindo Bengkulu, Fonika Toyib, mengatakan perkembangan teknologi membuat telepon seluler tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga memberikan berbagai manfaat bagi lansia. Namun kemudahan mengakses media digital juga memiliki risiko, seperti penipuan daring, hoax, serta penyalahgunaan dan kehilangan data pribadi, sehingga lansia perlu dibekali kemampuan menggunakan teknologi secara bijak. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya menerima materi secara teori, tetapi juga mempraktikkan cara mengenali ciri-ciri informasi palsu dan tidak terburu-buru mempercayai maupun menyebarkan informasi dari media sosial. Para lansia diingatkan untuk menerapkan 3 pesan utama, yakni melihat sebelum percaya, bertanya sebelum membagikan, dan selalu waspada terhadap informasi yang menimbulkan rasa takut atau panik. Wali Kota Bengkulu minta seluruh pekerja di Kota Bengkulu terdaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Berikut laporan selengkapnya bersama Zaskia Anggun Junita.
3: Hari Gajah Sedunia diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Tahun ini dalam rangkaiannya di Bengkulu, Kanopi Hijau Indonesia menyelenggarakan Global Elephant Day atau GED 2026 yang digelar di Pusat Latihan Gajah atau PLG Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Selain melibatkan masyarakat setempat, dalam kegiatan itu juga menyertakan mahasiswa, pelajar, dan kalangan umum. Ketua Panitia GED 2026, Budi Frananta, menuturkan beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah identifikasi flora dan fauna di kawasan PLG, belajar dan bermain bersama gajah, dan peluncuran program yaitu Wali Gajah. Melalui kegiatan itu, pihaknya ingin mengajak keterlibatan masyarakat luas untuk menjaga habitat hidup satwa dilindungi tersebut, juga melestarikan gajah Sumatera yang populasinya semakin berkurang. Dijelaskan Budi, di PLG yang menjadi lokasi penangkaran sekaligus konservasi gajah Sumatera, satu-satunya di Provinsi Bengkulu, secara individu jumlahnya terus berkurang dan hanya menyisakan 10 ekor saja.
4: Saya Budi Pranata dari Provinsi Indonesia yang ditunjuk oleh kawan-kawan sebagai ketua pelaksananya kegiatan Global Open Day 2026. Nah, di kegiatan GED kali ini kita itu tuh ada beberapa item kegiatan. Yang pertama itu tuh ada susur hutan itu tuh di sana kita juga mengajak peserta untuk mengikuti perlombaan. Lomba yang diikuti di kegiatan susur hutan itu ada identifikasi flora fauna yang ada di kawasan TWA Seblat dan ancaman TWA Seblat itu sendiri.
3: Selain identifikasi flora dan fauna di kawasan PLG atau pelatihan gajah, ada kegiatan safari. Tujuannya untuk memperkenalkan habitat gajah sembari bisa belajar dan bermain bersama gajah, dan sekaligus beberapa materi morfologi yang akan disampaikan dari akademisi dari UNIP atau Universitas Bengkulu. Dalam upaya pelestarian dan perlindungan gajah, Kanopi meminta kepada masyarakat saling terkait untuk tetap menjaga satwa tersebut, agar tetap dipelihara dan tetap terjaga akan populasinya yang sudah berkurang. Di GED juga akan meluncurkan sebuah program yaitu Wali Gajah, suatu kegiatan yang mengajak publik secara luas untuk lebih memperhatikan dari kesehatan, pangan, pakan, dan sebagainya sebagai Wali Gajah. Harapan dalam melindungi populasi gajah adalah menjaga kekayaan hutan di Seblat dan juga satwa gajahnya supaya tidak punah. Demikian RRI, Zeskia Anggun Junita melaporkan.
0: Iya, pendengar kami ralat, informasi yang baru saja kami hadirkan, ini informasi mengenai gajah gitu ya, dari Zeskia Anggun Junita. Kita beralih ke berita selanjutnya. Jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, generasi muda diharapkan mampu menjaga kesejukan di tengah keberagaman bangsa. Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Bengkulu, Pendeta Minggus Dila, menilai generasi muda perlu memiliki keteguhan iman dan kecerdasan dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif. Menurut Minggus Dila, generasi yang tidak mudah terprovokasi menjadi modal penting dalam menjaga persatuan dan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Kemampuan menyaring informasi dan menyikapi perbedaan secara bijak dinilai dapat mencegah munculnya konflik di tengah masyarakat.
5: Indonesia ini sangat membutuhkan generasi yang tidak mudah terprovokasi. Jadi harus mampu memberikan kesejukan di suasana bangsa yang beragam ini. Orang itu harus kuat imannya. Ini peran tokoh agama ini sangat penting, baik melalui dakwah dan melalui khutbah ataupun juga pengajaran agama di sekolah, dan juga cerdas pikirannya, karena ini akan menolong dia untuk bisa mengatasi masalah-masalah dan tidak gampang terpengaruh dengan hal negatif.
0: Minggus Dila menambahkan, penguatan iman generasi muda menjadi tanggung jawab bersama, terutama para tokoh agama melalui berbagai kegiatan keagamaan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui dakwah, khotbah maupun pengajaran agama di sekolah, agar generasi muda memiliki landasan moral yang kuat. Selain memiliki iman yang kuat, generasi muda juga perlu dibekali kecerdasan dan berpikir agar mampu menghadapi berbagai persoalan. Dengan kemampuan tersebut, generasi muda diharapkan tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif dan dapat berkontribusi menjaga persatuan Indonesia menjelang maupun setelah peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Harga ikan laut naik, sebagian warga beralih ke ikan air tawar yang lebih terjangkau. Berikut laporan selengkapnya bersama Zulkifli Apriansa.
6: Beberapa hari terakhir, harga ikan laut di Pasar Panorama, Kota Bengkulu mengalami kenaikan dibandingkan ikan air tawar, sehingga sebagian masyarakat mulai beralih membeli ikan air tawar karena harganya lebih terjangkau. Berdasarkan pantauan di Pasar Panorama, kenaikan harga tersebut turut mempengaruhi pola belanja dan daya beli masyarakat di Pasar Panorama. Pedagang ikan laut Sufyan mengatakan kenaikan harga ikan terjadi karena meningkatnya modal pembelian dari agen atau pasokan. Ikan dencis yang sebelumnya dijual sekitar 30 per kilogram kini naik menjadi 45.000 per kilogram. Ikan tongkol dari 20.000 per kilogram menjadi 35.000 per kilogram. Ikan KPKP yang dari 15.000 per kilogram kini naik menjadi 40.000 per kilogram. Sedangkan ikan gebur yang sebelumnya sekitar 30.000 per kilogram kini mencapai 50.000 hingga 60.000 per kilogram.
7: Kalau sekarang ini mahal kalau ikan ya. Sejo modal aja lah 35, 38, 37. Iya, tongkol, gabu, KPKP, gebur. Kalau senangnya agak murah dikit, 20, kalau KPKP 40 deh.
6: Harga ikan air tawar juga mengalami penyesuaian, namun kenaikan tidak sebesar ikan air laut, sehingga masih menjadi pilihan sebagian masyarakat. Salah seorang pembeli, Runisia, mengaku kini lebih memilih membeli ikan air tawar, karena harga ikan laut, khususnya ikan dencis, semakin mahal dan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan keluarganya. Di mana ikan nilai yang sebelumnya dijual sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram, kini dijual sekitar Rp35.000 per kilogram. Ikan patin yang sebelumnya dijual sekitar Rp20.000 per kilogram, kini dijual sekitar Rp30.000 per kilogram. Sedangkan ikan lele yang sebelumnya dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, kini dijual 28 per kilogram.
8: Mahalan.
9: Iya.
8: Itu 30, ini 40 kan. Ini naik 10.000.
6: Runisia berharap harga ikan laut dan ikan air tawar dapat kembali stabil sehingga daya beli masyarakat meningkat serta pemerintah dapat menjaga kelancaran pasokan agar harga ikan tidak terus mengalami kenaikan. Zulkifli Apriansyah, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Puluhan regu pelajar SD dan SMP mengikuti lomba gerak jalan indah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dipusatkan di depan pos lantas alun-alun Rajo Malin Paduko, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Lomba tidak hanya menjadi ajang menunjukkan kekompakan dan kreativitas pelajar, tapi juga menjadi sarana menanamkan semangat kebangsaan sejak dini. Para peserta terlebih dahulu mengikuti baris berbaris sebelum diberangkatkan untuk menempuh rute yang telah ditentukan panitia. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Haji Fitriansa, mengatakan kegiatan tersebut memberikan ruang bagi pelajar untuk belajar mengenai kedisiplinan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Semangat yang ditunjukkan para peserta menjadi bagian penting dan memaknai peringatan kemerdekaan. Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu bangga jika kota Bengkulu memiliki khas kain batik besure. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
10: Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu Iskandar Mulia Siringgar mengatakan kain besure merupakan salah satu warisan budaya Bengkulu yang memiliki nilai penting untuk terus dilestarikan dan diperkenalkan kepada masyarakat luas. Hal tersebut sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap karya maestro batik besure almarhum Alcala Jamora yang dinilai telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan seni dan budaya Bengkulu. Menurutnya masyarakat Bengkulu patut berbangga karena memiliki kain besure dengan kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki daerah lain. Iskandar berharap kegiatan pelestarian budaya dapat menjadi pematik bagi masyarakat untuk semakin menyadari bahwa kain besure merupakan kekayaan budaya luar biasa milik kota Bengkulu. Salah satunya upaya yang dapat dilakukan adalah internalisasi melalui kebijakan pro kain besure di lingkungan instansi maupun sekolah. Seperti mengajak siswa menggunakan kain besure pada momentum tertentu. Ia juga mendorong penerapan penggunaan kain besure secara luas di Provinsi Bengkulu.
11: Tentu kain besure bukan hanya indah dipandang, enak dipakai, tapi juga ini adalah salah satu warisan yang harus kita lestarikan. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi yang akan melestarikan? Tidak mungkin kita undang orang lain untuk melestarikan budaya kita.
10: Lebih lanjut, Iskandar menyampaikan bahwa rumah almarhum Alcala Jamora dengan izin keluarga kedepannya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rumah budaya. Berbagai peninggalan dan koleksi karya almarhum dinilai memiliki nilai tinggi sehingga sangat disayangkan apabila hanya tersimpan di dalam lemari tanpa dapat dinikmati masyarakat. Menurutnya gelar maestro sangat tepat diberikan kepada Alcala Jamora karena kreativitas dan dedikasinya dalam seni budaya sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Bengkulu tidak hanya menyoroti maraknya aksi geng motor di Kota Bengkulu beberapa waktu terakhir, juga dalam rapat pleno membahas mengenai maraknya fenomena LGBT. Terkait LGBT, MUI telah mengeluarkan fatwa haram yang tertuang dalam fatwa nomor 57 tahun 2014 yang menyatakan bahwa aktivitas tersebut adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan jarimah. Ketua MUI Provinsi Bengkulu, Profesor Dr. Kyai Haji Zulkarnain Dali MPD membenarkan MUI Bengkulu membuat seruan untuk mengingatkan semua bahwa perilaku menyimpang, apakah itu adalah haram. Ditegaskan penetapan fatwa haram bagi LGBT ini berpijak pada Al-Quran dan hadis Nabi, kaidah fikih serta ijma, konsensus para ulama, di mana dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 80 disebutkan bahwa kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kami di dunia. Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa hubungan seksual sesama jenis disamakan dengan perbuatan zina. Lebih lanjut ia menambahkan, dengan adanya fatwa tersebut agar menjadi peringatan bagi semua yang ada di Bengkulu ini, dan bagi yang melanggar dipastikan akan menerima sanksinya. Balai Adat Rajo Bengkulu, maksud kami Balai Adat Rajo Penghulu, kenalkan budaya Bengkulu lewat koleksi benda adat. Berikut laporan selengkapnya bersama Vicky Purwanti.
9: Balai Adat Rajo Penghulu menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang mengenalkan adat dan sejarah Bengkulu kepada masyarakat. Selain bangunan tradisional, tempat ini juga menyimpan berbagai koleksi benda adat yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Pengelola Balai Adat Rajo Penghulu, Asti, mengatakan balai tersebut mulai berdiri sejak tahun 2019, sedangkan pengisian berbagai koleksi dilakukan pada tahun 2020. Koleksi yang berkaitan dengan budaya diantaranya tempat sirih, katil pengantin kuno, tempat makan pengantin, guci, selpa atau tempat uang, serta tombak lama yang menjadi bagian dari sejarah dan adat masyarakat Bengkulu. Asni menjelaskan, Balai Adat Rajo Penghulu mematok tarif masuk sebesar Rp5.000 per orangnya, dan pengunjung tidak dibatasi waktu selama berada di lokasi.
12: Untuk tarifnya Rp5.000, tidak dibatasi waktu. Untuk harinya, hari Senin sampai Kamis, ibu buka pukul 2 sampai jam 8 malam. Untuk Sabtu dan Minggu, dari jam 9 sampai jam 8 malam.
9: Jumlah pengunjung yang datang ke Balai Adat Rajo Penghulu biasanya mencapai sekitar 10 orang perharinya. Asni berharap pengunjung tidak hanya menjadikan tempat tersebut sebagai lokasi berfoto, tetapi juga ikut menjaga benda-benda adat dan bersejarah agar tetap dapat dinikmati masyarakat di masa mendatang. Salah seorang pengunjung, April, mengaku tertarik datang karena ingin mengenal lebih dekat budaya dan adat istiadat Bengkulu secara langsung. Ia mengatakan kunjungannya bukan karena ikut-ikutan atau FOMO, melainkan karena memiliki rasa ingin tahu terhadap budaya daerah sendiri. April menilai bentuk bangunan dan ornamen adat menjadi salah satu hal yang paling menarik perhatiannya selama berkunjung.
13: Kalau saya pribadi, lewat bentuk bangunan dan ornamen adat yang ada di Adat Rajo Penghulu ya, ornamen yang ada di sini juga menunjukkan kalau misal ciri khas dari budaya Bengkulu itu sendiri, dan juga terdapat sejarah dan makna di balik berbagai unsur adat tersebut.
9: Ia berharap budaya adat Bengkulu dapat diperkenalkan dengan cara yang lebih menarik dan dekat dengan generasi muda melalui media sosial, video pendek, kegiatan budaya, maupun kunjungan secara langsung. Menurutnya, generasi muda perlu dilibatkan agar tidak hanya mengenal budaya karena FOMO saja, tetapi juga memahami, merasakan, dan ikut menjaga kelestariannya. Vicky Purwanti melaporkan.
0: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Kaur melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA menuntaskan penanganan perkara dugaan tindak kekerasan seksual terhadap anak. Penyidik secara resmi menyerahkan tersangka berinisial Y beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kaur pelimpahan tahap 2 tersebut dilaksanakan setelah berkas perkara yang ditangani dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Langkah penyerahan ini menandai beralihnya wewenang penanganan perkara dari pihak kepolisian ke jajaran kejaksaan. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa Polres Kaur berkomitmen menangani setiap perkara secara profesional dan objektif, khususnya yang menyangkut perempuan dan anak. Pihaknya menjelaskan bahwa penanganan tindak kejahatan terhadap kelompok rentan menjadi prioritas utama guna memastikan keselamatan serta masa depan anak di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Usai proses perlimpahan tuntas, personil kepolisian memberikan pengawalan ketat terhadap pemindahan tersangka menuju rumah tahanan negara Rutan Kelas 2B Manna di Bengkulu Selatan. Pihak kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperketat pengawasan lingkungan dan benteng keluarga demi mencegah berulangnya aksi kekerasan. Dengan dilaksanakannya pelimpahan ini, tersangka selanjutnya akan menjalani masa penahanan kejaksaan untuk bersiap menghadapi agenda persidangan di pengadilan. Eratkan silaturahmi 18 tim bersaing di turnamen voli di Kecamatan Seluma Utara. Berikut laporan selengkapnya bersama Tentri Amelia Rantika.
14: Turnamen bola voli yang diselenggarakan di Desa Pandan, Kecamatan Seluma Utara, dari tanggal 4 Agustus sampai kemarin berlangsung meriah dan mendapat antusias dari masyarakat. Sebanyak 18 tim ikut ambil bagian dalam turnamen yang akan berakhir 13 Agustus 2026. Terdapat 9 desa di Kecamatan Seluma Utara, 8 desa yang mengikuti.
15: Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar warga serta meningkatkan semangat masyarakat dalam berolahraga.
14: Lydia juga mengatakan, seluruh tim yang mengikuti turnamen sudah menyelesaikan pertandingan dan saat ini kompetisi telah memasuki babak 8 besar. Dengan para pemain yang terlihat antusias serta berusaha memberikan permainan terbaik dalam setiap pertandingan. Panitia juga telah menyiapkan hadiah bagi tim yang berhasil menjadi juara sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para pemain. Selama turnamen berlangsung, panitia juga melihat adanya perkembangan kemampuan para pemain. Perkembangan tersebut terlihat dari kekompakan, komunikasi, kemampuan bermain, serta rasa percaya diri para pemain yang semakin meningkat.
16: Saya melakukan latihan secara rutin, terutama latihan fisik dan kekompakan tim. Saya juga mempersiapkan mental supaya bisa bermain dengan baik.
14: Rosa juga menceritakan pengalamannya mengikuti turnamen bola voli sebelumnya yang membuat dirinya lebih percaya diri saat bertanding, serta mengajarkan pentingnya kerjasama, komunikasi, dan menjaga mental ketika menghadapi lawan. Dalam turnamen ini, Rosa bersama tim menargetkan untuk memberikan permainan terbaik dan memenangkan pertandingan, namun tetap mengutamakan sportivitas serta kekompakan tim. Masyarakat juga berharap turnamen bola voli ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Semakin banyak tim yang ikut serta mampu melahirkan pemain-pemain muda berbakat dari setiap desa yang ada di Kecamatan Seluma Utara. Mereka juga berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan bakat olahraga, mempererat silaturahmi antar desa, dan meningkatkan semangat generasi muda dalam bermain bola voli.
0: Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita 0811-73-07-079. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPB Intuhan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk warta berita daerah siang ini, saya Rizka Medoktoria, selamat siang.

Baik, pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia siaran berjaringan nasional. Dan nanti ada 3 naras bintang tamu gitu yang hadir ya, pendengar, 3 komposer untuk program 100% Indonesia Nasional. Nanti akan dipandu Isan Tarore dan Dede Firdaus. Selamat mengikuti, pendengar.

0: Pendengar Persatuan RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bersama-sama ya di siaran berjaringan nasional di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: nambah sendiri aja memang sendiri.
1: Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia,
1: hari bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Ini lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Enggak salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya. Yes.
1: Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu, bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa siang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh, belum tentu salah benar. Tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif. Belum di-spill bintang.
1: Belum.
0: Sama.
1: Belum.
0: Kau udah ngomong.
1: Kayaknya belum ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu,
1: lirik
0: lagu baru nih.
1: Bener.
0: Mereka, karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Di mana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah nggak usah perlu
1: dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan? Nyari job lagi.
2: Nambah-nambah ya San.
0: Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
1: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang apa? Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya. Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Istimewa. Aduh, ini beberapa lagi hari yang lalu ya kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Ngomongin kalian, tiga
1: komposer. Kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini? Dan ternyata hari ini tiga komposer.
1: Hari ini.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan
1: hadir
0: juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Oh ya, Ihsan dengerin ya.
0: Iya,
2: waktu di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single.
0: Gara-gara cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Ya. Kenapa?
3: Iya biar ini ada obrolan aja.
0: Oh,
1: ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi kekeh maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dijanjiin gitu. Bambi gara-gara aja gak? Jangan ada cintanya gitu. Tahu
1: kenapa?
3: Dia belum tahu, ntar kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Ya, kita tapi ngobrolin yang lain aja.
0: Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Gara-gara bertiga.
0: Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: Tujuh lagu bertiga. Satu lagu
3: yang sisa itu satu. Saya sendiri.
0: Adil ya?
1: Benar.
0: Kalau nggak adil nggak jadi
1: tiga komposer. Makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu nggak adil ya?
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise.
1: Oh gitu.
0: Udah nggak hal yang aneh lagi.
1: Karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datang ya.
0: Mana? Ini juga iya bintang tamu.
1: Soalnya itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang ya.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayaknya tamu udah gak sabar ini dari tadi ya. Produser kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert, yang udah halo Albert.
0: Bang Albert,
2: bau-bau nih.
0: Hafal ya, Bang Safik.
4: Hari yang mantap Indonesia.
0: Iya, mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih, Pak Albert?
4: Ya, luar biasa. Bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik. Bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini, emang? Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Itu lagu gara-gara. Gara-gara apa?
0: Memang
4: ya, begitu, tidak ada waktu gara-gara tidak makan begitu. Ya, artinya gara-gara apa?
1: Oke. Itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke. Siap.
1: Terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Manado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Sama Dedek Firdaus ya.
1: Betul. Baik.
0: Kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita bintang tamu ini dua yang hadir ini yang Alfa apa nih yang nggak hadir?
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Oh, berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend-legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend-legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Sebelum
5: tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar maksudnya agar tetap eksis terus? Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike dari Sonoma Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Uncle Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu di Korea Jakarta, Ibu Anna di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
2: Ada lagi. Tadi yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip ya pesan.
1: Siapa? Dan
2: kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh. Halo Ca, selamat siang Ca.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia Expression Career Bangsakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oh, oke.
0: Okay. Indonesia banget.
1: Ditambahin
0: ya.
1: Indonesia banget ya.
6: Iya kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Cak dengan Ica, tiga komposer Cak.
6: Mau nanyain, Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama?
0: Mario Pinat.
6: Ada aknanya gitu namanya dan ibunya gitu kok namanya Seru Kacang.
1: Oke.
6: Okay. Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya sama tadi Pak Benjo, makasih banyak sama semua penyiar perusahaan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ica.
1: Langsung kita jawab.
0: Monggo, dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang ya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wija waktu itu keluar kan. Nah saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah di era itu musik kita tuh tur nggak pulang sebulan. Gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen beberapa bulan saya ngerasa gerah panas karena gondrong. Saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya pelontos. Nah karena lagi tur mereka bingung tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh si Mario gitu, apalagi kacang ya gitu. Namanya itu jadi kayak awalnya ejekan kan kayak cang nggak mau manggil Mar lagi, cang gitu. Nah itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu.
0: Yeah.
3: Nah pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi nggak nyala tuh nomor. Tahun itu nggak segampang sekarang provider ya, jadi nggak beli nomor sana. Nah dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh si Mario, mau ditulisin sama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah kalau dititikin kepanjangan tuh, sering dipotong jadi Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus, ya udah sampai sekarang diaminin aja namanya jadi Mario Kacang.
0: Mario Kacang. Jadi Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, tuh ada yang nyaut sekarang personilnya doang kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Ya Allah. Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Sampai situ bahasan itu. Baru jadi, yang permukaan aja.
0: Iya, belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya. Yes. Gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14. Kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Begitu, ada pertanyaan lagi. Terus sebelum bertiga solo-solo enggak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya. Maksudnya sebagai
0: perform solo atau pencipta
3: sebelum solo, tiga komposer. Solo pasti. Yeah. Solo pasti karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer itu karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah, kalau perform jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Ketemu Syafiq pernah bikin Pop Melayu Trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fuzz. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer, belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Kayaknya Kak Bemi juga harus ngomong gak sih gimana?
0: Iya ini, sekarang.
3: Ini nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar gak apa-apa ya?
0: Nyambung sama Kak Bemi. Tadi kan pertanyaan A adalah, kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini, Mario Kacang dan juga Tengku Shafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan Kak Bemi. Makanya mau tanya nih sekarang, kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kacang gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Dikor dulu kan. Nah terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Shafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih, apa ya pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah gara-garanya itulah yang kayak
0: korelate ya. Oke terus
7: ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan, maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu. Nah gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh. Gara-garanya kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau pada dalam situasi kayak gitu. Ya udah. Kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa enggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya. Iya.
7: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei. Ada enggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
0: Memang dia suka cari gara-gara ya. Terus. Jadi
7: ternyata gara-gara nih enggak ada yang punya gitu.
0: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta,
7: gara-gara cinta ada enggak kayak? Nah, itu dia kayaknya enggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara dulu biar simpel.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru-hara.
3: Akhirnya terjawab.
1: Mau tahu jawabannya dulu? Allah udah selesai berarti.
0: Ya mau tahu jawabannya.
3: Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa nggak ini ternyata.
1: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
8: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
3: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu. Nah itu boleh kita gitu obrolin ya. Gimana
1: nanti nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Ihsan Tarawi dan juga
0: Dede Firdaus. Tentunya juga bersama tiga komposer siang hari ini. Hey.
1: Hey. Ih, rame memang.
0: Rame nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu
0: iya,
1: orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Meriah. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Baik.
1: Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcrosscheck aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Nah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana? Okay.
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Oh, Bangun Cinta gara-gara salah
0: nyambung
1: benar.
0: Gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke.
3: Ini sih tadi yang
1: kepikiran. Oke. Mereka sih tadinya enggak kepikiran jadi ide.
3: Diterapin ide
0: ini. Tunggu dulu.
3: Saking sukanya.
0: Tunggu dulu. Maksudnya sih, udah.
2: Sama. Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Patri Kotak kek, yo.
1: Oke.
2: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo Ri.
1: Siang Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer Ri. Halo.
1: Halo. Ya. Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Kapan sama Rinda.
0: Oke, terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, sehat, kita, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi rasanya ya.
0: Oke.
1: Oke, mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer. Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan ya,
0: kalau bisa
5: sambung itu ceritanya seperti apa gitu aja.
0: Ya,
5: singkat aja.
1: Oke.
5: Boleh kirim salam ya?
1: Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, waduh bestiku yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar enggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera
0: Barat.
1: Kenapa?
0: Tambo Cie.
1: Oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengar Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
1: Iya.
0: Iya, benar kan Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Saya buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: kita cinta
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh biar lebih bahagia bukan berharga. Oke.
6: Tuhanku lebih rata pada dirinya. Itu selamat ya buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja penasaran, sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak masanya lagunya nih bisa kisah nyata atau
0: kisahnya
6: gimana?
0: Siapa gitu ya, kisahnya okay, siapa?
1: Oke, okay, oke, okay, okay,
0: okay. Itu aja, ya,
6: ini,
0: Karama.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini, ini tiga komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke, oke. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Boleh salam-salam nih?
0: Boleh. Ya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa City dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di
1: Ketawa City kan? Okay. Terus.
6: Iya, grupnya di Denpasar tuh.
1: Iya, oke.
6: Buat di RRI Padang, Edrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat dia, salam sehat juga, buat semua-semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cintanaki Family selalu. Terima kasih.
1: Thank you, Kak Rama. Di Batu Sangkar, bukan main, panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya, WhatsApp. Angkat lagi satu lagi.
0: Ini tiga komposer sabar sebentar sabar. Ini ya.
1: Oh, hafal ya, tau udah
0: dia.
1: Ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya benar.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda halo.
0: Tedinda, halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
0: Hebohnya. Enggak tahu dulu tadi.
7: Enggak, soalnya Teteh dengar seru banget Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
7: Iya, benar Safik. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
7: Talas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Iya. Sudah. Oke, pastinya. Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Tete.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Itu Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa? Yang telat datang.
0: Yang di notice itu ya. Yang di notice telat datang.
7: Yang selalu surprise gitu.
1: Iya. Selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya. Mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa tuh Teh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Iya. Terus? Iya.
7: Itu pura-pura cinta, kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah, khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo ya, Teh Dinda ya, terus
0: mau tahu tentang
1: kisahnya
0: apa? pakai pertanyaan.
1: Ya kan, ya kan.
7: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama
0: real. Cocok gitu ya.
7: Begitu Tengku Kapik. Untuk Binti Nur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Kapik.
1: Terima kasih. Oke, tetehku yang cantik.
7: Dan Dede Firdaus.
0: Siap.
7: Thank you, selamat siang,
1: bye-bye. Bye-bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina gak usah dijawab ya. Okay.
0: Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, okay, pertanyaan.
0: Dijawab ya.
1: Jangan dong, udahlah. Nanti aja, oke. Okay. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu enggak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang enggak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang? Iya. Atau enggak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah enggak?
8: Kalau tiga komposer sama sekali enggak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya enggak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri iya pernah.
8: Buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali enggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure memang dibuat sedemikian rupa karena jujur ya Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
0: Setahun.
1: Tuh ya kan? Setahun ya, kan? Setahun. Itu enggak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, ya produksi
8: itu,
1: album.
8: Itu pun mau kita 2 tahun tadinya. Cuman meeting terakhir gue Bemi enggak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja enggak sekalian?
0: Atau,
1: ya. Atau 4 tahun sekali,
0: udah kayak piala dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu. Jadi di album ini enggak ada sama sekali bantuannya tapi
0: pernah menggunakan
8: ya, kalau make, di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
1: kan? Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
8: Kadang-kadang buat pancingan aransemen sih.
0: Iya, inspirasi kan kadang gitu ya.
8: Masukin lagunya, nanti dia pikirin mau promnya gini gitu kan. Ya, stringnya nggak diginin ya, kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
1: instrumen instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan, kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
8: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
0: Sukabumi,
8: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
0: Mana?
8: Di Danau Toba ya.
1: Danau Toba. Ah, ikut lah, boleh lah. Jadi opening act. Cepat dia langsung.
0: Pulang kampung ya.
1: Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Ya,
0: lontong ya.
1: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab nggak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre, sama kalian? Beda genre.
0: Pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
8: Tapi masih pop kan?
0: Iya.
1: Cuman sentuhannya beda.
0: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin nggak?
0: Mungkin
8: kita pernah mungkin. Tapi hanya off air ya, kalau di masternya belum. Off air kita pernah sama Aira Miranti kan. Di konsernya di Gaung Busters kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah karena ciptaan Kak Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
1: Tapi yang, tidak di record ya.
8: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP lagu religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Nicky Tirta, dua Jeremy. Banyak kan sih masih di pop.
0: Jangan gitu ngeliat ya. Tapi sebenernya gak kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
9: No. Itu apa?
0: Yang dandut-dandut R&B gitu
9: tuh. Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
1: Yang mana?
8: Dut-dut, apa dut gitu ya?
0: Hip-dut. Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
9: Ya kan itu kan lagi.
8: 3C, X, Iksan Tarore.
1: Jadi hip-dut. Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
0: Judulnya hip-dut gitu.
8: Enggak, judulnya Ulur Kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanyain ya. Pertanyaan Rahma aja, pertanyaan Rahma.
0: Biar mantan tahu.
8: Biar mantan tahu itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasa kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, bikin ini dari situ ya. Gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu biar mantan tahu. Maksudnya tentang kita udah bahagia nih. Semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu nggak dari cerita kita. Kita memang create aja hari itu. Kumpul.
1: Itu San, halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
8: Kalau lagu ini itu, kalau ada kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah, kalo itu.
8: Di album terakhir album kedua kan, di album kedua hampir nggak ada sih.
9: Yang mana kak kisah nyata yang album tiga?
8: Wah,
1: oh iya. Coba.
8: Apa aku yang ngomong 4-1 itu kisah nyata.
1: Oh iya. Nah ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
8: Yang gue iya.
1: Oke, okay, judulnya apa?
8: 41.
1: Kenapa 41?
9: Nah. makanya ya jangan repot.
0: Enggak mau cerita aja.
8: Ini udah versi yang proper ya. Yang proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu Tiga Komposer yang pernah jadi master. Yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya Tiga Komposer gitu.
1: Oh, oke.
8: Okay. Karya ke-41 kita. Gitu. Di album
1: ini. Oh jadi karena itu
9: nggak percaya
8: nggak itu yang propernya.
1: Oh itu yang propernya.
0: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
9: Jadi pengalamannya gitu ya. Pengalamannya karena ngumpulin lagu ya. Gitu ngumpulin lagu. Belok ya kak ya.
1: Kalau yang tidak proper
8: salah benar kan lagu pertama tuh. Pemberi Harapan Palsu lagu kedua. Sama IDP tuh lagu ketiga. Terus Santa Claus Is Coming to Town lagu keempat lanjut tuh. 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu lagu ke-8
9: dia. Saya. Itu memang benar.
1: Iya itu. Lagu
8: kenapa 41 ya?
1: Iya itu secara propernya, ya, secara ya. Tidak propernya.
8: Ya.
9: Propernya apa?
8: Gue menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke 41 gitu.
1: Banyak.
9: Saya suka bagian ini. Saya suka.
8: Gue bingung ngasih judul apa ya Pak?
1: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kacang yang ke 41 itu siapa.
0: Padahal usia gak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
9: Apa itu?
1: Lagu-lagu ada, sendirinya cerita
0: ada cerita sendiri gak?
9: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
1: Apa?
9: Judulnya di album kan?
1: Iya.
9: Mengapa dengan kita?
1: Kenapa?
9: Kayak itu dia.
0: Ceritanya apa tuh?
8: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi gak asik lagi?
0: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
8: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
1: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
8: Dianya
1: juga.
8: Iya.
1: Ya kan?
8: Makan kita diam aja. Kita kan temennya.
1: Kita
8: temennya. Saya masih support dia.
1: Karena dia support. Oh ya.
8: Masih kasihan mama. Nah,
9: tapi saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
1: Oke. Okay, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti?
0: Gimana?
9: Nah, kalau gue kan pengarang lagu.
1: Jadi,
9: nah ini ngeles
1: juga nih. Aku gak percaya kalau itu.
9: Suka mengarang.
1: Oke. Terus. Iya, judulnya?
9: Judulnya Tanpamu.
8: Tahu
1: dia. Udah denger kemarin. Iya, pas sempat. Aduh enak itu.
9: Itu enak.
1: Sabar, belum dirilis.
9: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita ya kan. Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur banyak aturan. Banyak ya mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Oh. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
10: Oh. Padahal udah lama lo pacaran ya kan?
1: Oh.
0: Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
1: Oke.
9: Udah lama bersama itu harus ini mengarang suasana hati.
1: Tapi keren loh.
0: Kenapa?
1: Ngarangnya detail loh.
0: Iya.
1: Oh ya.
0: Kayak beneran curhat ya?
1: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
9: Kak, masa Ihsan sekarang udah
1: ngarang
9: lagu, Kak?
1: Iya. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer.
0: Ya,
1: oke, thank you.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya, siang hari ini juga masih bersama dengan tiga komposer ya.
1: Betul. Enak ya.
0: Kenapa?
1: Ngobrol-ngobrol off the record itu seru sebenarnya.
0: Untung nggak dionerin gitu ya.
1: Ya kalau dionerin sih lebih seru lagi. Rame nanti. Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
0: Belum dijawab ya?
1: Tadi kalau biar mantan tau tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
1: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi gak usah dijawab.
1: Gak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-pura cinta bukan kisah pribadi. Gak usah ngeliat.
1: Aku gak ngeliat.
2: Oke.
1: Terus.
2: Tapi mungkin kisah pribadi penyanyi ya bisa jadi.
0: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Sesuai.
1: Oke.
3: Liriknya gitu.
1: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya related. Berarti Isan merasakan itu. Merasa apa kurangku dari dia itu merasakan ya.
2: Hebat sih. Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
1: dalam banget.
3: Iya. Gitu. Gak enak lah kayak gitu kan.
2: Dia lebih memilih yang sana daripada waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
1: mau bubar.
3: Oh iya.
1: Akhirnya. Ah, bukan. Bahaya
0: kalau ngobrol sama benar benar.
1: Bahaya dapur gua kebuka.
0: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
1: Oh, enggak, udah cukup dari penciptanya aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu apa namanya? Pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
0: Oh.
1: Iya kan? Makanya jadi aku karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
0: Ini dia.
1: Ini dia si jali-jali. Sirina, udah tahu dong.
4: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan tiga komposer.
1: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safi.
0: Kok pakai dikasih tahu lagi?
1: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
0: Challenge-nya
1: tuh gampang.
2: Gampang-gampang aja.
1: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
0: Nah, apa tuh? Apa tuh katanya? Oh, makin bingung jadi ya kan.
1: Tolong dibikin lagunya. Oke. Okay.
0: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain,
1: yes.
0: Gitu ya, kurang lebihnya ya.
1: Yes. Gampang dong, kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
0: Yeah.
1: Bisa kan? Langsung dapat.
0: Judul-judul lagunya.
1: Mereka langsung dapat.
0: Langsung dapat.
1: Ini definisi kayak
0: apa?
1: Hening sesaat.
0: Mikir dikit jadi.
1: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, gak boleh nyontek. Gimana
2: bagi tiga? Satu.
3: Daku sama gue ya.
2: Bekal.
1: Oke.
2: Nomor satu siapa?
3: Daku.
1: Terserah. Nomor satu siapa?
3: Terserah.
0: Kabari kalau sudah siap.
1: Ayo, pilih aja nomor satu antara Kak Bembi atau Bang Safik.
2: Terserah.
1: Kan ada tiga paragraf tuh.
2: Yang dikirim pertama Safik.
1: Oh ya.
3: Yang dingin-dingin ada gak?
1: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Yang gue mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya,
3: boleh.
1: Mati kita.
0: Ayo.

0: Senang banget Bapak. Bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi luar biasa. Terima kasih ya Bang Yudi.
1: Eh, memang enggak salah ya pendengar ya.
2: Benar-benar.
1: Memang enggak salah kalau mereka ini adalah tiga komposer handal ya. Tuh langsung jadi tuh lagu tuh. Langsung nyambung itu nada tuh.
2: Oh, betul.
1: Iya kan? Keren loh, keren loh. Salut. Salut, salut, benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
3: Gimana Jawa?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
4: Nah,
1: gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayaknya dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
0: Lagu apa?
1: Ya gara-gara dong.
0: Aduh.
1: Iya, boleh enggak?
0: Boleh.
1: Boleh ya?
0: Hafal kan?
1: Hafal kan? Hafal kan?
4: Hafal dong.
1: Siap ya? Mau nyanyi lagu sekarang gara-gara.
2: Kita mulai.
1: Oke. Aman. Kita play minus one-nya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, keri banget. Beda kalau suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue,
0: iya,
1: sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
0: Yes.
1: Iya. Yeah. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
3: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
3: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. Aduh nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Namun cinta.
1: Gini nih.
2: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri kayak gini.
2: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
2: Iya.
1: Amin. Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
0: Benar.
1: Iya kan. Hei, tahu, atau sebagai para nada.
0: Juara Indonesian Idol
2: season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku selalu bangun, menunggu sama cinta
0: daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Yeah. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya, karena memang
3: enggak terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
2: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
2: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa?
0: Udahlah, Kak. Gantikan kenapa papa saya?
3: Mana
1: enggak usah
3: ditutup-tutupin.
2: 19
1: ya.
2: 19 sekian.
1: Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
2: Okay.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
0: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
0: Tulangnya rapuh juga.
1: Black ropos.
2: Tulangnya rapuh.
1: Black ropos. Pemuda-pemuda jompo.
3: Gak sampai ke situ orangnya.
0: Iya.
3: Sama jadi tulangnya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana
2: atau ada proyek apa gitu misalnya.
1: Yes.
0: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
0: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya? 5 September.
1: Oh 5. Awal bulan ya? Oke, okay, awal
3: terus
1: bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M ya? Oh belum, Blok M.
3: Blok M.
1: Nonton
3: baru
1: pasti.
3: Minggu ketiganya kalau jadi
0: di Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal
3: 11 tadi. Dia kasih pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh, nah, antara gitu. Tanggal berapa?
3: Berapa belas lah.
1: Oh.
3: Kenapa emang Kak Isan enggak sih?
1: Aku kalau tanggal belasan aku pergi.
0: September. Mana Brunei?
1: Ada deh.
0: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
2: Oh, ada job lagi.
3: Apa? Enggak, kalau dia ngasih datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Oh.
3: Blok Ambalat.
1: Oh.
0: tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Maranggi ya.
1: Oh iya dong. Datang ya.
0: Ulang tahun
1: aku ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
0: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
2: Katanya bocorannya ini kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
2: Ya kan?
1: Tanggal,
2: jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
2: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
0: Benar banget.
1: Iya. Oke, okay,
2: berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
2: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 Agustus.
3: Oh, okay. Ya kan?
1: Belum kan 19 Agustus.
2: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia mau langsung check song? Artinya ini produser kita belum. Udah diling-dilingan sama
2: tadi. Udah deal ya. Tadi udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
2: Oke, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
0: Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
2: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja.
3: Oke,
1: masih single.
0: Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya.
3: Pasti dong.
1: Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
2: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Kita yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
2: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santarare pamit undur diri. Bye bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama 100% siaran Indonesia Nasional. Pendengar, kita tadi bergabung sama Pro 1 RRI Jakarta. Dan dengan berakhirnya program acara tadi, berakhir juga kebersamaan tim Bengkulu siang ini menemani ruang dengar Anda di edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani Mia Turahma. Dan sesaat lagi nanti kita akan hadirkan program Dialog Kentongan. Dan caranya bisa Anda dengarkan di aplikasi RR Digital, bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah disampaikan rekan saya Rizka Medio tadi, bahwa saatnya akan kami hadirkan program Dialog Tanggap Bencana untuk kesempatan sore ini dalam program Kentongan.
1: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
0: Ya, berkat selamat sore untuk yang saat ini tengah menyimak kami di Bengkulu sore ini, dan seperti yang sudah kami sampaikan, kita masuk dalam program Tanggap Bencana. Dan pendengar, bencana bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, baik itu seperti gempa bumi, banjir, longsor, angin kencang, kebakaran, hingga berbagai ancaman lainnya. Yang mengingatkan kita bahwa kesiapsiagaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau relawan, tapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan pendengar, masyarakat yang tangguh bukan berarti masyarakat yang tidak pernah mengalami bencana. Masyarakat tangguh adalah masyarakat yang mampu mengenali risiko, mempersiapkan diri, merespon ketika bencana terjadi, serta bangkit dan pulih setelah bencana. Tentunya dalam upaya membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana, Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC memiliki peran yang sangat penting, mulai dari edukasi, mitigasi, kesiapsiagaan, respon darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Dan pendengar, untuk kesempatan sore ini di studio sudah hadir rekan-rekan dari MDMC bersama masyarakat membangun ketangguhan tersebut. Dan langsung saja kami akan sapa terlebih dahulu ada Sekretaris MDMC, Mbak Nici Jarsi. Selamat sore. Assalamualaikum Mbak Nici, apa kabar?
2: Ya, sore. Waalaikumsalam.
0: Sehat ya Mbak ya? Udah lama kita nggak ketemu. Mungkin mic-nya bisa dideketin.
2: Oh iya.
0: Kemudian ada rekannya juga, ada Emma Ditya Oskara, Bidang Mitigasi dan Kebencanaan. Selamat sore.
3: Halo,
0: saya panggilnya
3: sore,
0: siapa? Oskara?
3: Adit.
0: Oke, Adit. Oke, baik, terima kasih untuk Adit dan juga Mbak Nici yang sudah hadir di Studio Pro 1. Udah lama kayaknya kita nggak ngobrol-ngobrol ya Mbak Nici ya. Sehat selalu pokoknya ya.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, oke, kita ke topik kita sore ini, membangun masyarakat tangguh bersama MDMC. Nah, pentingnya membangun budaya sadar bencana ini kan kayaknya, kalau kita lihat beberapa belakangan ini kan ada aja bencana-bencana, baik itu kebakaran, belum 12 jam kemarin itu sudah ada lagi juga. Nah, saya ke Mbak Nici dulu. Mbak Nici, kalau bicara tentang sebelum kita jauh lebih jauh nih ya, kalau menjelaskan kepada masyarakat MDMC dan apa peran utamanya ini dalam penanggulangan bencana, Mbak?
2: Oke, baik, sebenarnya tuh peran MDMC adalah memfasilitasi masyarakat sebenarnya, mempermudah atau memperpanjang tangan lah supaya masyarakat, oh ini ya kegiatannya seperti apa, supaya mereka paham bahwa bentuk upaya mitigasi, upaya penyelamatan diri itu seperti apa, dan bagaimana supaya masyarakat itu lebih mudah gitu untuk memahami bahwa dampak dari bencana itu seperti apa dan apa yang harus dilakukan gitu sih sebenarnya peran MDMC dan sebagai perpanjangan tangan juga sih ya. Gitu.
0: Oke, okay. Nah kalau bicara juga tentang yang melatar belakangi dan juga semangat MDMC ini terus, udah berapa lama sih MDMC ini Mbak?
2: Kalau MDMC yang ya itu sebenarnya dari bencana awalnya dulu sih, dari Gunung Kelut ya.
3: Iya, kalau semangatnya itu semangat di Muhammadiyah. Itu sejak Gunung Kelut dulu 1919 atau 1920 berapa gitu, itu semangat awalnya. Okay. Terus MDMC-nya sendiri itu berdirinya tahun 2010. Jadi ada kita setelah Rakernas Muktamar Muhammadiyah waktu itu, kemudian muncullah inisiasi untuk membentuk sebuah lembaga yang berfokus di bidang kebencanaan gitu. Kan Muhammadiyah juga punya banyak bidang-bidang lainnya kan.
0: Betul.
3: Jadi setelah 2010 lah akhirnya kemudian Muhammadiyah membentuk sebuah lembaga, namanya dulu Lembaga Penanggulangan Bencana ya Mbak Nici ya. Kalau sekarang namanya Lembaga Resiliensi Bencana kalau di nomenklatur kita Mbak. Okay. Tapi kalau secara internasional terus juga banyak juga yang kenalnya MDMC itu tadi.
0: Oke. Okay. Jadi terus berubah-ubah gitu. Artinya maksudnya tetap tujuannya sama gitu
3: sama.
0: Ya, tapi namanya aja yang mungkin agak beda dikit ya. Oke, okay, baik. Nah, kalau kita bicara lagi tentang masyarakat tangguh. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih karakter masyarakat yang bisa disebut tangguh dalam menghadapi bencana? Mungkin Bang Adit.
3: Oke, okay, harapannya sih kan kita berharap semua orang itu bisa dengan sendirinya kalau terjadi bencana mereka bisa tahu apa yang harus mereka lakukan. kalau terus kemudian kalau pasca bencana mereka bisa dengan sendirinya kembali kepada aktivitas mereka sehari-hari seperti itu kan. Jadi ketangguhan itu adalah di mana mereka bisa membuat diri mereka kembali kepada aktivitas mereka sehari-hari. Jadi tidak ada ketergantungan terhadap orang lain. Terus kemudian mereka juga berada pada titik di mana mereka tahu apa yang harus mereka lakukan kalau misalnya terjadi bencana gitu ya Mbak ya.
0: Oke. Artinya memang kesadaran penuh ya istilahnya, walaupun kita menghadapi bencana tapi kita juga harus siap untuk tetap berdiri gitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Baik. Kalau kita bicara juga tentang pentingnya membangun budaya sadar bencana, ini kan nggak gampang sih ya. Karena memang kalau kita ingat dari zaman dulu ya, kalau di Bengkulu ya pas gempa besar gitu tahun 2000 berapa ya? 2000-an
3: saya,
0: ya?
3: Ya saya baru 2 tahun tuh.
0: Serius? Serius? Yeah. Oke, sekarang udah gede berarti. Oke, artinya tahun 2000-an ya, artinya
3: ya 2000 dan 2007.
0: Oke, awal-awalnya kita tahu gempa bumi dan lain sebagainya istilahnya ya di Bengkulu ini itu kan sudah lumayan lama ya. Artinya 26 tahun ya.
3: 26
0: tahun. Oke, ini bagaimana cara membangun budaya sadar bencana ini tadi, Mbak Michi?
2: Mungkin itu sih yang kita lakukan secara apa ya, rutin harusnya gitu, yang jadikan kebiasaan untuk kita supaya itu terjadi refleks gitu, kayak otomatis kalau sudah jadi kebiasaan, oh sudah hafal nih pintu keluarnya kemana gitu. Terus juga kita kalau punya motor penuh di mana-mana nih letaknya, nggak mungkin kalau kita nggak hafal rumah kita kan. Nah mungkin itu sih analoginya, kalau kita sudah terbiasa dan sering dilakukan secara berkala ya itu jadi kebiasaan, sehingga kalau sudah kebiasaan nah itu otomatis kita refleks untuk terbiasa untuk ya, kalau maaf ngomong, kalau sudah terjadi bencana di rumah pasti kita sudah tahu jalan keluarnya, terus melindungi dirinya seperti apa. Dan itu juga beda-beda terhadap bencana, jenis bencananya masing-masing. Kebakaran seperti apa, gempa seperti apa, bahkan kalau tsunami seperti apa. Dan itu udah ada prosedurnya.
0: Nah sejauh ini dari MDMC sendiri Bang Adit, kalau bicara tentang membangun budaya sadar bencana di masyarakat, apa yang sudah dilakukan juga?
3: Kalau kita sih di mitigasi, terus juga kita diseminasi informasi juga lewat Instagram dan berbagai platform juga ya Mbak ya. Tadi yang udah disebutin Mbak Nici kan, juga kami lakukan upaya-upaya mitigasi. Kami datang ke sekolah, kami datang ke komunitas-komunitas masyarakat seperti di rumah ibadah, kami datang ke desa dan sebagainya. Yang paling utama tadi sebenarnya kan itu adalah kita pertama kali itu harus mengenalkan dulu siapa yang ada, ancaman yang ada di sekitar kita ya. Kalau kita nggak tahu apa yang ada di sekitar kita, ancaman-ancaman apa yang ada di sekitar kita, gimana kita mau antisipasi kan gitu kan. Itu yang pertama sekali. Pastinya kami mengenalkan lah, oh bahwasannya di Bengkulu ini ada apa sih yang dalam tanda kutip namanya ancaman gitu kan. Kalau misalkan itu terjadi dan banyak korban jiwa itu baru namanya bencana gitu Mbak. Kita nggak berharap itu terjadi ya. Kita harapannya boleh aja sih ada kejadian alam gitu kan, ada gempa bumi, kita nggak bisa menghindari
0: betul,
3: kita nggak bisa buat gempa bumi itu nggak ada kan. Jadi makanya yang kita upayakan adalah kemudian menekan dampaknya itu tadi, nggak rusak rumahnya, terus kemudian orang-orangnya tidak celaka secara psikis, juga mereka juga baik-baik saja, itu yang kita harapkan gitu kan.
0: Nah sejauh ini Mbak Nici, kan kita ini udah jarang ketemu, jarang ngobrol juga Mbak Nici ini. Udah hampir berapa? 2 tahun ya kita nggak ngobrol ya tentang kebencanaan juga sama Mbak Nici. Ini apa saja nih dari kurun waktu itu, waktu beberapa waktu lalu sempat kita ngobrol-ngobrol tentang mitigasi bencana juga di Panti Asuhan Kasih Ibu ya, kalau nggak salah waktu itu ya, udah ada untuk anak-anak panti dan lingkungan sekitarnya. Ini juga saya ingat banget waktu itu karena saya nge-hostnya juga ya Mbak Nici ya waktu itu. Jadi itu salah satu cara yang diajarkan kemudian juga yang dilakukan oleh MDMC ya waktu itu ya. Nah sejauh ini setelah kegiatan itu apa saja yang sudah dilakukan?
2: Tentunya sudah banyak sekali ya pasti, yang kita upayakan. Dan mungkin itu tidak menutup untuk memperhentikan kita untuk terus bergiat bersama-sama gitu. Dan ya paling sering sih kita jumpai
3: respon.
2: Iya, merespon terus tidak hanya dari mitigasi saja, kalaupun itu terjadi kita juga lakukan respon ke bencana dan juga setelahnya juga sampai pulih kembali gitu. Dan upaya-upaya yang kita lakukan ya mungkin tidak jauh dari hal-hal mitigasi tadi sih gitu, karena kan hal itu penting sekali. Dan ya kita kalau kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut, kita coba untuk recall gitu. Mungkin setiap tahun atau setiap ada event itu kita recall untuk mengingat kembali nih gitu, seperti apa sih perkembangan setelah pelatihan. Dan juga banyak juga anak-anak baru kan, misalnya kalau di sekolah, kalaupun di panti pasti ada anak baru yang harus kita cek kembali gitu, apakah mereka masih menerapkan pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan tersebut.
0: Oke, nah sejauh ini Bang Adit, ini mungkin ada, kalau tadi kan di Panti Asuhan Kasih Ibu, mungkin ada tempat-tempat lain juga yang diajarkan untuk mitigasi bencana ini sendiri.
3: Kalau kita di MDMC Bengkulu sendiri, kemarin terakhir di tahun kemarin kita juga melakukan pelatihan untuk SPAB ya, untuk se-Sumatera, kita regional MDMC se-Sumatera. Juga beberapa akhir waktu ini kita tahu ya, Sumatera kemudian dilanda banjir besar, terus MDMC Indonesia sudah berfokus lah di sana akhir-akhir ini, dan sampai hari ini juga masih stay di sana, juga masih memberikan bantuan dan mengupayakan membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh maupun Sumatera Utara gitu kan. Dan ya itu yang coba dilakukan ya untuk mitigasi ya, secara rutin pastilah untuk MPLS seperti itu tadi yang disebutkan oleh Mbak Nici tadi kan, dan kegiatan-kegiatan lain untuk kemudian mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwasannya apa yang ada di sekitar kita itu tadi.
0: Oke, nggak bosan-bosannya ya?
3: Iya.
0: Karena seperti yang disampaikan Mbak Nici tadi, kalau kita udah sering kita kasih tahu, kita informasikan, kayaknya mungkin sudah melekat di kepala kita. Tapi apakah masyarakat kita apa ya, semudah itu untuk menerimanya? Kadang kan lah sudah pernah dikasih tahu gitu kan. Gimana Mbak Nici, ada nggak seperti itu?
2: Hal-hal itu kan fenomena ya bagi kita gitu, kayak kita maklumi karena banyak karakter gitu kan. Tapi ada juga kok yang misal kita laksanakan di sekolah, kemudian ada satu orang yang memang menjadi senternya di sana gitu, kayak oh kalau dia bilang ah, wah ngikut nih gitu. Jadi kita jadikan senior atau orang yang dituakan untuk memberikan informasi, terus juga orang yang dipercaya, sehingga mereka untuk sadar, oh walaupun diulang-ulang nih, ya kita kan memang perlu gitu. Jadi memang harus kitanya yang rajin sih gitu, kayak mengingatkan walaupun sampai bosan. Ya tentu hal ini menjadi challenge buat kita.
3: Tantangan-tantangannya pasti ada lah Mbak ya. Kita ngelakuin SPAB gitu kan, datang ke sekolah, ataupun kita juga sering advokasi gitu kan ke pemerintah, untuk kemudian ada namanya sekretariat bersama gitu ya Mbak Nici ya, yang kita harapannya sih ke depan ini menjadi fokus juga untuk pemerintah, di utamanya di Dinas Pendidikan ya Mbak ya. Dinas Pendidikan tentang sekretariat bersama. Kalau coba kita bayangin kalau misalkan nauzubillah ya terjadi bencana di Bengkulu pada hari ini kejadian, terus kemudian kalau kita mau minta data tentang pendidikan, Mbak, kemana coba? Kita nggak tahu hari ini gitu kan, karena kita nggak pernah ngelatih itu gitu. Kita nggak pernah konsolidasi tentang hal tersebut. Kita kalau kita mau langsung nanti pas waktu kejadian, terus kita mau tiba-tiba, ayo semuanya kumpul, mereka nggak tahu apa yang harus mereka data, mereka nggak tahu apa yang harus kemana mereka harus ngelapor gitu kan. Sementara itu terjadi gitu kan. Contohnya ya, kalau di Bengkulu ya kejadian besar ya banjir 2019 ya salah satunya itu. Itu jadi tantangan juga bagi kita untuk kemudian bagaimana recovery-nya harus cepat gitu kan. Sementara kita nggak tahu nih ya harus kemana ngubunginnya. Jadi sistem koordinasinya juga agak terganggu waktu itu. Kemudian kita ya jalan sendiri jadinya. Ya kami Muhammadiyah jalan sendiri, kami harus cari data sendiri. Kemudian pemerintah mungkin juga mengupayakan ya, tapi juga kemudian tanpa
0: dengan cara mereka sendiri juga,
3: tanpa ada alur koordinasi dan sebagainya. Dan namanya sekretariat bersama tadi. Dan juga tantangan-tantangan di sekolah ya Mbak ya, banyak hal lah ya. Kita datang ke sekolah mungkin ada pemahaman yang belum terlalu, padahal sebenarnya ini sudah ada Permendiknasnya seperti itu, sudah ada aturan yang jelas tentang satuan pendidikan dan lain-lainnya, juga ada nomenklaturnya sudah sangat jelas sebenarnya.
0: Oke, artinya pembelajaran mungkin evaluasi dari kejadian 2019, apa yang bisa dipetik di sini?
3: Ya, kalau dari sektor pendidikan ya, salah satu sektor yang juga kami juga di Muhammadiyah juga cukup concern dengan pendidikan. Yang pertama sebuah apa ya, alur koordinasi yang jelas ya Mbak ya. Tadi sekretariat bersama, mungkin kita bisa sekretariat bersama itu nggak cuma sekedar di fase tanggap darurat sih sebenarnya, tapi juga bisa digunakan untuk kemudian mengkoordinir di fase pra bencana seperti saat ini. Pasti sekarang kayak Dinas Pendidikan mungkin nggak punya ya apa namanya data sekolah yang sudah difasilitasi SPHB gitu kan. Nah kita butuh, penting lah itu bagian itu ya. Ya peran bersama lah gitu kan, NGO kemudian dinas yang terkait itu mungkin bisa bersama-sama untuk duduk bersama-sama, kita terus rutin ya, harapannya nggak ada korban, nggak ada lagi yang namanya dampak kepada sekolah gitu kan. Kita berharap kita bisa menanganinya dengan baik bersama-sama nanti kalau misalkan terjadi kejadian bencana.
0: Betul, kita tahu juga kemarin kan kejadian ada satu sekolah yang kebakar ya. Di SMP 19
3: ya, di arah Padang Serang.
0: Ini kan artinya ada kaitannya juga dong dengan pendidikan ya, gitu kan ya.
3: Ya.
0: Oke. Nah sejauh ini apakah mitigasi bencana itu sudah masuk ke dunia pendidikan belum, Mbak Nici? Kalau kita lihat istilahnya ke sekolah-sekolah itu mereka punya apa ya istilahnya ya?
2: Sudah ada Permendikbud
0: ya. Permendikbud ya, artinya tapi bukan mata pelajaran ya, cuman ini aja ya.
2: Sebenarnya itu sudah ada apa ya namanya? Dimasukkan ke mata pelajaran, misalnya kayak pelajaran tentang alam, ilmu pengetahuan alam itu juga masuk, kemudian juga masuk ke dalam ekstrakurikuler, misal seperti pramuka, PMR, gitu-gitu. Itu sebenarnya bisa dimasukkan dan sebenarnya itu sudah masuk ya. Jadi kalau setiap SPAB kita selalu mengupayakan dimasukkan ke mata pelajaran juga, karena kan yang ikut juga bukan siswanya saja tapi seluruh elemen yang ada di sekolah.
0: Oke, guru, tata usaha dan lain
2: bahkan
0: sebagainya.
2: Bahkan sampai kantin, penjaga sekolah.
0: Semuanya ya artinya ya. Oke. Nah, sejauh ini Mbak Desi dan juga Bang Adit, ini pengetahuan lokal yang mungkin juga bisa berkaitan dengan mitigasi yang sudah pernah dilakukan oleh MDMC seperti apa ini?
3: Banyak ya Mbak ya pengetahuan lokal ya. Kalau di Indonesia mungkin kita ya itu tadi ya, kalau kemarin kan sering banyak tuh muncul kan Mbak, logika mistika gitu kan. Jadi sebenarnya kayak tahayul dan sebagainya kan itu upaya nenek moyang kita dulu untuk kemudian menceritakan dan memberitahu kan. Tapi mungkin caranya aja, karena mungkin dulu waktu itu nggak tahu nih gimana caranya. Kalau sekarang kan kita punya ada pemerintah terus ada peraturan menteri seperti itu kan. Jadi banyak sih, kayak mungkin yang cukup dikenal itu di tsunami Aceh ya Mbak ya, salah satu pengetahuan lokal yang kemudian juga sangat berdampak ya. Ada pulau di dekat Aceh itu Mbak, namanya Pulau Simelu. Di Pulau Simelu itu mereka ada namanya Semong Mbak.
0: Semong.
3: Jadi, ya, ada Semong.
0: Semong itu apa itu?
3: Semong itu kayak hikayat, kayak syair gitu Mbak. Jadi ada syair.
0: Kalau kita mungkin bertembang gitu-gitu ya?
3: Iya kayak gitu Mbak. Jadi di syair, salah satu syair Semong itu mereka menceritakan tentang proses terjadinya tsunami. Jadi secara nggak sadar keturunan orang-orang dari Pulau Simelu itu kemudian kalau misalkan terjadi tsunami mereka dengan sendirinya mengevakuasi diri Mbak. Termasuk orang-orang Simelu yang ada di Banda Aceh, yang ada di daratan di Pulau Sumatera, itu mereka juga kemudian mengevakuasi diri dengan sendirinya gitu. Jadi itu salah satu pengetahuan lokal yang juga membantu lah ya kan. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang tercipta itu sebenarnya juga sangat membantu bagi kita. Jadi kita harapannya tadi untuk budaya sadar bencana, kita pengennya orang-orang dengan sendirinya kemudian dengan membudaya bagaimana mereka tahu apa yang harus mereka lakukan gitu ya Mbak Nici.
0: Oke, mungkin seperti kalau apa ya, bukan mitos sih sebenarnya ya, bukan mitos, tapi kayak binatang keluar dari hutan mungkin apa ya istilahnya bergerombol atau lain sebagainya, itu kan salah satu tanda-tanda gitu ya, kalau ada bakal ada bencana gitu ya.
3: Kalau kayak di mungkin kalau kayak di gunung mungkin, kalau secara saintifik kan juga udah dijelasin Mbak ya, kalau misalkan binatang kemudian bermigrasi dari gunung, mereka merasakan apa, mungkin lava atau kemudian mungkin panas dari gunung itu, terus mereka berpindah gitu kan. Jadi tanda-tanda itu sebenarnya sudah dijelaskan gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa hewan yang lebih sensitif dengan hal-hal tersebut gitu kan. Kita manusia mungkin nggak terlalu terasa, tapi ada beberapa hewan yang lebih sensitif. Jadi mereka tahu lebih dulu kemudian mereka bermigrasi gitu.
0: Oke, Mbak Desi mungkin mau jelaskan juga ada yang lain mungkin cerita-cerita kisah

0: kayaknya. Mungkin bisa dipastikan lagi deh, itu masih tertutup. Cuma itu sih ada beberapa budaya. Kemudian juga budaya rumah bidai itu di Bengkulu ya. Ada kayaknya masih ada nih di daerah.
1: Masih banyak. Masih
2: rumah
1: banyak.
2: Bidai di gimana mungkin ceritanya ataupun
0: itu,
2: juga.
0: Dinding bangunannya.
1: Ya, jadi strukturnya Mbak, kalau kita kan strukturnya di dalam tuh ada bata kan, bata terus kemudian dilapisi semen, terus dilapisi semen baru ditaruh acian kan.
2: Iya.
1: Sementara kalau rumah bidai itu mereka ditaruh di dalamnya bambu, anyaman bambu, Mbak. Kayak bidai. Jadi anyaman bambu kemudian baru dilapisi acian biasanya.
2: Gitu, di dalamnya dulu yang diisi ya.
1: Iya, bambu di dalamnya. Itu tujuannya adalah biar nanti kalau misalkan terjadi, kan kita Bengkulu kan banyak gempa gitu Mbak ya. Jadi kalau misalkan terjadi gempa, kemudian kalau rontok itu enggak nimpa.
2: Okay.
1: Jadi
2: karena
1: rontok,
2: udah ketahan ya tadi dengan
1: jadi bahan. Dia si apa aciannya tadi itu rontok Mbak, bukan nimpa, bukan jatuh, jadi karena lebih ringan juga kan dibanding batu bata gitu.
2: Sebenarnya udah dipikirkan juga ya.
1: Iya, nenek moyang kita mungkin
2: iya. Lebih pinter juga deh nenek moyang kita dulu ya.
1: Ya mungkin itu kan apa ya Mbak ya, hasil dari kejadian bertahun-tahun yang kemudian mereka bersama-sama mikir, pasti mereka mikirin ini kalau gini gimana sih harus dilakukan gitu kan. Apa yang harus mereka lakukan, misalkan kalau misalkan airnya pasang gitu kan. Oh, kita lihat sendiri rumah-rumah yang rumah lama lah ya di sekitaran kota Bengkulu juga rumahnya panggung gitu kan.
2: Betul, iya.
1: Terus juga ya salah satu alasannya mungkin hewan buas ya rumah panggung, tapi juga alasan lainnya dulu kita orang tua dulu buat rumah itu pasti di dekat sungai lah Mbak ya. Jadi kalau sungainya naik mereka pasti nggak harus pindah gak karena pindah. Rumahnya di atas jadi nggak akan kena sama mereka gitu kan. Ya pasti udah dipikirkan lah
2: orang yang main kita. Artinya memang cara berpikir orang-orang dulu ya, walaupun dulu tapi pikirannya udah maju duluan ya. Dan itu diterapkan sama kita saat ini ya. Oke. Okay. Baik Mbak Nici dan juga Mang Adit, nanti kita lanjutkan lagi ya obrolan kita di program Tanggap Bencana Pendengar untuk kesempatan sore ini. Untuk Anda juga ingin bertanya, kami undang nanti di line telepon 0736-732-1995, WhatsApp 08 11 73 07 079, atau juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami dalam program Tanggap Bencana Kentongan.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
4: Yoga takut tahu,
3: takut sama ibu guru.
4: Yoga takut gempa.
3: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
4: Wow!
2: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
5: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Indonesia adalah negeri yang rawan terhadap bencana alam, termasuk gempa bumi. Apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi? Jangan panik dan tetap tenang. Saat berada di ruangan, tetaplah berada di dalam. Hindari berdiri di dekat dinding. Berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Bila

0: berada di luar ruangan, tetaplah di area terbuka. Jangan berdiri di dekat atau di bawah benda atau gedung yang berpotensi runtuh. Menjauhlah dari tiang dan kabel listrik. Jangan gunakan korek api, lilin, atau benda berapi lainnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya ledakan akibat kebocoran gas. Nyalakan radio untuk mengetahui informasi resmi mengenai kondisi pasca gempa. Hindari bangunan yang rusak atau runtuh. Menjauhlah dari pesisir pantai karena terkadang muncul tsunami tidak lama setelah gempa berhenti. Dan waspada akan terjadinya gempa susulan. Mari tingkatkan kesiapsiagaan saat menghadapi bencana.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan Anda kembali bersama kami dalam program mitigasi bencana dan masih bersama MDMC dengan topik kita sore ini membangun masyarakat tangguh bersama MDMC. Bersama Mbak Nici dan juga ada Bung Adit. Oke, saya mau tanya lagi nih Bang Adit dan juga Mbak Nici. Mbak Nici, kalau bicara tentang mitigasi bencana, kemudian juga apa ya, banyak kan orang yang mungkin baru memikirkan bencana itu setelah terjadinya bencana. Tapi bagaimana nih cara mengubah pola pikir masyarakat kita seperti itu?
3: Oke, itu pertanyaan sangat bagus ya. Sebenarnya itu jadi tantangan kita semua sih, baik pemerintah maupun MDMC maupun masyarakat sebagai tanggung jawab kita bersama. Sebenarnya kita bisa melihat dari mengenal dulu sih apa itu ancaman yang terjadi di daerah kita, kemudian bisa besar gak sih risikonya gitu. Terus gimana cara nguranginya? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab dengan pertanyaan sih gitu. Dan dilihat juga dari sejarah, kemudian dilihat juga dari bencana yang pernah terjadi, itu dampaknya seperti apa. Kalau kita tidak paham, dampaknya bakal besar enggak gitu sih, kembali ke diri sendiri. Tapi akan tetap terus kita upayakan untuk terus memberikan wadah lah untuk masyarakat. Gini sih cara pelatihannya seperti apa. Kita akan selalu rutin untuk memberikan pelatihan-pelatihan, kemudian baik itu di tempat umum, mungkin di rumah sakit, di sekolah, di pengajian, itu akan terus kita bawa untuk giat mitigasi bencana. Itu sebenarnya diulang-ulang terus
2: ya. Oke, Bang Adit, ini kan juga terkait dengan apa ya, kalau tadi bicara yang disampaikan oleh Mbak Nici terkait dengan mitigasi dan lain sebagainya. Ini kan kalau MDMC selama ini sudah memberikan pembelajaran atau mitigasi bencana seperti apa? Kan bukan hanya gempa bumi ataupun juga banjir, apa saja yang sudah diberikan ataupun juga disampaikan kepada masyarakat ini?
4: Oke, kita mencobanya ya biar lebih mudah, kita berbasis komunitas Mbak biasanya. Okay. Berbasis komunitas itu di komunitas-komunitas tertentu, tadi sekolah, terus kita juga udah di rumah ibadah, kita juga pernah, terus juga mungkin juga di nomenklatur pemerintah atau ada namanya Destana juga, dan MDMC juga pernah melaksanakan itu, memberitahu tentang Destana, juga kemarin panti asuhan tadi yang juga sama Mbak Mia juga. Dan ya itu upaya-upayanya coba untuk di semua lapisan masyarakat, juga ada namanya Katana juga Mbak, keluarga tangguh bencana, jadi di level paling bawah. Komunitas paling bawah yang ada di masyarakat ya, kita coba untuk lakukan itu. Kalau ngomongin apa aja sih ancamannya, ya kita coba untuk menjangkau semua ancaman ya Mbak ya. Yang jelas tergantung dengan ancaman yang ada di sekitar mereka. Kita itu tadi kita coba untuk kenali, kita coba untuk analisis apa sih yang ada di sekitar mereka. Apa sih yang terjadi gitu kan, dan perubahan-perubahan apa yang ada di sekitar mereka gitu kan ya. Yang paling umum kalau kita di Bengkulu ya itu tadi ya, gempa bumi. Terus juga hari akhir-akhir ini mungkin juga banyak juga ya Mbak, kayak perubahan iklim ya Mbak ya. Ya kan kalau dari data BNPB yang paling besar itu hidrometeorologi Mbak.
2: Hidrometeorologi
4: ya, cuaca. Dibanding yang lain gitu kan ya, hidrometeorologi macam-macam lah ya. Hujan terus banjir, terus kemudian kekeringan, kebakaran hutan dan sebagainya, itu kan disebabkan oleh hidrometeorologi kan. Jadi ya itu yang terjadi pada hari ini dan juga sangat mendampak ya Mbak ya.
2: Nah untuk jenis pelatihannya sendiri apa nih yang sudah diberikan dari MDMC kepada masyarakat ataupun juga komunitas-komunitas tadi, selain apa ya, tadi kan banyak rata-rata ini kita lebih ke gempa gitu kan ya. Nah kalau dari MDMC mungkin ada yang lainnya.
4: Tadi kan udah disebutin, kita coba untuk analisis ya, misal di sekitar sekolah tersebut atau di sekitar panti tersebut atau di sekitar rumah ibadah tersebut ada banjir, sering banjir. Kita juga melakukan itu Mbak, kita melakukan bagaimana sih cara mitigasi banjir, apa sih early, kita juga ngenalin early warning system, early actionnya apa sih yang harus mereka lakukan. Oh mereka tahu, harus tahu dulu dong tanda-tandanya banjir apa gitu kan. Oh dari mana mereka tahu, oh, mungkin di hulu bisa dipasang apa sebagainya, sebagai alat peringatan dini seperti itu. Setelah mereka tahu, mereka harus ngapain? Mereka harus menyiapkan barang-barang yang harus mereka bisa angkut dengan cepat, atau mereka juga harus tahu harus pindah kemana terlebih dahulu, ke tempat yang lebih tinggi untuk lebih di awal gitu kan. Itu juga kita lakukan edukasi tersebut Mbak, seperti menyiapkan tas siaga bencana gitu kan. Itu juga kita coba untuk lakukan edukasi tersebut. Jadi tergantung dengan di mana
2: lingkungan.
4: Iya, lingkungannya. Okay. Karena kalau kita mau edukasi banjir tapi daerahnya enggak pernah banjir kan, jadi gimana kita mau mencontohkan, kita mau ngasih pandangan tentang banjirnya juga sulit gitu kan. Jadi ya kita tergantung dengan wilayahnya.
2: Wilayahnya masing-masing ya. Oke. Okay. Tapi kalau kita lihat belakangan ini kan memang cuaca juga berpengaruh ya, apalagi kemarin infonya sampai 36 derajat ya. Luar biasa ya. Tapi kalau di studio enggak kerasa sih ya.
4: Iya, enggak kerasa. Ada Godzilla Mbak katanya, Mbak.
2: Oh, Godzilla ya.
4: Iya, kan sekarang lagi happening tuh Mbak ya. El Nino Godzilla. Iya. El Nino ya sekarang ya lagi happening ya. El Nino itu kan fenomena ya, fenomena iklim yang sedang terjadi ya. Jadi ya, ini juga sedang menjangkit Indonesia. Dan kita banyak dengar juga sekarang di TV juga banyak karhutlah ya Mbak ya.
2: Iya betul. Bromo yang terakhir.
4: Bromo terakhir ya. Kita juga tahu itu. Terus juga banyak daerah-daerah lain. Kita di Sumatera juga potensinya juga cukup besar untuk daerah-daerah kayak Jambi, Riau dan sebagainya itu juga cukup besar Mbak. Ditambah El Nino ini posisinya, El Nino-nya panjang ya Mbak ya. Posisinya itu ditambah dengan kini bertepatan sama musim kemarau.
2: Musim kemarau betul.
4: Mulai dari Juni kemarin sampai kemudian Oktober. Ini
2: masih lama nih kayaknya.
4: Iya, cukup lama. Iya. Saya enggak tahu di rumah Mbak Mia mungkin udah kering-kering airnya
2: masih
4: mungkin
2: ada
4: ya.
2: Sih, masih ada. Masih ada dikit gitu ya. Oke, Bang Adit sama Mbak Nijin nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita break dulu untuk azan asyar untuk wilayah Kota Bogor dan sekitarnya. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
1: Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Badai kehidupan. Seorang anak mengemudikan mobil bersama ayahnya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap. Beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. "Bagaimana, Ayah? Kita berhenti?" si anak bertanya. "Jalan terus," kata ayahnya. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit makin gelap. Angin kencang, hujan pun turun, beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Kendaraan-kendaraan besar mulai menepi dan berhenti. "Ayah," ujar si anak. "Terus, terus nak mengemudi," kata ayah sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai ketakutan, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ayahnya. "Kenapa sekarang?" tanya si anak. "Agar kau bisa melihat seandainya bisa berhenti di tengah badai tadi." Sang anak berhenti dan keluar dari mobilnya. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, terus berjalan, jangan berhenti, dan jangan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan saja apa yang dapat kita lakukan, lalu yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti dan maju terus, karena kita yakin bahwa di depan sana ada harapan dan kebahagiaan untuk kita.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami dalam dialog tanggap bencana bersama rekan-rekan dari MBMC, ada Mbak Nici Jarsi dan juga Bung Adit. Dan oke, kita ngomong-ngomong lagi nih, Mbak Nici atau juga Bang Adit nih. Untuk saat ini tantangan terbesar teman-teman dari MBMC terkait dengan mitigasi bencana ataupun juga lain sebagainya ini apa nih?
2: Tentunya tadi yang pertama ya, koordinasi, alur koordinasi, kemudian terkait masyarakatnya sendiri ya, pasti karakternya berbeda-beda, setiap wilayah juga berbeda, ancaman juga beda-beda. Itu sih yang jadi tantangan buat kita, kemudian juga internal juga, kemudian kitanya sendiri juga perlunya pelatihan juga. Jadi itu sih beriringan sih semuanya gitu. Itu tantangan terbesar untuk bagaimana kita mempertahankan giat-giat ini. Bahkan giat-giat apapun itu tentu harus adanya kerjasama yang baik gitu sih sebenarnya.
1: Oke, baik. Dan upaya-upaya apa aja nih yang sudah dan terus dilakukan oleh MBMC sendiri ini, Bang Adit?
3: Ya tadi udah di mention juga sama Mbak Nici kan, kita coba untuk penguatan baik di internal, kemudian kita juga coba untuk terus edukasi ke masyarakat. Banyak hal yang sehari ini yang jadi fokus juga yang Mbak tadi juga, perubahan iklim, terus kemudian tadi juga masalah gempa, kita juga sangat dekat gitu kan. Ya seperti itu sih Mbak, yang sejauh ini kita coba untuk lakukan baik di dalam maupun ke luar. Kita juga terus untuk kemudian melakukan upaya-upayanya untuk bersama-sama lah, untuk siap untuk selamat gitu kan katanya.
1: Iya betul-betul. Tapi sejauh ini pihak-pihak lain ini ya, maksudnya selain MDMC, kemudian juga mungkin dari pemerintah daerah ataupun juga lain sebagainya, sejauh ini kolaborasinya seperti apa?
3: Cukup baik sih. Kemarin, tahun kemarin juga kita bersama BPBD Bengkulu Utara ya Mbak Nici ya, ke Enggano Mbak. Kita juga sangat sangat concern dengan Enggano ya Mbak ya. Enggano dengan berbagai macam lah ya, terisolir dan kemudian kita susah akses. Bahkan kemarin terakhir karena pelabuhan kita sulit, terus saudara-saudara kita di Enggano juga kesulitan. Jadi sebuah concern yang juga cukup kita letakkan cukup banyak lah dengan Enggano Mbak ya. Belum lagi dengan ancaman megatrust Mentawai gitu kan Mbak. Jadi ya kalau kolaborasi kita terus lakukan gitu kan, kita mendorong juga. Enggano juga jadi salah satu concern besar bagi kami MDMC Bengkulu, karena saudara-saudara yang di sana yang ya banyak ancamannya ya Mbak ya. Belum lagi dengan sekarang El Nino dan perubahan iklim yang ada, Enggano juga terdampak juga cukup signifikan ya. 2023 kemudian 2015 yang cukup besar dampak El Nino ya Mbak ya. Itu kan 2023 kan kebakaran hutan ya, walaupun enggak secara langsung disebabkan oleh El Nino, tapi kemudian kekeringan yang membuat itu terus kemudian menyebabkan kebakaran hutan juga. Dan akses-akses itu cukup sulit bagi saudara-saudara kita di Enggano juga, jadi salah satu hal yang sepertinya harus diperhatikan gitu.
1: Nah kalau kita lihat belakangan ini, Bang Adit dan juga Mbak Nici, ini kan apa ya, kalau kita lihat untuk kesiapsiagaannya sendiri di Provinsi Bengkulu, apa yang sekarang ini dititik beratkan akan seperti apa untuk tanggap bencananya? Karena kita lihat kan, kalau kita lihat beberapa hari ini kebakaran, kemudian juga ada lain-lainnya lah ya, mungkin nggak terlalu, belum terlalu ya, selain cuaca juga ini. Ini kalau kita perhatikan dari teman-teman MDMC mungkin bisa mengambil kesimpulan seperti apa. Kita harus persiapan untuk tangga bencana apa di Provinsi Bengkulu ini pada saat musim kemarau dan juga apa nih, Godzilla ya.
3: Godzilla gitu kan. Iya, kalau ngelihat berita dan juga beberapa kali komunikasi kan kemarin juga ngelihat dari beberapa stakeholder yang melakukan apel siaga untuk persiapan El Nino Godzilla sendiri Mbak, juga kayaknya juga cukup ya, mudah-mudahan lah tidak terjadi apa-apa ya di Provinsi Bengkulu. Kalaupun memang kekeringan kita bisa membantu, bisa diatasi. Kalaupun memang nanti kemudian tidak terjadi, mudah-mudahan tidak ada terjadi karhut lah ya di semua bagian di Indonesia sebenarnya. Tapi ya upaya-upaya itu mudah-mudahan terus dilakukan lah ya, dengan persiapan tadi juga koordinasi bersama yang udah dilakuin pemerintah, terus kemudian juga upaya-upaya edukasi seperti yang dilakukan oleh RRI juga seperti saat ini juga, mudah-mudahan masyarakat siap lah dengan itu. Walaupun sebenarnya dalam tanda kutip Bengkulu sendiri sebenarnya nggak terlalu signifikan dampak dari El Nino, tapi bertepatan dengan kemarau ya siapa tahu gitu Mbak ya. Kita juga harus selalu siap dengan semua kemungkinan-kemungkinan buruk yang ada. Dan ya semoga masyarakat kita juga sadar, terus tidak membuang-buang air, terus nah, kemudian tidak kemudian mungkin bapak-bapak yang ngerokok tidak membuang puntung rokoknya sembarangan gitu kan. Ya, kesadarannya yang paling utama itu kesadaran kita di masyarakat gitu kan. Pemerintah ya mungkin akan tetap responsif gitu, tapi dengan percakapan-percakapan yang sudah dilakukan juga mudah-mudahan lebih baik gitu.
1: Nah, tapi kalau bicara tentang kesadaran masyarakatnya ini, Mbak Nici ya. ini pengennya kita tuh masyarakatnya seperti apa sih Mbak Nici? Biar apa kesadaran terhadap mitigasi bencana, tanggap darurat juga, karena kan ya maaf ngomong nih, misalnya kayak mak-mak nih lagi masak misalnya kayak gitu, ah kemarin kejadian sih masalahnya sama saya gitu juga kan. Nah, ini harus seperti apa masyarakat kita ini?
2: Sebenarnya itu dimulai dari rumah sih, itu makanya data kita ada namanya Katana. Sebenarnya di Katana itu simple, kayak kita berbagi peran. Misal kalau di gempa bumi kita harus siapkan nih kalau ada darurat lewat mana keluarnya, kemudian peran ayah seperti apa, dokumen apa yang dibawa, kemudian seperti itu kalau di rumah. Kemudian kalau terkait kebakaran,
1: karena nah, kalau biasa, di rumah kan kayak gitu ya.
2: Biasanya kita adakan pelatihan pemadaman api, bisa menggunakan hal-hal sederhana, bisa dari karung yang dibasahkan atau handuk yang dibasahkan, bisa untuk memadamkan api. Kemudian agar itu tidak terjadi, makanya kita usahakan kalau habis masak langsung dimatikan, kemudian dicek-cek terus, siapa tahu ada yang nyala dari kompornya gitu sih sebenarnya. Di rumah juga gimana caranya supaya nggak kebakar nih gitu kan, kita pahami bahan-bahan yang mudah terbakar gitu kan, bisa dipelajari, oh ternyata kalau ditaruh di sebelah sini mudah terjangkau sama api, bisa dipindahin. Mungkin upaya-upaya untuk mengurangi hal-hal yang buruk terjadi itu bisa kita lakukan dari rumah.
3: Itu tadi dimitigasi ya. Jadi kalau misalkan apa selang kompornya udah jelek ya diganti gitu kan. Atau kemudian ada yang lihat instalasi listrik yang kemudian entah terbongkar, entah terkelupas, entah apa itu, kemudian juga diperbaiki. Jadi ya kita membuat kemungkinan-kemungkinan buruknya menjadi kecil gitu upayanya Mbak ya. Ya di semua hal lah gitu. Tadi termasuk tadi kan menggunakan air lebih bijak, terus kemudian tadi juga tidak membuang puntung rokok sembarangan dan sebagainya. Ya harapan kita ya tidak ada bencana ya. Kejadian alam ya silakan jadi kejadian alam. El Nino silakan ada El Nino, tapi bencananya jangan ada gitu kan. Gitu.
1: Oke. Tapi ini kan tidak sedikit juga masyarakat kita yang belum memiliki pengalaman. Nah ini seperti apa nantinya? Mungkin dari MDMC bakal akan ada mitigasi bencana juga untuk Katana juga yang belum mungkin di daerah-daerah tertentu ini, Mbak Nici.
2: Ya biasanya kita akan lakukan itu di daerah terdekat. Yang sudah kita lakukan itu berbarengan dengan sekolah, misalnya di dekat sekolah, atau yang paling terdekat adalah warga-warga Muhammadiyah yang sudah kita lakukan pelatihan. Kemudian biasanya kita bersama juga UKM yang di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kita ada kegiatan untuk pelatihan di Ramadan. Biasanya kita lakukan itu secara rutin, misalnya di sana akan ada berapa pos gitu. Nah di sana warga-warga bisa ikut, bisa cek kesehatan gratis, biasanya kita lakukan seperti itu. Kemudian pelatihan pemadaman api, kemudian untuk anak-anak kita beri pemahaman bagaimana mengenali bencana, mulai dari bentuk gempa itu seperti apa sih, bedanya gempa sama getaran biasa apa gitu, gempa yang ada gunung meletusnya gimana, itu semuanya kita bedah bersama-sama, kita kenali dampaknya seperti apa, kemudian apa yang harus kita lakukan.
1: Oke, baik. Untuk closing statement ini terakhir, Bang Adit dan juga Mbak Nici silakan. Silakan Bang Adit.
3: Oke, harapannya ya semua warga masyarakat bisa bersama-sama untuk kemudian sadar. Yang pertama kita harus sadar bersama, terus kemudian kita tahu apa yang harus dilakukan. Juga stakeholder-stakeholder yang ada bisa juga untuk bersama-sama merangkul, kemudian untuk ini bukan hanya sekedar kerja kami MDMC, bukan sekedar kerja pemerintah, BPBD.
1: Ya.
3: Ya, kalau pemerintah kan mungkin mindsetnya ini hanya kerja BPBD doang gitu kan. Karena yang ngurusin bencana BPBD gitu kan. Yang ngurusin nanti yang nyelamatin ada Basarnas gitu kan. Enggak, semuanya harus terlibat, semuanya harus bersama-sama berpegangan tangan biar kerjanya ringan ya Mbak. Termasuk ini RRI juga ngelakuin hal-hal yang kayak gini, diseminasi informasi seperti ini juga sangat membantu bagi masyarakat gitu kan. Jadi ya mari bersama-sama untuk kemudian mengurangi resiko bencana dan bersama-sama bijak dalam semua hal. Kita juga harus melakukan hal-hal kecil untuk bisa membuat hal besar biar nggak berdampak okay. kepada sekitar kita gitu okay. ya.
1: Mbak Niji?
2: Terakhir, El Nino boleh terjadi tapi kita harus tetap tangguh okay. dan siap siaga menghadapi itu semua.
1: Baik, oke. Okay. Bang Adit dan juga Mbak Niji, terima kasih untuk obrolannya yeah. sore ini dengan topik kita membangun masyarakat tangguh bersama MDMC. Semoga okay. apa saja yang sudah kita sampaikan, obrolan kita sore ini bermanfaat dan masyarakat kita juga lebih tangguh menghadapi bencana, siap dan siap untuk bangkit juga
3: amin,
1: ya.
3: Baik.
1: Pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Tangga Bencana untuk sore ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak program tanggap bencana dan kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadir dalam Warta Belajar Sumba. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Pro
2: 1. Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kami belum mendapat informasi tergres untuk operasionalnya kapan. Kalau kemarin sih di Agustus, sewaktu kita peresmian.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dalam Warta Belajar Sumba. Sore ini akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Di antaranya pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu rampungkan verifikasi sarana prasarana 25 gerai koperasi merah putih. Upaya menjaga kesehatan ibu dan balita terus digencarkan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Pemantauan rutin terhadap balita dan ibu hamil menjadi langkah penting mendeteksi sejak dini risiko kekurangan gizi. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Abdurrahman Haris. Dan pendengar, kita awali informasi dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, menunggu arahan operasional dari pemerintah pusat, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, rampungkan verifikasi sarana prasarana 25 gerai koperasi Merah Putih. Laporan Antonia Sinaga.
1: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM terus mematangkan kesiapan operasional 25 gerai koperasi Merah Putih yang telah diresmikan. Program yang terintegrasi dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru sekaligus memutus mata rantai praktik rentenir di tingkat kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nelawati mengungkapkan bahwa pembangunan fisik 25 gerai tersebut telah rampung 100% dan siap untuk beroperasi. Saat ini pihak dinas tengah mempersiapkan tim verifikasi dan validasi dari Kementerian Koperasi untuk menilai kelayakan fasilitas gedung serta gudang penampungan. Berbagai sarana dan prasarana pendukung seperti rak perbelanjaan hingga kendaraan operasional roda 3. Dikatakan Nelawati juga sudah mulai diterima di lokasi gerai. Walaupun ditargetkan dapat berjalan mulai Agustus ini, kepastian tanggal pengoperasian resminya masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat.
2: Jadi kita harus melihat atau memberikan penilaian untuk gedung, kesiapannya, gudang untuk persiapan. Nah, kami belum mendapat informasi tergres untuk operasionalnya kapan. Kalau kemarin sih di Agustus, sewaktu kita peresmian berapa bulan yang lalu. Nah, katanya sih running ini di Agustus. Kita tunggu petunjuk selanjutnya.
1: Di sisi lain, menurut Nelawati, pengerjaan untuk gerai-gerai koperasi yang belum tercapai target 100% masih menemui beberapa kendala teknis di lapangan. Hambatan tersebut meliputi ukuran lahan yang kurang dari standar 600 meter persegi, perizinan pemanfaatan lahan pemerintah atau BUMN yang belum keluar, hingga belum tersedianya lahan sama sekali. Pemerintah daerah kini masih menunggu regulasi atau kebijakan terbaru dari pemerintah pusat terkait opsi izin sewa lahan maupun kelonggaran standar luas area gerai. Melalui operasional gerai koperasi yang sehat ini, masyarakat diharapkan mendapat kemudahan akses barang kebutuhan pokok, berharga terjangkau serta fasilitas pembiayaan usaha yang legal. Sementara untuk menjamin tata kelola yang transparan dan efisien, Nelawati menjelaskan manajemen gerai Merah Putih menerapkan sistem pencatatan keuangan serta inventaris barang berbasis digital. Selain itu, jajaran pengurus dan manajer koperasi telah dibekali pelatihan teknis agar mampu mengelola aset komunal masyarakat secara profesional dan berkelanjutan. Gerai-gerai koperasi ini dirancang sebagai wadah penampung dan pemasaran bagi produk-produk unggulan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Saat ini, kemitraan dengan para pelaku UMKM maupun instansi strategis seperti Bulog dan Pertamina masih terus berlangsung dalam tahap penjajakan. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke RRISP Sungai Penuh.

0: Upaya menjaga kesehatan ibu dan balita terus digencarkan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Pemantauan rutin terhadap balita dan ibu hamil menjadi langkah penting untuk mendeteksi sejak dini risiko kekurangan gizi. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
1: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus memantau kondisi kesehatan balita dan ibu hamil di seluruh wilayah di Kota Sungai Penuh. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi sejak dini berbagai masalah kesehatan termasuk risiko kekurangan gizi pada balita dan ibu hamil. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Eko Purna Putra mengatakan pihaknya terus mendorong puskesmas untuk memantau kondisi gizi masyarakat khususnya balita dan ibu hamil. Menurut Eko, balita dan ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi akan mendapatkan perhatian khusus dari petugas kesehatan. Melalui puskesmas di wilayah masing-masing, Dinas Kesehatan akan memberikan makanan tambahan, baik produk pabrikan maupun makanan lokal. Pemberian makanan tambahan tersebut menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima, serta berlangsung dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
2: Kalau kita bicara dengan PMT, pemberian makanan tambahan, ini ada makanan tambahan yang pabrikan yang sudah umum kita lihat dalam bentuk biskuit yang diberikan kepada ibu hamil, balita, anak sekolah, dan juga ada lagi Kementerian Kesehatan melalui puskesmas-puskesmas itu memberikan makanan tambahan dalam bentuk olahan pangan lokal yang kaya akan protein.
1: Di samping itu, Eko menambahkan pemantauan secara rutin menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, sehingga petugas bisa segera memberikan penanganan yang sesuai. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI Waikanan.

0: Sebanyak 104 koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Waikanan telah mencatatkan kesiapan 100% pada portal per 10 Agustus 2026. Meski sarana operasional mulai disalurkan secara bertahap, Dinas Koperasi dan UMKM setempat masih menunggu kepastian jadwal resmi peluncuran. Rio Tanjung melaporkan.
1: Sebanyak 104 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Waikanan telah mencapai 100% dalam portal per 10 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Waikanan Rizda Nurlianti kepada RRI mengatakan kesiapan tersebut menjadi bagian persiapan operasional KDMP. Namun jadwal pasti launching KDMP hingga kini masih menunggu informasi lebih lanjut. Menurutnya persiapan launching akan dilakukan dengan memilih satu KDMP sebagai percontohan di setiap kecamatan. Saat ini terdapat 14 titik yang telah dipersiapkan untuk kegiatan tersebut. Dirinya menjelaskan kelengkapan operasional KDMP disalurkan secara bertahap kepada koperasi yang telah memenuhi persyaratan. Kelengkapan tersebut meliputi etalase, CCTV, pendingin ruangan, alat kasir, mobiler, serta seragam koperasi. Ia menambahkan penyaluran perlengkapan dilakukan secara bertahap dan tidak seluruhnya diterima bersamaan oleh setiap KDMP. Hingga kini seragam koperasi telah disalurkan kepada 91 KDMP. Sementara untuk kendaraan operasional, Rizda menyebut sekitar 10 KDMP telah menerima kendaraan berupa 1 truk dan 1 mobil pick up. Data tersebut masih akan diperbarui sesuai perkembangan penyaluran.
2: Untuk persiapan, kan data kita dari yang 175 KDMP yang masuk portal itu, ternyata tanggal 10 Agustus itu sudah mencapai 104 KDMP yang mencapai 100% untuk infonya. Untuk per kecamatan itu disiapkan satu KDMP yang ini jadikan contoh untuk launching operasional ini. Oh iya, kan di 104 KDMP ini insya Allah untuk kelengkapan dan operasionalnya itu sudah disalurkan secara bertahap. Jadi untuk 104 itu secara ini acak gitu untuk pemberiannya, untuk kelengkapan operasionalnya. Kalau untuk kejelasan satu kecamatan satu kan belum ada data yang konkret ya, tapi untuk kemarin tuh dapat datanya sekitar 10 KDMP itu sudah menerima alat operasional untuk truk satu dan mobil operasional satu.
1: Lebih lanjut terkait jadwal launching, ia mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian tanggal pelaksanaan. Informasi yang diterima menyebutkan launching dipersiapkan untuk mewakili satu KDMP di setiap kecamatan. Pihaknya akan terus melakukan pembaruan data terkait kesiapan KDMP di masing-masing kecamatan. Pembaruan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kebutuhan operasional telah terpenuhi sebelum launching. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan tanggapan masyarakat Sumsel mengenai progres Koperasi Merah Putih di Palembang yang dirangkum Erlin Fartesa.
1: Kalau menurut saya, adanya Koperasi Merah Putih ini cukup bagus ya, apalagi kalau memang bisa membantu masyarakat desa dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya berharap proses pembentukannya itu jangan cuma cepat di awal, tapi juga benar-benar dipersiapkan dengan baik, mulai dari pengurusnya, usaha yang dijalankan, sampai pengelolaannya. Karena kalau koperasinya dikelola dengan baik, saya rasa itu bisa membuka peluang usaha baru ya, dan membantu ekonomi masyarakat desa juga pastinya. Jadi saya mendukung sih, semoga program ini benar-benar berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Saya Iqbal dari Cikawinatan. Menurut saya, percepatan Koperasi Desa Merah Putih di Sumatera Selatan cukup positif. Harapannya, koperasi ini bisa segera berjalan dan membantu masyarakat desa mengembangkan usaha, serta meningkatkan perekonomiannya. Yang penting, pengelolaannya juga harus transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat.
3: Ya, saya Amran dari KM9. Program Koperasi Desa Merah Putih ini bagus ya. Tapi percepatan jangan hanya mengejar jumlah koperasi yang terbentuk. Yang lebih penting, apakah koperasi benar-benar aktif, punya pengelolaan yang jelas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai cepat dibentuk, tapi lambat berkembang, dan akhirnya hanya menjadi program di atas kertas.
4: Masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Pendengar dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP terus dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Belitung Timur. Lantas sejauh mana perkembangan pembangunan KDMP di Belitung Timur? Berikut kita dengarkan wawancara reporter Septria Ningsi.
1: Pendengar, pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP terus dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Belitung Timur. Kehadiran KDMP diharapkan tidak hanya memperkuat perekonomian masyarakat desa, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Lantas sejauh mana perkembangan pembangunan KDMP di Belitung Timur? Berikut wawancara kami bersama Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Disnaker Kop UKM Belitung Timur, Bapak Usman Gumanti. Baik Pak, untuk perkembangan terbaru, bagaimana progres dari pembangunan gerai ataupun koperasi Desa Merah Putih di Belitung Timur saat ini?
2: Kalau terkait koperasi Desa Merah Putih, memang kita sudah berbadan hukum sebanyak 39 desa di Belitung Timur. Terbentuklah 39 koperasi Desa Merah Putih. Semuanya sudah berbadan hukum sejak tahun 2025. Karena waktu itu memang sudah ditargetkan dari pusat sebelum Hari Koperasi Nasional, diharapkan seluruh daerah di Nusantara ini sudah terbentuk koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia. Nah, kalau untuk pembangunan sendiri memang sudah berjalan beberapa bulan yang lalu. Untuk itu dikerjakan oleh tim dari PT Agrinas Pangan Nusantara dengan diawasi oleh pihak TNI gitu ya.
1: Dari 39 desa di Belitung Timur, berapa gerai yang sudah selesai dibangun dan masih dalam tahap pengerjaan?
2: Gerai yang sudah terbangun tadi memang sampai sekarang ini sudah sekitar 10 desa yang gerai koperasi Desa Merah Putihnya sudah selesai dibangun, sudah 100%. Tetapi 100% itu pun memang hanya bangunannya saja kan, kalau isinya belum segala macam. Nah, sisanya itu memang masih di tahap pengerjaan, dan juga ada beberapa desa yang terkendala tidak adanya lahan, tidak tersedianya lahan gitu. Nah, itu yang mungkin belum bisa ditindaklanjuti untuk dilakukan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih.
1: Untuk target launching perdana KDMP di Belitung Timur ini kira-kira kapan, Pak?
2: Kalau dari pemerintah pusat sih, ataupun dari pemerintah daerah sendiri, tidak ada target yang terkait launching. Yang pasti sih kalau kami dari dinas membidangi koperasi ini memang menunggu benar-benar semuanya sudah tersedia di koperasi Desa Merah Putih tersebut, dan juga anggaran dan manajemennya sudah siap juga gitu.
1: Apa target dari pemerintah atas keberadaan gerai KDMP ini terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di Belitung Timur?
2: Nah, kalau untuk gerai koperasi Desa Merah Putih sendiri sebenarnya ada beberapa yang sudah disampaikan dari pemerintah pusat, seperti di situ ada gerai sembako, di situ rencananya ada potik desa, di situ juga bisa jadi ada untuk penyaluran gas dan segala macamnya. Tetapi juga bisa kita berinovasi atau berkembang sesuai dengan potensi masing-masing desa gitu. Jadi kalau misalnya di desanya ada potensi di bidang perkebunan gitu kan, nah itu boleh untuk bekerja sama dengan yang penyedia pupuk gitu. Jadi di situ bisa kita pengadaan pupuk, dan KDMP-nya, gerainya bisa digunakan untuk jual beli.
1: Dari sisi ketenagakerjaan, sejauh mana keberadaan KDMP ini diharapkan mampu membuka peluang kerja baru bagi masyarakat Belitung Timur?
2: Nah, kalau kami sendiri memang tentunya sangat berharap dari untuk penyerapan tenaga kerja lokal, ya memang diharapkan dari Kabupaten Belitung Timur sendiri, atau lebih bagus lagi dari SDM yang ada di desa masing-masing gitu, yang bisa di diberdayakan untuk mengelola koperasi Desa Merah Putih. Tetapi memang tentunya di setiap desa itu masing-masing punya SDM yang berbeda-beda. Nah, mungkin itu yang perlu kita cermati. Dan tentunya harapan dari kami juga, selain dari tenaga kerja lokal yang terserap, kami juga berharap sebenarnya koperasi Desa Merah Putih itu juga akan bisa tumbuh dan berkembang gitu. Dan intinya bisa untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa itu sendiri.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Disnaker Kop UKM Belitung Timur. Saya Satria Ningsi dari RRI Sungai Liat. Sampai jumpa.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar menyatakan akan memprioritaskan peningkatan pelayanan publik dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Laporan Dwi Pranyoto dari Lampung.
1: Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar menyatakan akan memprioritaskan peningkatan pelayanan publik dan pemberantasan tindak pidana korupsi setelah resmi menjabat sebagai Kapolresta Bandar Lampung yang baru. Herbin menegaskan akan melanjutkan berbagai program yang telah berjalan baik di Polresta Bandar Lampung, namun ia juga akan mengevaluasi setiap program agar pelayanan pada masyarakat semakin optimal. Selain memperkuat pelayanan publik, Herbin mengarahkan jajarannya untuk meningkatkan upaya pencegahan kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor dan tindak kriminal lainnya. Kapolresta juga menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas selama memimpin Polresta Bandar Lampung. Pengalaman bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadi bekal untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya.
2: Kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Kami mohon dukungan semua pihak termasuk dari teman-teman media untuk terus bekerjasama, berkolaborasi, termasuk memberikan saran masukan kepada kami di Polresta Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat. Ini tuh, ya tentu saya akan mempelajari apa-apa sistem dan pola yang sudah berjalan. Ya, tadi saya sampaikan dari mana-mana poin-poin yang bisa kita tingkatkan itu harus kita tingkatkan. Pada prinsipnya intinya, apapun yang akan kita kerjakan,
1: Kapolresta menambahkan dirinya juga akan memperkuat patroli serta mengevaluasi pola pengamanan secara berkala agar sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Menurutnya, patroli yang selama ini berjalan telah memberikan hasil positif dalam menekan potensi kriminalitas. Meski demikian, Polresta Bandar Lampung akan terus menyempurnakan strategi pengamanan agar respon terhadap gangguan Kamtibmas semakin efektif. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Upaya pemadaman kebakaran lahan gambut di Sungai Gelam hingga hari kelima kemarin masih berlangsung. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, masih terus dilakukan oleh tim gabungan Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Memasuki hari kelima operasi darat kemarin, petugas gabungan masih menemukan sejumlah titik api aktif di kawasan lahan gambut. Koordinator Wilayah Manggal Agni Provinsi Jambi, Rinaldi, kemarin mengatakan, pemadaman melibatkan berbagai unsur mulai dari Manggal Agni, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api atau MPA, hingga RPK perusahaan. Menurutnya, para petugas masih berjibaku di lapangan untuk memadamkan api. Ditambahkannya untuk melokalisir api agar kebakaran tidak meluas, petugas menggunakan alat berat bantuan dari

0: dan Repsol untuk membuat sekat bakar di lapangan untuk membatasi gerak api, karena kondisi lapangan saat ini masih sangat kering, angin juga bertiup kencang, itu menjadi kendala kita di lapangan. Satgas Udara juga memutus kepala api, harapannya kepala api bisa padam sehingga tim tinggal menyisir di bawah.
1: Rinaldi menyebut Manggal Agni juga menambah satu regu dari Kota Jambi untuk memperkuat personel di lokasi. Total personel Manggal Agni yang terlibat dalam pemadaman kebakaran lahan di Sungai Gelam mencapai sekitar 30 orang. Terkait luasan lahan yang terbakar masih belum dapat dipastikan karena petugas masih fokus melakukan pemadaman. Meski demikian, Rinaldi memperkirakan luasan lahan yang terbakar sudah mencapai puluhan hektar. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, soalnya kita menuju ke RRI Bintuhan.

0: Kontingen Kaur bertolak ke Jamnas Cibubur. Wabub Kaur tekankan kepada peserta jaga kekompakan. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid yang juga menjabat sebagai Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 0706 Kabupaten Kaur secara resmi melepas keberangkatan kontingen Kabupaten Kaur menuju Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta. Pelepasan kontingen tersebut dilaksanakan di halaman kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Kaur. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hamid menyampaikan sejumlah pesan penting kepada seluruh peserta yang akan mengikuti rangkaian kegiatan Jamnas. Ia meminta para peserta untuk menjaga kesehatan, kekompakan, serta menjaga nama baik Kabupaten Kaur selama mengikuti kegiatan di tingkat nasional. Abdul Hamid menegaskan para peserta yang diberangkatkan merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Kaur yang telah melalui proses seleksi secara ketat. Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti setiap kegiatan dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, dan bertanggung jawab. Menurutnya, menjadi bagian dari kontingen Jamnas merupakan pengalaman berharga yang belum tentu dapat diperoleh seluruh pelajar. Kesempatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan peserta untuk menambah pengalaman, melatih kemandirian, memperluas wawasan, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Kontingen Kabupaten Kaur tampil di Parade Koloni Tongkat di dalam acara pembukaan. Tentu ini sudah dipersiapkan dengan matang untuk tampil di tingkat nasional. Ini kebanggaan kita semua, Bapak Ibu. Walaupun kita susah-susah mensupport, membiayai dan segala macam, tetapi inilah kita tampilkan yang terbaik untuk peserta dari Kabupaten Kaur, khususnya mewakili dari Provinsi Bengkulu yang tampil di pembukaan acara Jambore Nasional ini nanti.
1: Ditambahkan Abdul Hamid, kontingen Kuarcap 0706 Kabupaten Kaur yang diberangkatkan untuk mengikuti Jamnas berjumlah 57 orang. Ikutsertaan kontingen Kaur dalam Jamnas kali ini juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Kaur dan jajaran gerakan pramuka. Sebab dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur mendapatkan kota sebanyak 5 regu, sementara kabupaten lain masing-masing memperoleh kota 4 regu. Kota tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Kabupaten Kaur dalam melaksanakan Jambore Daerah pada tahun 2025 lalu, sehingga kontingen Kaur memperoleh kesempatan lebih besar untuk partisipasi dalam Jambore Nasional. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan dari reporter RRI Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat. Saya Abdurrahman Haris mewakili tim kerabat kerja tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu sore ini. Setelah tadi kita simak Warta Belajar Sumba dan juga tadi ada dialog tanggap bencana. Pendengar, rangkaian lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik juga terus kami update ke ruang dengar Anda. Untuk itu tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Bayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari 2 warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan 3 warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: Anda masih mendengarkan

0: Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakuah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.

0: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

0: 107,8 FM RRI Bintuna.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Tutaskan lagu-lagu daerah menemani Anda di Lintas Bintuhan Sore. Satu lagu dari Romlah Robianti ya, tadi dengan Kata Kurakarya beserta penyanyi daerah era 90-an ya, dan kolaborasi dengan Ice Trisnawati. Dan sudah membawa kita pada pukul 18.04 waktu Indonesia Barat. Selamat petang dan selamat beristirahat dari segala aktivitas hari ini. Dan senang sekali saya Bobby Mawardi menemani Anda di Lintas Bintuhan Malam hingga tengah malam nanti. Dan azan maghrib untuk hari ini akan berkumandang nanti pada pukul 18.13 waktu Indonesia Barat. Jelang azan maghrib, kami ajak Anda untuk menyimak lagu-lagu nuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

pencerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu.

cerah jiwa. Bertawakallah. Alkisah, seekor rusa betina sedang hamil tua. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di sisi hutan yang berdekatan dengan sungai. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tiba-tiba tampak kilat yang menyambar ke permukaan bumi. Hutan kering ini terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampak seorang pemburu telah siap melesarkan anak panah ke arahnya. Saat menoleh ke kanan, ia pun terkejut melihat seekor singa lapar yang siap menerkamnya. Tiada pilihan bagi rusa ini selain mati dimangsa singa, mati terkena panah, mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Yang jelas, bahaya mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari. Lalu, apa yang harus ia lakukan? Bersedih merintih, menangis dan menjerit, atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah? Atau menyerah pada keadaan? Rusa pun pasrah. Dia hanya fokus untuk melahirkan bayinya. Lalu, apa yang terjadi? Kilat-kilat yang menyambar mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya, panah yang dilesatkan pun meleset dan mengenai si singa lapar. Singa itu mati seketika. Tiba-tiba, hujan datang begitu deras dan memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Pemburu lari mencari tempat berteduh dan tidak fokus lagi kepada rusa tersebut. Rusa pun melahirkan dengan selamat. Saudara dan sahabatku, segala kesulitan menyerbumu dari segala arah. Masalah datang bertubi-tubi, seakan tidak memberimu kesempatan untuk bernapas lega. Masalah di tempat bekerja, masalah di dalam rumah, masalah di jalan, masalah dengan anak-anak kita, semuanya datang bersamaan. Seakan kamu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jadilah seperti rusa. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Lakukan sesuatu yang mampu kau lakukan. Selebihnya, serahkan kepada Allah. Karena Allah yang mengatur jalan kehidupanmu. Saudara dan sahabatku, sungguh Allah menyayangi hambanya melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Allah yang akan menyelesaikan semua masalahmu dan menyembuhkan luka-lukamu. Jangan berkata, "Allah, aku memiliki masalah yang besar." Katakan, "Wahai masalah, aku memiliki Allah yang maha besar."

Ya, kami tuntaskan lagu-lagu nuansa islami menemani Anda. Sudah membawa kita pada pukul 18.49 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita jelang pendengar pukul 19 untuk kembali bergabung ke Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta. Ada beberapa lagu pop Indonesia yang menemani Anda, barangkali tengah menikmati santap malam bersama keluarga atau tengah beristirahat setelah menunaikan berbagai aktivitas sepanjang hari ini.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271.500.
0: Tim upacara dan Pakaian Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus udara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar $271.500 Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166.41 rupiah atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Komas sejumlah $271.500 Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 Amerika dan $330 juta rupiah, Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 Amerika dan $50 juta rupiah, Abdul Muhi sejumlah $308.500 Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Khalil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap 3 terdakwa lainnya, yaitu atas nama Stafsus Yakut bernama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak
7: Menteri. Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purabaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik kedepannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diahroroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan spekulasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan, mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
22: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable. Karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, Memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
23: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
1: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
23: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik,

Brojonegoro Kuningan Jakarta, dan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak nih bagi Anda yang sering makan ayam yang sudah dimasak tetapi ada bagian dekat tulangnya ini masih tampak merah atau gelap? Nah, banyak orang langsung mengira kalau ayam tersebut belum matang dan beresiko dikonsumsi. Padahal menurut penjelasan Dr. Elvira Samsir, seorang praktisi pangan, kondisi ini tidak selalu menandakan ayamnya masih mentah. Tapi fenomena tersebut sering terjadi karena pigmen dari sumsum tulang itu merembes ke jaringan daging saat memasak. Dan hal ini umumnya terjadi pada ayam broiler yang masih muda, di mana ayam ini usianya sekitar 6 hingga 8 minggu yang memiliki tulang yang belum mengalami mineralisasi atau pengerasan secara sempurna. Ya, struktur tulang yang masih tipis dan berpori ini membuat pigmen dari sumsum itu lebih mudah keluar. Kemudian saat dimasak, pigmen tadi menyebar ke daging di sekitarnya dan memberikan warna kemerahan atau keabu-abuan. Selain kondisi ayam yang sebelumnya dibekukan juga bisa memengaruhi warna daging, proses pembekuan juga bisa merusak jaringan tulang sehingga memperbesar peluang pigmen merembes keluar saat dimasak. Ya, warna kemerahan di dekat tulang itu sering disalahartikan sebagai darah. Padahal itu adalah cairan tersebut bukan darah segar, melainkan hasil dari pigmen alami yang berubah akibat panas. Nah, yang penting adalah perhatikan juga suhu internal ayam saat dimasak. Selama suhu bagian dalam telah mencapai minimal 74 derajat Celcius, maka ayam tersebut aman untuk dikonsumsi. Jadi pendengar, perubahan warna ini lebih berkaitan dengan tampilan visual atau estetika aja sebenarnya ya. Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya menemukan ada, biasanya di kaki deh ya, di kaki, di lututnya itu ada apa ya istilahnya, kayak coklat-coklat, kemerah-merahan, nah itu bukan darah, tapi adalah rembesan dari tulang sumsum. Oke deh, jadi hajar terus ya kalau makan menemukan yang seperti itu, karena itu bukan masakannya masih berdarah ataupun sisa darah, bukan. Oke, baik pendengar, kali ini kita simak ada Tulus dengan lagu Untuk Matahari.

Ya, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam, pendengar. 6 menit jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan warta berita daerah malam ini. Selamat beristirahat. Barangkali tengah bersantai bersama keluarga menikmati suasana malam. Habis menunaikan berbagai aktivitas hari ini ya. Semoga saja semua aktivitas yang Anda jalankan sudah tuntas dan membuahkan hasil yang memuaskan untuk keluarga. Selamat santap malam untuk Anda yang saat ini tengah menikmati santap malam juga bersama keluarga. Dan pendengar, usai warta berita daerah nanti akan hadir beberapa mata acara, di antaranya ada sajian tembang-tembang khas daerah ya. Gitar tunggal Batanghari 9 nanti akan hadir pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tetap setia bersama kami, kita jelang pukul 20 untuk kami sampaikan warta berita daerah.

0: saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan.
1: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda menyimak warta berita daerah malam ini.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuan dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 11 Agustus 2026. Sari berita. Kontingen Kaur bertolak ke Jamnas Cibubur. Wakil Bupati Kaur tekankan kepada peserta jaga kekompakan. Dinas Perkim Kaur usulkan 291 unit BSPS melalui aplikasi MyPKP. Dan inilah warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawardi. Kontingen Kaur bertolak ke Jamnas Cibubur. Wakil Bupati Kaur tekankan kepada peserta jaga kekompakan. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Lili Rahman.
2: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid yang juga menjabat sebagai Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 0706 Kabupaten Kaur secara resmi melepas keberangkatan kontingen Kabupaten Kaur menuju Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta. Pelepasan kontingen tersebut dilaksanakan di halaman kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Kaur. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hamid menyampaikan sejumlah pesan penting kepada seluruh peserta yang akan mengikuti rangkaian kegiatan Jamnas. Ia meminta para peserta untuk menjaga kesehatan, kekompakan, serta menjaga nama baik Kabupaten Kaur selama mengikuti kegiatan di tingkat nasional. Abdul Hamid menegaskan para peserta yang diberangkatkan merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Kaur yang telah melalui proses seleksi secara ketat. Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti setiap kegiatan dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, dan bertanggung jawab. Menurutnya, menjadi bagian dari kontingen Jamnas merupakan pengalaman berharga yang belum tentu dapat diperoleh seluruh pelajar. Kesempatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan peserta untuk menambah pengalaman, melatih kemandirian, memperluas wawasan, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Kontingen Kabupaten Kaur tampil di Parade Koloni Tongkat di dalam acara pembukaan. Tentu ini sudah dipersiapkan dengan matang untuk tampil di tingkat nasional. Ini kebanggaan kita semua, Bapak Ibu. Walaupun kita susah-susah mensupport, membiayai dan segala macam, tetapi inilah kita tampilkan yang terbaik untuk peserta dari Kabupaten Kaur, khususnya mewakili dari Provinsi Bengkulu yang tampil di pembukaan acara Jambore Nasional ini nanti.
2: Ditambahkan Abdul Hamid, kontingen Kuarcap 0706 Kabupaten Kaur yang diberangkatkan untuk mengikuti Jamnas berjumlah 57 orang. Keikutsertaan kontingen Kaur dalam Jamnas kali ini juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Kaur dan jajaran gerakan pramuka. Sebab dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur mendapatkan kota sebanyak 5 regu, sementara kabupaten lain masing-masing memperoleh kota 4 regu. Kota tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Kabupaten Kaur dalam melaksanakan Jambore Daerah pada tahun 2025 lalu, sehingga kontingen Kaur memperoleh kesempatan lebih besar untuk partisipasi dalam Jambore Nasional. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Sebanyak 52 tim mengikuti turnamen bola voli Maje Nasal Cup 2026 Lanskar Maje yang digelar pada dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dan turnamen tersebut menjadi ajang olahraga sekaligus sarana mempererat silaturahmi antar warga di wilayah Kecamatan Maje dan Nasal. Turnamen bola voli Maje Nasal Cup 2026 dibuka secara langsung oleh Bupati Kaur Gusril Pausi di lapangan Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Maje. Pembukaan turnamen tersebut turut disambut antusias oleh masyarakat dan para peserta yang akan bertanding dalam kompetisi tersebut. Dalam amanatnya, Bupati Kaur menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan panitia yang telah bekerja sama sehingga turnamen dapat terlaksana. Menurutnya, kegiatan olahraga yang digelar di tingkat masyarakat memiliki nilai penting dalam membangun kebersamaan dan semangat persaudaraan. Bupati Kaur juga meminta seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti pertandingan. Setiap tim diharapkan dapat menerima hasil pertandingan dengan lapang dada dan tetap menjaga hubungan baik antar pemain dan antar klub. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, pemerintah Kabupaten Kaur akan melaksanakan kegiatan perlombaan mini soccer antar organisasi perangkat daerah OPD. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung mulai 10 Agustus 2026 di halaman rumah dinas Bupati Kaur hingga selesai. Perlombaan mini soccer menjadi salah satu agenda untuk menyemarakan peringatan HUT RI yang melibatkan seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Kaur. Selain menghadirkan suasana kompetitif yang sehat, kegiatan ini juga diharapkan mampu membangun semangat kebersamaan di kalangan aparatur pemerintah. Bupati Kaur Gusril Pausi menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekedar ajang pertandingan untuk mengejar kemenangan, dan ia menegaskan mini soccer menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, serta meningkatkan kekompakan antar OPD. Menurutnya, momentum peringatan HUT RI harus dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat solidaritas dan semangat kerjasama. Hal ini penting agar seluruh jajaran pemerintah dapat terus saling mendukung dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Kaur melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA menuntaskan penanganan perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penyidik secara resmi menyerahkan tersangka berinisial Y beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kaur. Pelimpahan tahap 2 tersebut dilaksanakan setelah berkas perkara yang ditangani dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Langkah penyerahan ini menandai beralihnya wewenang penanganan perkara dari pihak kepolisian ke jajaran kejaksaan, dan Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa Polres Kaur berkomitmen menangani setiap perkara secara profesional dan objektif, khususnya yang menyangkut perempuan dan anak. Pihaknya menjelaskan bahwa penanganan tindak kejahatan terhadap kelompok rentan menjadi prioritas utama guna memastikan keselamatan serta masa depan anak di wilayah hukum Polres Kabupaten Kaur. Usai proses pelimpahan tuntas, personel kepolisian memberikan pengawalan ketat terhadap pemindahan tersangka menuju rumah tahanan negara Rutan Kelas 2B Mana Bengkulu Selatan. Pihak kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperketat pengawasan lingkungan dan benteng keluarga demi mencegah berulangnya aksi kekerasan. Dengan dilaksanakannya pelimpahan ini, tersangka selanjutnya akan menjalani masa penahanan kejaksaan untuk bersiap menghadapi agenda persidangan di pengadilan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkulu Selatan menyiapkan gelaran pemilihan kepala desa Pilkades ulang di 3 desa guna mengisi kekosongan jabatan Kades definitif. 3 kawasan yang saat ini dipimpin oleh pejabat sementara PJS tersebut meliputi Desa Batu Kuning dan juga Desa Bandar Agung di Kecamatan Ulumana serta Desa Jeranglah Tinggi di Kecamatan Mana. Pengisian posisi oleh PJS ini dilakukan agar roda pelayanan publik dan tata kelola administrasi di tingkat desa tetap berjalan normal. Kekosongan posisi pemimpin di 3 wilayah tersebut dipicu oleh faktor pengunduran diri pejabat sebelumnya serta adanya kades nonaktif yang tersandung kasus hukum. Kepala DPMD Bengkulu Selatan, Windri, menjelaskan bahwa penetapan kades definitif harus melalui pemilihan ulang dan tahapannya adalah dikomunikasikan bersama pihak kecamatan serta BPD setempat. Dan Windri mengatakan bahwa keberadaan kades definitif sangat krusial dalam menyusun perencanaan program pembangunan serta mengelola alokasi dana desa secara mandiri. Selama masa transisi demokrasi berlangsung, DPMD mengingatkan seluruh PJS Kades dari unsur ASN untuk senantiasa menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Pejabat sementara diminta untuk tetap fokus mengawal kelancaran pelayanan masyarakat sehingga seluruh tahapan pemilihan selesai dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menargetkan proses Pilkades ulang ini dapat tuntas tahun ini agar seluruh 142 desa di daerah tersebut memiliki pemimpin definitif. Saudara, demikian warta berita daerah produksi Anda masih menyimak warta berita daerah dan kita beralih ke berita daerah selengkapnya. Dinas Perkim Kaur usulkan 291 unit BSPS melalui aplikasi MyPKP. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Tendius Afriawan.
4: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kaur kembali mengoptimalkan pengusulan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah pengusulan bantuan bedah rumah ini dilakukan setelah sebelumnya Kabupaten Kaur menerima alokasi sebanyak 407 unit BSPS dari tahap pertama hingga tahap ketiga. Proses pengajuan kini terintegrasi secara digital melalui aplikasi MyPKP yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman guna mempercepat alur verifikasi. Kepala Dinas Perkim Kaur Ismor Hasdan menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menginput sebanyak 291 unit rumah tidak layak huni ke dalam sistem digital tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa pengusulan secara digital ini memuat data teknis hunian calon penerima secara mendalam dan presisi. Proses penginputan yang akurat diharapkan dapat memperbesar peluang dikabulkannya alokasi kuota bantuan tambahan oleh pemerintah pusat pada anggaran tahun ini.
5: Ya itu tadi yang setelah kita usulkan 100 tambah 57 tambah 250 itu dari Kementerian PKP. Nah saat ini kita lagi gencarkan diambil alih atau dikoordinator juga oleh Kementerian Dalam Negeri, Menagri, yaitu yang mereka membuat aplikasi MyPKP. Jadi di MyPKP itu lengkap bagi daerah yang ingin mengusulkan BSPS. Dan saat ini Kabupaten Kaur sudah mengusulkan 291 unit.
4: Lebih lanjut, Ismor menegaskan pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal tahapan verifikasi di tingkat kementerian agar seluruh unit usulan dapat disetujui. Program perbaikan rumah ini ditargetkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan lingkungan pemukiman masyarakat di Kabupaten Kaur. Melalui integrasi data yang transparan dan akuntabel, penyaluran program BSPS dipastikan akan semakin tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan. Tendus Oprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Demikian warta berita daerah produksi RRI Bintuhan untuk edisi hari ini, 11 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bobby Mawardi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam.

cerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya. Menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara

98,8 FM RRI Bintuhan. Ada Rosa Demisip, David Noah pernah memiliki ya, kolaborasi dari penyanyi-penyanyi keren, dan sudah membawa kita pada pukul 20.42 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, gempa bumi dengan magnitudo 4,6 tadi pagi mengguncang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan ya. Gempa bumi tersebut terjadi pada pagi Selasa 11 Agustus 2026, tepatnya pukul 8.12 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, pusat gempa berada di lokasi 4,45 lintang selatan, 102,64 bujur timur, 30 km barat Bengkulu. Dan gempa tersebut memiliki kedalaman sekitar 40 km. Berdasarkan hasil pemodelan BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Berdasarkan hasil monitoring BMKG, belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. BMKG menyebutkan jika terjadi gempa bumi, masyarakat sangat disarankan untuk memberikan informasi kepada petugas BMKG terkait tingkat skala gempa yang dirasakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari gempa. Dan masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mengikuti informasi resmi terkait perkembangan gempa melalui kanal resmi BMKG. Salah seorang warga Kota Mana, Yanti, mengatakan ia tidak merasakan adanya getaran gempa pada pagi tadi, dan hal ini dikarenakan pada saat jam 8.12 waktu Indonesia Barat ia sedang sibuk mengantarkan anak sekolah. Meski berdasarkan informasi dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami, Yanti juga sangat berharap tidak ada gempa susulan. Tetap siap bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan malam, dan kita jelang pukul 21 untuk kembali mengajak Anda bersama di Anjang Sada Udara lagu-lagu tembang daerah khas Batanghari 9.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri, sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Hi girls, what's up? Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
4: Yeah, aku fine. So, where are you going?
5: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
4: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
5: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
6: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: 65.
1: 110.
2: Sudah keturunan 10 sih.
1: Ya, ada lagi yang 10.
2: Kakek nenek dulu dari dulu udah pernah di sini.
1: Sini ya.
3: Semilir angin sepoi-sepoi menemani kami ketika memasuki sebuah perkampungan dengan ciri khas rumah khas Cina yang begitu kental dan sangat asli di daerah pesisir pantai Bengkulu. Suasananya sangat nyaman dan indah. Warna cat-cat rumah yang kontras membuat kita ingin sekali berfoto selfie atau foto prewedding. Namanya Kampung Cina. Kampung Cina ini sudah ada sama usianya dengan berdirinya Benteng Marlborough, yaitu sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris, East India Company, maka berbondong-bondonglah warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Dan hal ini terjadi sekitar tahun 1689. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Junet, salah seorang warga dari Kampung Cina yang sudah tinggal lama di Kampung Cina.
4: Tahun dari tahun zaman Belanda lah pasti ya, tuh ya, sejak Benteng Marlborough ada, itu ada. Pas kota Bengkulu di sini awalnya dulu.
3: Di lokasi Kampung Cina memang tidak terlalu banyak rumah yang memiliki arsitektur khas Cina pada saat ini. Dan hanya terlihat sekitar 30 rumah saja yang memiliki arsitektur seperti khas rumah-rumah Cina. Secara umum, rumah khas Cina terdiri dari dua lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang. Layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina pada umumnya. Rumah-rumah di kampung ini juga memiliki hiasan terawangan dan bisa diletakkan di bagian atas jendela. Hiasan terawangan ini sendiri konon memiliki fungsi sebagai ventilasi udara dan tentunya untuk keluar masuk udara.
4: Di sini tinggal paling-paling sekitar 30 kakak. Lama-lama ya, buat tuanya ya.

0: tidak kalah menarik adalah kehadiran kelenteng Cina yang sama tuanya dengan perkampungan tersebut. Dulu kala, kelenteng yang hanya berukuran kecil untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat di sana yang mayoritas adalah beragama Buddha. Hingga sekarang, kelenteng yang bernama Vihara Buddhayana masih ada dan sudah mengalami pemugaran hingga 3 kali. Dan sampai sekarang, di kampung Cina masih mempertahankan budaya-budaya Cina. Seperti di hari-hari besar, masih bisa kita menyaksikan barongsai.
1: Kelentengnya Vihara Buddhayana. Di awal dasarnya agama Buddha, di Bungko itu pertama sekali. Mulia agama Buddha di Shikoga loh. Tapi itu kan dulu kan kecil. Tidak besar seperti Iko, itu 3 kali pugar. Kalau di sini ini rata-rata ya Kristen Buddha, tapi kalau di belakang sih rata-rata pesisir.

0: Seiring perjalanan waktu, akan sangat disayangkan sekali apabila tempat bersejarah seperti Kampung Cina atau sering disebut Chinatown ini tidak dirawat atau dijaga. Maka sekitar 3 tahun lalu, pemerintah Provinsi Bengkulu berinisiatif untuk menjadikan Kampung Cina sebagai objek wisata sejarah peninggalan masa lalu. Pro dan kontra tentu ada. Di satu sisi, masyarakat sangat senang karena bangunan Kampung Cina yang pernah hampir hancur ditelan zaman kini sudah dipugar dan terlihat sangat cantik. Hanya saja, ulah-ulah oknum yang nakal dan tidak bertanggung jawab merusak fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bahkan, terkadang sampai mengganggu masyarakat yang masih tinggal di sana. Berikut adalah tanggapan dari masyarakat yang tinggal di Kampung Cina. Ada Cece Nila dan juga Koko Muhammad Yunus yang akan bercerita bagaimana situasi dan kondisi yang saat ini mereka rasakan ketika ada pemugaran.
1: Kalau sore, okay lah. Dari jam 3 sampai jam 8 lah kalau kita lihat masih normal lah. Banyak anak-anak duduk santai. Mereka memanfaatkan memang kondisi seperti ini bisa mereka duduk kan. Kalau dulu enggak kan. Setelah itu cuaca juga sudah teduh. Tapi kalau sudah mulai naik malam, itu yang mulai kacau. Mereka tidak merasa memiliki. Nah di situ keburukannya. Jadi kalau yang mana rusak kadang diinjak-injak, dia tegak segala macam ini kan dari
2: itu. Sebenarnya motor ini tidak boleh naik di atas.
1: Tidak boleh.
2: Bawah.
0: Masyarakat asli Kampung Cina menerima dengan baik upaya pemerintah untuk membangun tempat-tempat wisata seperti di kota tua Chinatown. Dan seharusnya, kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting ketika merasa memiliki. Adanya perda khusus yang mengatur jam malam sangat diharapkan masyarakat di sini, agar tempat-tempat wisata sejarah yang sudah dibangun pemerintah tidak sia-sia. Perbuatan merusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diharapkan tidak akan pernah ada lagi. Apabila masyarakat bersama-sama saling menjaga Kampung Cina yang sudah berusia berabad-abad ini, maka kita akan sama-sama artinya memiliki aset sejarah yang tidak ternilai harganya.

Pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Barat, saatnya kami menemani Anda di gelaran Batanghari 9, dan nanti bisa bergabung di line telepon 0739 61655 untuk berpartisipasi di ajang sana udara, berkirim salam ataupun request lagu-lagu Batanghari 9 ya. Kita awali kebersamaan kita malam ini dengan lagu gitar tunggal jadi daerah kita, Kinal Padang Kuci.

98,8 FM RRI Bintuhan. Ngancuy adik sana di Batanghari 9 yang ingin gabung di line telepon silakan di 0739-616-55. Request lagu ataupun berkirim salam. Ditunggu sampai jam 11 malam.

98,8 FM RRI Bintuhan. Masih di Gelaran Batagres 9 dan sajian lagu-lagu tembang khas daerah Batagres 9 gitar tunggal masih nganci ya di sana. Sebanyak 30 calon paskibra atau pasukan pengibar bendera Kota Bengkulu tahun 2026 mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan pelaksana upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI dan pemusatan pelatihan resmi dibuka Wali Kota Bengkulu Dedi Mulyadi di salah satu hotel di Kota Bengkulu pada Senin 10 Agustus 2026 dan kegiatan berlangsung hingga 18 Agustus 2026 dengan seluruh peserta mengikuti pendidikan, pelatihan serta mendapatkan akomodasi lokasi yang sama. Dan pendengar, Dedi Wahyudi berpesan kepada para calon paskibraka untuk menjaga kesehatan dan kondisi fisik selama mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Ia meminta peserta memanfaatkan masa pemusatan pelatihan untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada 30 peserta yang berhasil lolos seleksi. Menurutnya, para calon paskibraka merupakan putra dan putri terbaik yang telah melewati berbagai tahapan seleksi dan menyisihkan ribuan peserta lainnya. Dedi berharap seluruh peserta ini mampu menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat selama menjalankan pelatihan sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Bengkulu Saiful Abandi juga mengatakan 30 peserta yang mengikuti pemusatan pelatihan terdiri dari 15 putra dan 15 putri. Peserta diklat merupakan putra dan putri terbaik telah lolos dari berbagai tahapan seleksi. Total ada 30 orang dan terdiri dari 15 orang dan 15 putri, dikatakan Saiful, dan ia meminta seluruh peserta mengikuti setiap tahapan pelatihan dengan disiplin dan sungguh-sungguh. Persiapan tersebut diharapkan dapat membentuk kesiapan fisik, mental, dan juga kekompakan peserta sebelum menjalankan tugas sebagai paskibraka pada 17 Agustus mendatang. Tetap setia di 98,8 FM. Dan masih mengundang Anda untuk gabung di line telepon 0739 61655 untuk request lagu, berkirim salam ataupun berbagi informasi.

Aksara Kaganga khas Bengkulu adalah aksara yang diakui sebagai bagian aksara tertua di Indonesia. Bentuk komunikasi verbal yang dilakukan masyarakat Rejang melalui tulisan berbentuk garis siku-siku dan kaku ini dipakai untuk menulis

Tuliskan tentang berbagai doa dan mantra, cerita hingga sejarah. Aksara Kaganga memiliki 28 huruf. Disebut Kaganga karena simbol yang memulai adalah ketiga huruf itu, layaknya ABC pada alfabet. Di masa lalu, para nenek moyang menuliskan aksara Kaganga di daun-daun serta bambu di zaman kerajaan Majapahit kala itu. Di masa kini, sudah banyak buku-buku, bahkan aplikasi digital yang memuat simbol-simbol Kaganga, aksara kebanggaan yang menjadi pusaka berharga bagi masyarakat, terkhusus suku Rejang.

0: Oi, Cu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkauan hari kok.
1: Bukan banyak lagi, Cik. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Baik, ya di sana kita aning kaki beberapa tembang berikutnya. Kali ini ada Tunggu Tubang dirangkai dengan Wayah Pucuk Pau.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Pintuan Malam, dan kami tuntaskan untuk lagu-lagu tembang Batang Air 9 untuk edisi Selasa malam 11 Agustus 2026. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan di acara Batang Air 9 pada jam dan gelombang yang sama. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Bengkulu malam ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud kerap dinyanyikan bersama oleh

0: balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

asing lagi kan? Tapi, tahukah kamu kenapa lagu ini bisa viral banget? Bahkan sampai lebih dari 8,8 juta kali ditonton di YouTube. Ternyata lagu ini bukan cuma sekedar catchy, tapi ada sesuatu yang bikin statue-statue beda.

dan santai yang sering dipakai hubungan romantis. Apalagi nih, pas PDKT. Nah, lirik lagu ini pas banget buat kamu yang lagi suka tapi pura-pura gak peduli, alias uji coba perasaan. Dan yang menarik lagi, lagu ini pakai bahasa daerah Indonesia Timur, khususnya daerah Maluku dan Papua. Bahkan kata cuek yang ada di lagu ini berasal

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

Pendengar, sebagian orang mungkin merasakan penuh kesusahan tatkala ia kekurangan harta atau banyak hutang, sehingga membawa pikiran dan tidur tidak nyenyak. Padahal ia masih diberi kesehatan, masih kuat beraktivitas, dan ia juga masih bersemangat untuk beribadah, melakukan ketaatan lainnya. Perlu kita ketahui bahwa nikmat sehat itu sebenarnya lebih baik dari nikmat kaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. As-Suyuti rahimahullah menjelaskan bahwa orang kaya namun tidak bertakwa akan binasa, karena ia akan mengumpulkan harta yang bukan haknya, lalu menghalangi yang bukan haknya, matakan harta tersebut bukan pada tempatnya. Jika orang kaya itu bertakwa, maka tidak ada kekhawatiran seperti tadi, bahkan yang datang adalah kebaikan. Benarlah kata Imam As-Suyuti, orang yang kaya namun tidak bertakwa memanfaatkan harta semaunya saja, tidak bisa memilih mana jalan kebaikan untuk penyaluran harta. Akhirnya harta tersebut dihamburkan foya-foya. Hadis tadi juga menunjukkan bahwa tidak mengapa seorang muslim itu kaya asalkan bertakwa. Tahu manakah yang halal dan haram, dan ia mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Terdapat hadis dari Jabir bin Abdillah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya. Walaupun terlambat datang padanya, maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Sehat bagi orang bertakwa lebih baik daripada kaya harta. Karena kata para ulama, sehatnya jasad bisa menolong dalam beribadah. Jadi sehat sungguh nikmat yang luar biasa. Sedangkan orang yang sudah kepayahan, tua renta akan menghalanginya dari ibadah. Walaupun ia memiliki harta yang berlimpah. Jadi sehat itu lebih baik dari kaya. Karena orang yang kaya, sedangkan dalam keadaan lemah, tidak jauh beda dengan mayit.

Mendengar demikian kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini edisi Selasa 11 Agustus 2026. Kami akan jumpa lagi menemani Anda besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Agnes mewakili kerabu kerja mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan inilah Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

saja Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Rintihan di udara melalui FM 98,8 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Rabu 12 Agustus 2020. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti program kami, informasi dan hiburan sepanjang hari ini dari kawasan Kota Pusaka Bintang.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Selamat pagi saudara pendengar, jumpa kembali bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi RRI Bintuhan untuk edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Dan untuk mengawali kebersamaan kita, kami ajak Anda untuk menyimak lagu-lagu nuansa islami. Jangan lewatkan, nanti pada pukul 5 lebih 15 kita akan bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti tausiah religi pagi, dilanjutkan dengan warta berita daerah pada pukul 6. Dan untuk informasi perakiran cuaca bisa Anda simak pada pukul 6.30, dirangkai dengan warta berita sentral dari Pro 3. Nanti pada pukul iya, nanti pada pukul 5, pada pukul 8 akan kembali hadir warta, akan kembali hadir dialog interaktif Bengkulu pagi ini. Tetap saja bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wasallu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Religi Pagi melalui siaran RRI Bengkulu. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di mana saja Anda berada, melalui acara Religi Pagi kali ini kita akan mengangkat sebuah topik, yakni menjaga kata-kata, berarti menjaga kemuliaan diri. Kaum muslimin rahimakumullah, ada ungkapan yang populer yang kita sering dengar di tengah masyarakat mengenai kedahsyatan lisan. Mulutmu adalah harimaumu. Maknanya, lisan kita bisa menjadi senjata makan tuan atas kata-kata yang telah kita ucapkan. Sehari-hari sering kita saksikan beragam kejadian pilu yang bermula dari kesalahan lisan atau kesalahan di dalam berkata. Misalnya saling olok atau saling sindir yang berbuah tindakan anarkis. Luka sabetan pedang masih bisa diobati, tetapi luka akibat ucapan sangat sulit diobati, sangat menyakitkan, bakal menjadi catatan yang sulit untuk diobati. Tak salah bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menjamin untukku apa yang berada di antara dua rahangnya atau lisannya dan apa yang di antara dua kakinya atau kemaluannya, maka aku akan dapat menjamin baginya jannah atau masuk surga. Ada pepatah Arab yang mengatakan, lakad yurja lijarihi saifi sayun wala lakad yurja lijarihi saifi burun wala bur'a lima jahar lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tetapi kalau kata melukai hati, kemana obat hendak dicari? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang senantiasa menjaga lisannya. Beliau berbicara dengan jujur, mudah diterima, tidak bertele-tele, dan tidak pernah menyakiti orang lain. Meski beliau ditolak, kalau beliau mengimbanginya dengan ucapan yang lebih baik dan menyenangkan hati. Suatu ketika datang menemui beliau seorang baduy dan berkata, ya Rasulullah, di kampung itu ada sekumpulan manusia yang sudah memeluk Islam dengan mengatakan bahwa jika memeluk Islam mereka akan mendapat rahmat dan rezeki dari Allah. Tetapi sesudah mereka semua menjadi Muslim, terjadilah musibah kering dan panas yang berkepanjangan sehingga mereka ditimpa bahaya kelaparan.
Saya khawatir ya Rasulullah, jika mereka kembali kufur, meninggalkan Islam karena soal perut. Saya ingin agar engkau mengirimkan bantuan untuk mengatasi bahaya kelaparan yang menimpa mereka. Mendengar keterangan itu, Nabi Muhammad SAW lalu memandang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali mengerti maksud pandangan itu, lalu berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada lagi bahan makanan pada kita." Zaid ibn Sana, seorang pendeta Yahudi yang mendengar laporan orang Baduy dan pembicaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ali radhiyallahu anhu, berinisiatif menawarkan diri. "Wahai Muhammad, kalau engkau suka, akan saya belikan kurma yang baik. Lalu kurma itu dapat engkau beli padaku dengan utang, dengan perjanjian yang begitu bagus." Kata beliau, "Jangan dibeli kurma itu. Sekiranya kau berharap aku berutang kepadamu, tetapi belilah kurma itu dan berilah kami pinjaman darimu." "Baiklah," kata Zaid ibn Sana. Zaid ibn Sana pun membeli buah kurma yang baik-baik, lalu menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perjanjian tertentu, dan akan dibayar kembali pada jangka waktu yang telah ditentukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kurma darinya, lalu dibagikan kepada penduduk kampung yang ditimpa bencana itu. 2 atau 3 hari sebelum tiba tempo perjanjian pengembalian pinjaman, seperti yang ditetapkan dalam perjanjian itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menziarahi orang wafat bernama Abu Bakar. Bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan beberapa sahabat lainnya. Setelah selesai melakukan sholat jenazah tersebut, Nabi Muhammad SAW pergi ke suatu sudut untuk duduk. Tak disangka Zaid ibn Sanah, si Yahudi itu, menghampirinya dengan memegang erat-erat baju beliau dan berkata sekasar-kasarnya, "Hai Muhammad, bayar utangmu kepadaku. Aku tahu bahwa seluruh keluarga Abdul Muttalib itu selalu melengah-lengahkan masa untuk membayar utang." Mendengar kata-kata kasar itu, tentu saja Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu naik pitam. "Hai musuh Allah, engkau berkata begitu kasar terhadap Rasulullah dan berbuat tidak sopan. Kalau tidak karena rasa hormatku terhadap Rasulullah yang berada di sini, sungguh aku akan tebas lehermu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang si Yahudi tersebut dalam keadaan tenang, tampak ingin membalas ucapannya. Lalu berkata kepada Umar, "Hai Umar, antara saya dengan dia ada urusan utang piutang yang belum selesai. Sebaiknya engkau menyuruh aku membayar utang itu dan menganjurkan kepadanya untuk berlaku baik menuntut utangnya. Hai Umar, pergilah bersama dia ke tempat penyimpanan kurma. Bayarlah utang itu kepadanya dan tambahlah 20 gantang sebagai hadiah untuk menghilangkan marahnya." Setelah Umar membayar utang itu dengan tambahan tersebut, lalu Zaid ibn Sanah pun bertanya kepada Umar, "Kenapa ditambah, hai Umar?" Berkatalah Umar, "Tambahan ini adalah perintah Nabi Muhammad SAW untuk imbalan kemarahanmu." Kaum muslimin, para pendengar rahimakumullah, itulah pribadi Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat tenang dan sabar walaupun telah dikasari orang, walaupun dia telah mendengar kata-kata kasar dari orang lain,
beliau bersikap tenang dan tidak membalas kemarahan orang lain yang telah disampaikan kepadanya. Zaid ibn Sanah menjelaskan bahwa ia telah mengenal tanda kenabian beliau dari perasaan yang santun. Beliau tidak mudah emosi dan tidak menunjukkan kemarahannya. Bahkan sebaliknya, beliau selalu menunjukkan kasih sayangnya. Lalu si pendeta itu pun masuk Islam atas kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Meski sempat dilecehkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mengontrol diri dan berkata-kata dengan baik dan secara bijaksana. Sebagai manusia, setiap hari kita selalu berbicara dan mengeluarkan kata-kata kepada orang lain. Terkadang tanpa disadari, kita kerap berbicara tanpa melalui proses pemikiran yang matang. Akibatnya kata-kata tersebut menyakitkan orang lain yang mendengarnya. Karena itu, berbicara dengan teliti dan cermat menjadi sebuah kewajiban yang perlu ditegakkan di tengah masyarakat. Dalam artian, apa yang kita ucapkan perlu diperhatikan betul-betul. Apakah bermanfaat atau tidak? Apakah pembicaraan ini akan menimbulkan mudarat? Kalau menimbulkan manfaat, tentu pembicaraan itu kita keluarkan. Tetapi sebaiknya, kalau pembicaraan yang akan kita lakukan akan menimbulkan mudarat, sebaiknya kita tahan saja. Jangan sampai gara-gara perkataan kita akan membuat masalah di kemudian hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata baik atau diam saja. Diam lebih baik daripada berkata-kata tetapi membuat permasalahan. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah tadi pagi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua di dalam menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringat hari ini 12 Agustus dunia memperingati Hari Gajah Sedunia atau World Elephant Day. Momentum ini bukan hanya untuk mengenal lebih dekat salah satu satwa terbesar yang hidup di daratan, tapi juga mengingatkan kita bahwa keberadaan gajah Sumatera ini semakin bergantung pada bagaimana manusia menjaga ruang hidupnya. Gajah Sumatera bukan sekedar satwa yang hidup di dalam hutan, pendengar. Keberadaannya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mulai dari membuka jalur di dalam hutan, menyebarkan biji-bijian, dan hingga membantu mempertahankan dinamika alami kawasan tempat mereka hidup. Nah, nanti kita akan membahas mengenai kondisi rumah gajah di Sumatera Bengkulu hari ini. Masihkah ruang hidup mereka cukup aman dan terhubung? Dan bagaimana memastikan kebutuhan pembangunan serta aktivitas masyarakat dapat berjalan tanpa terus mempersempit habitat salah satu satwa dilindungi ini? Dan kita akan bahasnya di dalam dialog Bengkulu Menyapa pagi ini, menjaga rumah gajah Sumatera, nanti pukul 8 waktu Indonesia.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar, terima kasih masih di Bengkulu pagi ini. Untuk Anda yang pagi hari ini baru memulai aktivitas, selamat beraktivitas ya pendengar. Karena saat lagi kita akan perbarui ruang informasi Anda dalam warta berita daerah.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah. Rabu 12 Agustus 2026. Sari Berita. Warga menunggu perbaikan jalan selama 7 tahun yang belum tersentuh program pemerintah. Dinas Perkimkawur usulkan 291 unit BSPS melalui aplikasi MyPKP. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medioktoria.

0: Warga menunggu perbaikan jalan selama 7 tahun yang belum tersentuh program pemerintah. Berikut laporan selengkapnya bersama Zulkifli.
1: Warga Perundas Bukit Indah Rapesia, RT27, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, mengeluhkan kondisi jalan yang belum tersentuh pengaspalan permanen sejak 7 tahun terakhir. Padahal, jalan yang kondisinya saat ini bergelombang, berlubang, dan batu koral berserakan menjadi akses utama warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Salah seorang warga, Zelmi, mengatakan kerusakan jalan telah dirasakan sejak dirinya mulai ditinggal di kawasan tersebut pada tahun 2019 yang lalu. Menurutnya, selama bertahun-tahun, warga hanya melakukan perbaikan secara swadaya menggunakan batu koral dan tambahan semen. Sementara, saat hujan, jalan menjadi becek dan licin. Dan saat musim panas, debu serta batu koral kerap mengganggu pengendara yang melintas.
2: Kalau jalan ini khususnya di perumahan Bir ini berdiri ya udah kurang lebih 7 tahun. Karena kami juga tinggal di sini kan udah dari 2019 sampai sekarang kan udah 7 tahun. Tapi sebenarnya jalan itu udah lama ada gitu kan. Nah, buktinya kan di bagian bawah itu udah ada perumahan-perumahan yang lainnya gitu. Nah, tapi kalau khusus untuk Bir ini baru 7 tahun.
1: Senada pengurus RT27, Edi Sofensia menyampaikan kondisi jalan itu sudah berulang kali disuarakan warga secara kelembagaan. Bahkan juga sudah berkali-kali mengajukan proposal perbaikan jalan sepanjang kurang lebih 50 meter melalui dari tingkat kelurahan, dinas PUPR, Kota Bengkulu hingga anggota DPRD. Informasi terbaru diperoleh warga bahwa perbaikan jalan telah digambarkan pada 2026 ini. Namun, hingga kini realisasi pengaspalan secara fisik belum juga terlihat di lapangan.
3: Mungkin sudah 3-5 kali sudah, dan juga itu sebenarnya sudah diterbitkan oleh media di rakyat Bengkulu bahwasanya jalan ini sudah masuk untuk perbaikan, tapi perbaikan itu di surat media tahun 2025 untuk anggaran pembangunan jalan di 2026, cuma sampai sekarang realisasinya tidak ada dari pemerintahan kota, tidak ada. Nah, kita juga sebagai masyarakat juga tidak bisa memaksakan kehendak, ya tinggal menunggu. Ya untuk sampai akhir tahun ini ya masih ada beberapa bulan lagi, 4 bulan lagi. Ya kami menunggu itulah. Mudah-mudahan terrealisasi.
1: Jelaskan, Perundas Bukit Indah Rapesia memiliki sekitar 200 unit rumah dengan tingkat hunian mencapai 75%, sehingga jalan yang belum pernah diperbaiki ini sangat berdampak langsung pada banyak keluarga. Kondisinya pun diperparah karena jalan diduga semakin cepat rusak akibat sering dilalui kendaraan bermuatan berat dan alat berat dari aktivitas pembangunan sekitar kawasan. Atas kondisi tersebut, ia mewakili warga berharap pemerintah Kota Bengkulu melalui dinas PUPR segera merealisasikan pengaspalan jalan yang sudah 7 tahun mereka nantikan. Zulkifli Aprensyah, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar gebiar lomba semarak kemerdekaan di halaman kantor Gubernur Bengkulu. Kegiatan yang mengusung tema Semarak Kemerdekaan, Erat Kekeluargaan, Kuat Pengabdian kemarin dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni. Kemeriahan acara diwarnai dengan berbagai perlombaan tradisional dan hiburan seperti lomba solosong, tangkap belut, hingga makan kerupuk. Seluruh jajaran dan perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bengkulu khususnya Biro Umum tampak antusias berpartisipasi dalam setiap cabang kompetisi. Selain memberikan hiburan, perlombaan ini dirancang untuk menghidupkan kembali semangat kebersamaan dan keceriaan khas peringatan Hari Kemerdekaan di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah. Sekda Herwan Antoni menegaskan bahwa ajang yang akan berlangsung selama 3 hari hingga 13 Agustus 2026 tersebut bukan sekedar perayaan rutin tahunan, melainkan sarana strategis untuk mempererat silaturahmi serta membangun kekompakan antar seluruh aparatur sipil negara. Melalui ruang kebersamaan itu, ia mengajak para ASN menjaga sinergi dan menjalankan tugas pelayanan demi mewujudkan Bengkulu yang sejahtera dan bermartabat. Dinas Perkimkawur usulkan 291 unit BSPS melalui aplikasi MyPKP. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
4: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kaur kembali mengoptimalkan pengusulan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah pengusulan bantuan bedah rumah ini dilakukan setelah sebelumnya Kabupaten Kaur menerima alokasi sebanyak 407 unit BSPS dari tahap pertama hingga tahap ketiga. Proses pengajuan kini terintegrasi secara digital melalui aplikasi MyPKP yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman guna mempercepat alur verifikasi. Kepala Dinas Perkim Kaur Ismor Hasdan menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menginput sebanyak 291 unit rumah tidak layak huni ke dalam sistem digital tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa pengusulan secara digital ini memuat data teknis hunian calon penerima secara mendalam dan presisi. Proses penginputan yang akurat diharapkan dapat memperbesar peluang dikabulkannya alokasi kuota bantuan tambahan oleh pemerintah pusat pada anggaran tahun ini.
5: Nah itu tadi yang setelah kita usulkan 100 tambah 57 tambah 250 itu dari Kementerian PKP. Dan saat ini kita lagi gencarkan diambil alih atau dikoordinator juga oleh Kementerian Dalam Negeri, Mendagri, yaitu yang mereka membuat aplikasi MyPKP. Jadi di MyPKP itu lengkap bagi daerah yang ingin mengusulkan BSPS, dan saat ini Kabupaten Kaur sudah mengusulkan 291 unit.
4: Lebih lanjut, Ismor menegaskan pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal tahapan verifikasi di tingkat kementerian agar seluruh unit usulan dapat disetujui. Program perbaikan rumah ini ditargetkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan lingkungan pemukiman masyarakat di Kabupaten Kaur. Melalui integrasi data yang transparan dan akuntabel, penyaluran program BSPS dipastikan akan semakin tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan. Tendi Soprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Adang Parlindungan, mengatakan Bengkulu memiliki beragam seni dan budaya yang harus terus dilestarikan oleh masyarakat. Menurutnya, ratusan warisan budaya telah diinventarisasi dan diajukan sebagai warisan budaya maupun cagar budaya tingkat nasional melalui Kementerian Kebudayaan sebagai upaya menjaga identitas dan keberagaman budaya daerah di tengah perkembangan globalisasi. Ada menjelaskan inventarisasi menjadi langkah penting dan memastikan berbagai peninggalan budaya tetap terdokumentasi dan mendapat perhatian untuk dilestarikan. Selain menjadi simbol identitas masyarakat, keberadaan warisan budaya juga dinilai mampu memperkuat ikatan sosial antar generasi serta membuka potensi pengembangan wisata budaya dan ekonomi lokal di Kota Bengkulu, sehingga pelestariannya tidak hanya memiliki nilai sejarah tapi juga manfaat bagi masyarakat. Sejumlah warisan budaya yang telah tercatat dan dipersiapkan untuk diajukan ke tingkat nasional melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, di antaranya bangunan cagar budaya seperti pintu air dendam tak sudah, Masjid Syuhada dan Rumah Tua Suku Lemba, serta benda cagar budaya berupa rebana dan tongkat khatib. Selain itu terdapat struktur cagar budaya seperti makam Singaran Pati dan petilasan sapu jagat, sehingga Adang berharap dukungan pemerintah pusat, masyarakat, komunitas, lembaga swasta, pemuda, serta publikasi media massa dapat memperkuat upaya pelestarian agar warisan budaya Bengkulu semakin dikenal hingga tingkat nasional dan tetap diwariskan kepada generasi muda. Warta berita daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Kontingen Kaur bertolak ke Jamnas Cibubur. Wakil Bupati Kaur tekankan kepada peserta jaga kekompakan. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
6: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid yang juga menjabat sebagai Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 0706 Kabupaten Kaur secara resmi melepas keberangkatan kontingen Kabupaten Kaur menuju Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta. Pelepasan kontingen tersebut dilaksanakan di halaman kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Kaur. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hamid menyampaikan sejumlah pesan penting kepada seluruh peserta yang akan mengikuti rangkaian kegiatan Jamnas. Ia meminta para peserta untuk menjaga kesehatan, kekompakan, serta serta menjaga nama baik Kabupaten Kaur selama mengikuti kegiatan di tingkat nasional. Abdul Hamid menegaskan para peserta yang diberangkatkan merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Kaur yang telah melalui proses seleksi secara ketat. Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti setiap kegiatan dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, dan bertanggung jawab. Menurutnya, menjadi bagian dari kontingen Jamnas merupakan pengalaman berharga yang belum tentu dapat diperoleh seluruh pelajar. Kesempatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan peserta untuk menambah pengalaman, melatih kemandirian, memperluas wawasan, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7: Kontingen Kabupaten Kaur tampil di parade koloni tongkat di dalam acara pembukaan. Tentu ini sudah dipersiapkan dengan matang untuk tampil di tingkat nasional. Ini kebanggaan kita semua, Bapak Ibu. Walaupun kita susah-susah mensupport, membiayai dan segala macam, tetapi inilah kita tampilkan yang terbaik untuk peserta dari Kabupaten Kaur, khususnya mewakili dari Provinsi Bengkulu yang tampil di pembukaan acara Jambore Nasional ini nanti.
6: Ditambahkan Abdul Hamid, kontingen Kuarcap 0706 Kabupaten Kaur yang diberangkatkan untuk mengikuti Jamnas berjumlah 57 orang. Keikutsertaan kontingen Kaur dalam Jamnas kali ini juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Kaur dan jajaran Gerakan Pramuka. Sebab dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur mendapatkan kota sebanyak 5 regu, sementara kabupaten lain masing-masing memperoleh kota 4 regu. Kota tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Kabupaten Kaur dalam melaksanakan Jambore Daerah pada tahun 2025 lalu, sehingga kontingen Kaur memperoleh kesempatan lebih besar untuk partisipasi dalam Jambore Nasional. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menyalurkan bantuan program Indonesia Pintar PIP kepada siswa SD Negeri 5 Talang 4 dan SD Negeri 66 Kecamatan Pagarjati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dan mendukung keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Erna mengatakan, pendidikan merupakan investasi terbaik untuk masa depan bangsa. Karena itu, program Indonesia Pintar diharapkan dapat membantu lebih banyak siswa agar tetap melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Makanya program ini harus diperluas kesempatan anak-anak Bengkulu memperoleh pendidikan yang lebih baik, terlebih lagi politisi Nasdem ini akan berupaya mengalokasikan penerima manfaat PIP dan jumlah lebih besar untuk Kabupaten Bengkulu Tengah.
8: Banyak masyarakat, anak-anak yang butuh bantuan untuk mendapatkan manfaat daripada PIP. Kemudian saya beri porsi Bengkulu Tengah ini paling banyak. Nah, nanti ada tahap kedua lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi biar bisa Bapak Ibu yang lain bisa merasakan anaknya mendapatkan program pemerintah ini.
0: Lebih lanjut, anggota DPD RI dari Dapil Pemilihan Provinsi Bengkulu menegaskan akan terus mengawal program-program pemerintah yang berpihak pada dunia pendidikan. Apalagi akses pendidikan yang merata menjadi salah satu kunci dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Untuk itu, bantuan PIP dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang kebutuhan pendidikan para siswa. Sekaligus, RA mengajak para orang tua untuk terus mendampingi anak-anak dalam belajar agar kesempatan yang diberikan pemerintah mampu menjadi bekal dalam meraih masa depan yang lebih cerah. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pembinaan olahraga basket di Bengkulu terus mengalami peningkatan meskipun event kejuaraan menurun. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
9: Perkembangan olahraga basket di Provinsi Bengkulu dinilai masih menunjukkan tren positif, terutama dari sisi pembinaan atlet usia muda. Meski jumlah penyelenggaraan kompetisi atau event basket mengalami penurunan, namun minat generasi muda terhadap olahraga tersebut tetap tergolong tinggi. Ketua Umum PP Perbasi Provinsi Bengkulu Emil Reza Satyagraha mengatakan, pertumbuhan klub basket justru semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya di Kota Bengkulu, klub-klub basket juga mulai berkembang di sejumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu.
10: Animonya sedikit menurun, sehingga menyebabkan banyaknya event-event itu tidak terjadi. Sedangkan kalau dari anak-anak mudanya sendiri, saya akui, itu masih luar biasa. Bahkan klub-klub basket sekarang malah tambah banyak. Enggak cuma di Kota Bengkulu, bahkan di kabupaten-kabupaten itu klub basket bertambah malah. Dan sekarang yang luar biasanya seperti contoh di Kota Bengkulu, di Rejang Lebong, di Bengkulu Selatan, sudah mulai memunculkan klub-klub pembinaan yang anggota-anggotanya itu ada anak-anak di bawah umur 12 tahun.
9: Menurut Emil, perkembangan paling menggembirakan terlihat dari mulai bermunculannya klub-klub yang fokus pada pembinaan atlet usia dini. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan prestasi bola basket Bengkulu di masa mendatang. Ia menyebutkan, pembinaan pemain usia di bawah 12 tahun kini mulai berkembang di sejumlah daerah, seperti di Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, dan Bengkulu Selatan. Pertumbuhan pembinaan sejak usia dini diharapkan dapat melahirkan lebih banyak bibit atlet basket berkualitas, sekaligus menghidupkan kembali kompetisi di tingkat daerah. Anggrin Ardianto melaporkan.
0: Sebanyak 52 tim mengikuti turnamen bola voli Majen Asal Cup 2026, Lanskar Maje yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Turnamen tersebut menjadi ajang olahraga sekaligus sarana mempererat silaturahmi antar warga di wilayah Kecamatan Maje dan Nasal. Turnamen bola voli Majen Asal Cup 2026 dibuka secara langsung oleh Bupati Kaur Kusril Pausi di lapangan desa Tanjung Beringin, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Pembukaan turnamen tersebut turut disambut antusias oleh masyarakat dan para peserta yang akan bertanding dalam kompetisi tersebut. Dalam amanatnya, Bupati Kaur menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan panitia yang telah bekerja sama sehingga turnamen dapat terlaksana. Menurutnya, kegiatan olahraga yang digelar di tingkat masyarakat memiliki nilai penting dan membangun kebersamaan dan semangat persaudaraan. Bupati Kaur juga meminta seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti pertandingan. Setiap tim diharapkan dapat menerima hasil pertandingan dengan lapang dada, serta tetap menjaga hubungan baik antar pemain dan antar klub. Dari jalanan untuk keamanan, Ojol Kamtibmas Bengkulu perkuat peran sebagai mitra Polri. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
11: Sudah 25, sudah siap untuk beroperasi. Saat ini kami sudah mempersiapkan tim verifikasi validasi untuk gerai. Ini memang dari Kementerian Koperasi. Jadi kita harus melihat atau memberikan penilaian untuk gedung, kesiapannya, gudang untuk persiapan. Nah, kami belum mendapat informasi tergres untuk operasionalnya kapan. Kalau kemarin sih di Agustus, sewaktu kita peresmian beberapa bulan yang lalu. Nah, katanya sih running ini di Agustus. Kita tunggu petunjuk selanjutnya. Kita beberapa yang sudah kita terima seperti rak, terus kendaraan roda 3, persiapan-persiapan untuk sarana prasarana gedung maupun gudang, gerai koperasi merapat itu sudah sedang disiapkan, sudah beberapa yang nyampai gitu.
12: Yuk, kalau untuk yang belum mencapai target 100% itu saat ini pengerjaannya sampai di tahap mana, yuk?
11: Kalau 25 itu sudah 100% semua.
12: Ya, sisanya?
11: Sisanya belum ya, masih menunggu karena ada beberapa seperti pertama ukurannya yang nggak cukup, yang kedua belum izin dari pemilik lahan walaupun itu lahan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun BUMN. Terus yang ketiga yang sama sekali memang belum ada lahan, jadi memang menunggu aturan terbaru atau regulasi selanjutnya. Nah, regulasi selanjutnya apakah itu diperkenankan untuk sewa lahan atau yang kurang sedikit dari 600 meter persegi karena kita punya lahan yang agak kurang gitu. Nah, atau ada regulasi yang lain yang bisa membuat untuk adalah kelonggaran atau hal-hal yang terbaru yang bisa akhirnya bisa dari 25 tersebut bisa running juga.
12: Yuk, kalau yang khusus yang tidak ada lahan tuh berapa, yuk? Ada jumlahnya deh, yuk.
11: Jumlahnya itu ayo lagi di luar kota ini datanya sih ada sih.
12: Siap. Yuk, kalau untuk kerjasama dengan pelaku UMKM dan itu tuh masih penjajakan atau udah ada yang deal-dealan yuk dengan
11: kooperasi? Masih penjajakan ya, masih penjajakan termasuk dengan UMKM, terus dengan apa, dengan Bulog, terus dengan Pertamina dan sebagainya, itu memang sudah berjalan, tapi tinggal nunggu action. Ada juga dengan UMKM juga masih on proses lah gitu ya.
12: Oh iya ya. Kalau untuk target operasionalnya kan kemarin tuh bulan ini ya yang 25 ya.
11: Iya sebenarnya, cuman tetap kita menunggu arahan pusat ya. Jadi kami melihat progresnya sudah mendekati ya, karena beberapa untuk sarana prasarana rak dan kendaraan dan sebagainya itu sudah mulai diinikan, diserahkan gitu.
12: Oke, thank you. Yuk.
13: Bisa yuk yang di hari Kamis yuk.
0: Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita 0811-7307-0711. Sekian warta berita pagi ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bungkul dan RRI SP Bintuhan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rizka Medoktoria mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161, atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Baik, pendengar, saat lagi kita akan simak bersama laporan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan forecaster BMKG Bengkulu, Anjas.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Pada pagi hari hingga sore hari nanti keadaan cuaca Provinsi Bengkulu berikan cerah hingga cerah berawan. Adapun menjelang malam hingga dini hari nanti keadaan cuaca Provinsi Bengkulu juga diperkirakan cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 1 hingga 2 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu hingga perairan Bengkulu bagian selatan, serta mencapai 2 hingga 3 meter di wilayah perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Anjas BMKG Bengkulu melaporkan.

Berdasarkan pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan UKM menargetkan 25 gerai koperasi Merah Putih dapat mulai beroperasi pada Agustus 2026. Target tersebut peringat mengalami kemunduran dari rencana sebelumnya yang ditetapkan pada Juli 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nelawati, mengatakan progres pembangunan gerai Koperasi Merah Putih saat ini terus berjalan. Rata-rata pembangunan gerai telah mencapai lebih dari 50%. Menurutnya 25 gerai kini telah rampung 100%. Salah satunya yakni gerai yang berada di Kelurahan Kampung Melayu. Ia berharap beberapa gerai yang masih terkendala dapat segera mendapatkan solusi penyelenggara. Sebelumnya, Pemkot Bengkulu menargetkan pengoperasian Koperasi Merah Putih dapat dilakukan pada April 2026. Namun target tersebut harus ditunda karena terdapat sejumlah kendala di lapangan. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan proses pengurusan regulasi dan legalitas lahan, serta perlunya penyatuan koordinasi antara pemerintah daerah dan juga pihak-pihak terkait. Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan gerai Koperasi Merah Putih setidaknya memiliki luas 600 meter persegi, dilengkapi bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan koperasi. Pemkot Bengkulu terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan lahan sekaligus mempercepat pembangunan gerai yang masih dalam proses. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Siapa yang tidak kenal makanan tradisional jenis kerupuk yang satu ini? Kerupuk asal Cirebon yang berbahan dasar tepung tapioka ini memiliki keunikan dalam rasa, bentuk, hingga proses pembuatan. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang digoreng menggunakan minyak dalam wajan, kerupuk melarat diolah menggunakan pasir panas dari pegunungan sebagai bahan menggoreng atau disebut teknik sangrai. Asal mula dari nama unik ini adalah karena zaman dahulu, para pelaku usaha kerupuk melarat merasa kesulitan membeli minyak goreng yang ada pada saat itu. Oleh karena situasi itulah, para pelaku usaha berinovasi untuk menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas produk.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
5: Baik pendengar, terima kasih masih di Bengkulu pagi ini menemani ruang dengar Anda. Dan nanti jangan lewatkan pendengar dialog Bengkulu menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat.
6: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4
7: adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Baik, mendengar saatnya kita bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain.